0: kesepakatan dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
1: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Pasti safety-nya kita bisa usahakan. Kalau untuk kru,
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai,
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
8: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
9: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
8: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
9: Sementara itu Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
10: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
9: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
11: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
12: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
13: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
12: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
11: Sekitar 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
12: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
14: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
12: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
4: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
15: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pari. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pari, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pari merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
16: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, okay. Ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas gitu. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
15: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
17: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
15: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
4: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
18: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
19: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
18: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
4: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90 serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
20: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia. Dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara. Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran. Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara Republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: Banyak orang tidak menyadari BPUPKI yang kita pelajari di sekolah ternyata tidak dibentuk untuk seluruh wilayah Indonesia. Ketika Jepang membentuk BPUPKI pada 29 April 1945, badan ini sebenarnya berada di bawah pemerintahan militer Jepang yang berkuasa di Jawa dan Madura saja. Artinya, wilayah seperti Sumatera memiliki badan yang berbeda. Sementara di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku, Jepang bahkan tidak membentuk badan persiapan kemerdekaan yang sama. Yang menarik lagi, di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang. Namun mereka tidak aktif dalam persidangan seperti halnya tokoh-tokoh Indonesia. Mereka lebih banyak berperan sebagai pengamat saja. Meski dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ruang sidang BPUPKI justru menjadi tempat para tokoh Indonesia untuk membahas masa depan bangsanya sendiri, dari pertanyaan tentang dasar negara hingga rancangan konstitusi. Jadi, di balik BPUPKI yang sering kita hafalkan, tanggal dan namanya, ternyata ada cerita tentang bagaimana para tokoh Indonesia memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Jepang untuk mempersiapkan sebuah negara yang benar-benar merdeka.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
2: Baik, kami hadirkan kembali ya bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
4: Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini, khususnya kendaraan roda 2, gunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal. Terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus ataupun Klaten yang akan menuju ke jalan alternatif Purwodadi. Terpantau ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1-24 jam terjadi sebanyak 173 kasus lalu lintas dengan rincian 13 orang 9 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 126 orang luka ringan. Dan dari 173 kasus lalu lintas tersebut, 64% didominasi terjadi akibat kecerobohan pemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Nanti kita pantau juga ya bagaimana perkembangan terkini aktivitas Gunung Anak Krakatau, karena dari laporan terakhir yang kita terima, Gunung Anak Krakatau masih mengalami erupsi dengan status level 3 atau siaga. Nah, tadi malam sempat terdengar dentuman aktivitas gunung dari pos pantau Pasauran. Nanti kita cek seperti apa perkembangan terkini untuk informasi mengenai aktivitas dari Gunung Anak Krakatau tersebut. Sementara nanti kita pantau juga seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya bahwa sebanyak 3,8 juta lansia di 8 provinsi yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi ancaman serius gangguan pernafasan dan juga jantung akibat paparan kabut asap. Ada risiko kesehatan ternyata bagi lansia akibat karhutla, di mana asap karhutla mengandung partikel halus seperti PM2.5 dan PM.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita tiba di kopi Anda, komentar dan opini Anda edisi hari ini ya, tanggal 6 September 2026. Nah, pendengar, kali ini kita akan mengangkat informasi, yaitu yang tadi sorotan ya, dalam kabar dari Kalbar terkait rumah zakat yang berikan booster untuk relawan pemadam karhutla. Nah, pendengar, menurut Anda seperti apa nih? Apakah Anda memiliki komentar atau mungkin ada hal-hal lain yang mau Anda sampaikan seputar informasi tadi, di mana memang ini donasi terhadap relawan ini semakin banyak yang memberikan juga, dan semakin banyak juga masyarakat yang membuka donasi sendiri. Malah, pendengar, ya, kalau saya lihat di media sosial, di Instagram, yaitu beberapa influencer di Kota Pontianak sendiri juga sama membuka donasi yang kemudian mereka belikan untuk keperluan relawan, baik itu mulai dari makanan, minuman, sampai selang, juga dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Nah, kalau bagi Anda sendiri bagaimana, pendengar? Apakah memang segala sesuatunya itu harus dari warga untuk warga, atau apakah ada upaya lain yang mungkin bisa Anda sarankan, baik itu dari pemerintah dan instansi lainnya juga? Boleh Anda sampaikan bagi kami, pendengar, ya, pagi hari ini di Kopi Anda sampai nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1, bagi Anda yang mau menyampaikan informasinya atau komentar dan opini Anda yang lainnya, bisa langsung sampaikan kepada kami melalui telepon 734987 atau WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Ya.
1: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
2: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
1: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
2: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
1: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
2: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
1: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
2: Nah, itu

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Eh, Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius, Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah, Bu. Heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya, siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo, Bu, ayo.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. Satu, api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik.

0: bertemu.
1: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia.
1: Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali informasi pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana sebanyak 24 ton air bersih ini didistribusikan Polsek Sungai Kunyit untuk warga desa Sungai Limau, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin. Nah, pendengar, bantuan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang mulai terdampak kekeringan di tengah musim kemarau. Penyaluran dilakukan secara bertahap supaya bantuan ini bisa menjangkau sejumlah titik pemukiman warga. Nah, distribusinya ini menyasar warga di Dusun Nelayan, RT 7 RW 3 dan RT 6 RW 3, serta Dusun Pembangunan, RT 1 RW 1 dan RT 2 RW 1 Desa Sungai Limau. Kapolsek Sungai Kunyit, Ibtu Lodrik Talia Hungan, mengatakan pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tengah menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan air akibat musim kemarau. Kemudian pendengar, untuk memastikan distribusinya merata, bantuan air bersih ini tidak disalurkan secara sekaligus ya. Jadi sebanyak 8 ton air ini didistribusikannya pagi, kemudian 8 ton di siang hari, dan kalau memang memungkinkan 8 ton juga kembali disalurkan pada malam hari. Nah, pendengar, informasi ini juga bisa Anda akses melalui website kami di rri.co.id Pontianak dengan judul Warga Krisis Air Bersih, Polsek Sungai Kunyit Distribusikan 24 Ton Air.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar kanal informasi dan inspirasi. Informasi kembali pendengar terkait penyelenggaraan turnamen bulu tangkis internasional Polytron Pontianak Indonesia Master 2026, di mana ini dinilai membawa dampak positif yang masif, tidak hanya bagi prestasi olahraga, tapi juga pertumbuhan ekonomi lokal dan sektor pariwisata. Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebi Nailufa, ini mengungkapkan bahwa kehadiran atlet kelas dunia ini memberikan atmosfer tersendiri bagi masyarakat, sekaligus juga memotivasi para atlet lokal. Terlebih lagi pendengar, visi besar Pontianak sebagai kota olahraga atau sport city ini makin nyata dengan suksesnya perhelatan akbar ini. Nah, menurutnya pendengar, kesuksesan menjadi tuan rumah ajang berskala internasional ini membuktikan bahwa infrastruktur dan kelayakan Pontianak sudah diakui di tingkat nasional maupun global, didukung pula dengan fasilitas Bandara Internasional Supadio. Selain mendongkrak citra positif daerah, event olahraga beruntun selama 2 pekan, mulai dari International Challenge 2026 sampai Indonesia Master Super 100 ini memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat. Mulai dari pelaku UMKM, sektor perhotelan, hingga industri kreatif lokal ini juga turut merasakan lonjakan aktivitas ekonomi. Itu dia tadi pendengar informasinya. Dan setelah ini nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung untuk siaran langsung ibadah minggu dari GKE Pintu Elok Pontianak. Jadi tetap bersama kami di Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, mendengar kita lakukan cek fakta terlebih dahulu, di mana ada hoax yang beredar terkait air nanas yang katanya nih bisa menyembuhkan kanker dan penyakit berat. Nah, pendengar, hoax ini beredar di Facebook yang mengklaim bahwa katanya khasiat air rendaman atau rebusan nanas ini bisa membunuh sel kanker, mengatasi kista dan tumor, serta menyembuhkan penyakit berat. Nah, faktanya pendengar, dilansir dari tirto.id, klaim yang menyebutkan bahwa air rendaman atau rebusan nanas panas ini dapat membunuh sel kanker, mengatasi kista tumor, serta menyembuhkan berbagai penyakit berat adalah tidak benar. Nanas ini mengandung bromelain yang memang memiliki potensi biologis dan telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam sejumlah penelitian laboratorium. Namun, bukti klinis pada manusia ternyata masih terbatas. Jadi tidak ada bukti yang cukup untuk bisa menyatakan bahwa air rebusan atau rendaman nanas panas ini bisa dilakukan sebagai terapi kanker ya. Nah, jadi pendengar, kalau sampai saat ini belum ditemukan bukti ilmiah yang valid atau konsensus medis yang menyatakan bahwa air nanas panas bisa menyembuhkan kanker, tumor, ataupun kista. Jadi pendengar, itu adalah hoax ya. Jangan lupa cek kebenaran informasinya bersama kami di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar, nanti setelah ini kita akan mengikuti siaran langsung ibadah minggu dari GKE Pintu Elok Pontianak dengan tema khotbah menjadi umat yang memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Nanti khotbah akan dilayani oleh Pendeta Dr. Paulus Ajong MTH. Dan sebelum itu kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu pujian. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Mah, mah, gawat nih, mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa, Bu?
3: Satu aja. Buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

sakit tidak kunjung sembuh selama 2 minggu atau lebih, jangan dianggap sepele. Semakin cepat tuberkulosis atau TBC terdeteksi, semakin besar peluang untuk sembuh dan semakin kecil resiko menularkannya kepada orang lain. Karena itu, jangan ragu. Memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC. Deteksi dini adalah langkah awal menuju kesembuhan dan pengobatan yang dijalani hingga tuntas adalah kunci untuk kembali hidup sehat dan produktif.

Sobat RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di kali ini berdengar bersama saya Andrew Widianto yang menemani Anda sebenarnya nanti jam 3 sore. Dan tentunya lagu-lagu di pagi hari ini siapa menemani Anda, pendengar, dan juga informasi yang nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda yang dikutip dari laman rri.co.id. Dan tentunya pendengar, pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, meskipun lihat video ini. Ternyata, vaksin itu efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.
2: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Lin, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan?
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren-keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Luka Cita merupakan novel yang ditulis oleh Valerie Plotker, penulis wanita muda yang populer di Indonesia. Novel Luka Cita merupakan novel kelima yang ditulis oleh Valerie Plotker yang resmi diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2021. Seperti karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita juga pada awalnya dipublikasi di aplikasi Wattpad. Layaknya karya Valerie Plotker yang lain, Luka Cita berhasil menarik hati banyak orang. Hingga saat ini Luka Cita telah dibaca oleh lebih dari 1 juta orang di Wattpad. Tidak sampai di situ saja. Menariknya, kisah Luka Cita juga berhasil membuat 1000 buku Luka Cita berhasil terjual dalam waktu kurang dari 1 jam saja. Luka Cita mengisahkan tentang 2 orang pemimpi yang dikhianati oleh cita-cita mereka sendiri. Dikisahkan Javier, seorang pendiri perusahaan startup yang sangat idealis, bertemu dengan Utara, seorang mantan atlet catur yang penakut. Ketika mereka hampir menyerah untuk memperjuangkan cita-cita mereka yang diimpikannya selama ini, mereka belajar untuk memaafkan keadaan. Novel Luka Cita ditulis bagi kalian yang berhasil meraih cita-cita tetapi masih terluka karenanya. Novel Luka Cita akan menjadi obat bagi kita yang memiliki luka akibat bermimpi sehingga mampu

Kalau Mita Lestari punya, aku cuma punya hati. Kalau Andre punya satu informasi untuk Anda pendengar ya, yang mana nanti sebelum kita merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk dinamika olahraga ya untuk hari ini. Dan kalau di sini hari libur itu bukan alasan untuk menghentikan perjuangan menghadapi kebakaran hutan dan lahan gitu pendengar ya. Dan hal itu juga ditunjukkan oleh Bupati Ketapang Alexander Wilio bersama dengan Dandim 1203 Ketapang Letkol Infantri Zulkarnain Galib dalam yang turun langsung ke tengah karhutla gitu pendengar ya. Dan di mana hal ini tepatnya di Kuala Tolak, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Sabtu 5 September 2026. Dan saat sebagian masyarakat menikmati waktu libur mungkin gitu pendengar ya, di mana personel Satgas Karhutla ini masih berjibaku di lapangan mengendalikan api agar tidak meluas tentunya. Dan kehadiran Bupati dan juga Dandim menjadi bentuk dukungan sekaligus juga memastikan penanganan berjalan dengan optimal, di mana Alexander Wilio juga mengatakan bahwa penanganan karhutla tidak mengenal waktu, di mana selama masih terdapat api dan juga masyarakat membutuhkan perlindungan, pemerintah bersama dengan seluruh unsur terkait tetap harus hadir gitu pendengar ya. Dan menurut Alexander juga kehadirannya bersama dengan Dandim juga untuk memastikan para personil Satgas tidak merasa berjuang sendirian gitu ya. Dirinya juga mengapresiasi petugas yang rela mengorbankan waktu bersama dengan keluarga demi menjaga masyarakat dan juga lingkungan. Dan dirinya menilai bahwa kondisi di lapangan yang panas, berasap dan juga memiliki medan yang berat tidak menyurutkan semangat para petugas tentunya. Dan pemerintah Kabupaten Ketapang juga ditegaskannya bahwa akan terus memberikan dukungan hingga karhutla dapat dikendalikan. Dan di sini menurut Dandim 1203 Ketapang Letkol Infantri Zulkarnain Galib memastikan bahwa jajaran TNI juga terus memperkuat sinergi bersama dengan pemerintah Kabupaten Ketapang, Polri dan juga BPBD serta pemadam kebakaran, perusahaan, relawan dan juga unsur terkait lainnya. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di jam 11 siang nanti kami ajak Anda untuk rapat dalam dinamika olahraga bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jakarta.

0: awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City Enzo Maresca mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Mikael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus, sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang, meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan. Tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya, pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke, karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian akan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

Seize heures.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
5: In all honesty, not a huge amount because.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ana Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus, kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Ze Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga berlatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi ini rasa sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef Indonesian kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti dapat menyerukan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti waktu Olimpiade mungkin dapat apa norma GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa bermain.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.

97,4 FM, pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, tadi sudah Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, pada siang hari ini kami akan hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi menemani siang hari Anda mendengar menjelang kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya. Di hari ini akan berkumandang di jam 11 lewatnya 45 menit. Nanti di jam 12 saya akan kembali tentunya menemani Anda di Sambas siang hingga ke jam 5 sore mendengar. Dan mendengar tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Di akhir pekan ini pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu dari Opik, Di Bawah Langitmu.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 50.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di akhir pekan ini pendengar, ada saya EL yang menemani Anda di hari Minggu 6 September 2026 ya. Di Sabah Siang edisi akhir pekan ini pendengar, tentunya kami telah siapkan beragam program acara yang akan kami ketengahkan di ruang dengar Anda dari jam 12 hingga nanti menjelang jam 1 siang. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda musik tradisional dan juga budaya. Kemudian di jam 1 siang nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah siang. Dan setelah itu nanti di jam 1.30 kami hadirkan di ruang dengar Anda Pro Dangdut. Nanti Anda bisa bergabung dan juga request lagunya, kirim-kirim salamnya di Pro Dangdut di jam 1.30 hingga jam 3 sore. Kemudian di jam

hari ini panas pendengar ya, luar biasa panasnya. Dan memang hari ini kalau dibandingkan beberapa hari yang lalu begitu ya, untuk sinar matahari ini sudah terlihat begitu menyengat. Kalau beberapa hari yang lalu sebelumnya itu memang sempat itu matahari itu tertutup sama kabut asap ya, tapi untuk hari ini sudah bersinar cukup terang. Tadi pagi juga sudah lumayan lah ya. Kalau untuk perkiraan cuaca di Sambas pendengar ya, kalau hari ini untuk Kecamatan Sambas ini kami lansir dari lamannya bmkg.go.id. hari Minggu ini Kecamatan Sambas berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Mudah-mudahan nanti bisa turun hujan ya untuk hari ini ya. Kemudian Tebas juga sama, Sejangkung, Paluh, Subah begitu ya. Kemudian juga Semparu, Sajat, Sebawi itu yang akan berpotensi akan terjadi hujan dengan intensitas ringan hari ini. Selebihnya itu udara kabur ya. Untuk besok ini juga masih ada potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan seperti di Tebas, kemudian juga di Sajingan Besar, Subah, Galing, Sebawi, kemudian juga itu saja lah ya. Selebihnya itu udara kabur begitu ya. Dan untuk kualitas udara pendengar ya, kami update juga hari ini pendengar. Kalau dari lamannya ispu.kemenlh.go.id, untuk indeks standar pencemar udara ini berada di angka 163. Kategori tidak sehat ya untuk hari ini pendengar ya. Ini di jam 12 ya hari ini. Tepat ya jam 12. Kategori tidak sehat, jadi yang akan bepergian ya kembali diimbau untuk mengenakan masker begitu pendengar ya. Atau kalau misalkan tidak begitu mendesak untuk keluar ya, memang sebaiknya di rumah saja begitu pendengar ya. Untuk di Bengkayang juga sama, ini kategori tidak sehat. Angka indeks standar pencemar udaranya ini di angka 101 begitu pendengar ya. Pontianak masih berbahaya ya ini ya. Kalau Pontianak ini untuk indeks standar pencemar udaranya di angka 638. Kategori berbahaya begitu pendengar ya. Kemudian di Kuburaya ini sangat tidak sehat. Di angka 285 untuk siang hari ini. Kemudian Sekado juga sama di angka 226 sangat tidak sehat. Kemudian Sintang ini juga sama 285 sangat tidak sehat pendengar begitu ya. Oke pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk lagu daerah Sambas dalam musik tradisional dan juga budaya. Tentunya nanti saya El akan kembali lagi menemani Anda dengan rangkaian informasi tradisi budaya ataupun juga seni yang ada di seluruh Indonesia ataupun juga khususnya di Kabupaten Sambas. Pendengar, kita dengarkan dulu lagu dari Ade Prazokalo, Kesana Ngerepek begitu ya. Oke pendengar, selamat siang, selamat mendengarkan.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Auk lali, mateku pun rasa padih inyan.
2: Manalah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ningal dan nak pakai masker.
1: Eh, malas lah nyuruh pangap. Kalau makeup keluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
2: Auk lah, malas. Jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ini salah satu kesenian yang menjadi tentunya warisan budaya Melayu ya. Ada tari Zapin, pendengar ya, yang merupakan salah satu tarian tradisional khas masyarakat Melayu yang ini mendapatkan pengaruh dari budaya Timur Tengah. Meskipun memiliki akar dari budaya Arab dan Persia, tapi untuk tarian ini ya berkembang itu melalui proses perpaduan dengan budaya lokal Melayu sehingga memiliki ciri khas tersendiri. Dan sekarang untuk tari Zapin ini, pendengar ya, dikenal luas di berbagai daerah di Indonesia seperti di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan ya, terutama Kalimantan Barat begitu ya, hingga Bangka Belitung. Selain itu, tarian ini juga populer di Malaysia, Brunei Darussalam dan juga Singapura yang memiliki budaya Melayu yang kuat. Masuknya tari Zapin ke Nusantara ini, pendengar, diperkirakan itu terjadi sekitar abad ke-14 bersamaan dengan penyebaran agama Islam oleh para pedagang dan juga ulama dari Timur Tengah. Pada awal kemunculannya untuk tarian ini sebenarnya itu hanya dimainkan oleh laki-laki begitu ya, dan digunakan sebagai media dakwah serta hiburan setelah kegiatan keagamaan. Namun seiring perkembangan zaman, tari Zapin ini mulai dipentaskan dalam berbagai acara adat dan hiburan masyarakat. Bahkan perempuan juga ikut ya menjadi penarinya begitu ya. Di Indonesia sendiri untuk tari Zapin ini berkembang pesat di wilayah Kesultanan Siak Sri Indrapura Riau. Dari lingkungan istana, tarian ini kemudian menyebar ke masyarakat luas dan melahirkan beragam variasi gerakan sesuai dengan budaya daerahnya masing-masing. Gerakan tari Zapin ini dikenal anggun, sopan, kemudian juga penuh makna. Beberapa ragam geraknya mencerminkan nilai kesantunan, kebersamaan, serta juga mengandung unsur budaya Islam yang berpadu harmonis dengan tradisi Melayu. Keindahan dari tari Zapin ini semakin terasa begitu ya melalui iringan musik tradisional yang khas. Alat musik utama yang digunakan adalah gambus sebagai alat petik. Itu akan dikolaborasikan, dipadukan dengan marwas atau marawis. Kemudian juga ada rebana, kemudian juga ada gendang sebagai alat tabuh ya. Pada beberapa daerah, untuk iringan musik ini juga dilengkapi dengan biola atau akordeon sehingga menghasilkan alunan yang meriah dan selaras dengan gerakan para penari. Dan hingga saat ini, tari Zapin ini tetap dilestarikan sebagai salah satu warisan budaya Melayu yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, pendengar.

0: Ih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aho lah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
0: Aho batul jemu, selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
2: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanami jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanami di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi berja putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schuringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya, dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan, sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di
1: Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
2: Sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari SIP.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIS di Provinsi Indonesia Barat.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: BNPB terus perkuat operasi modifikasi cuaca hadapi karhutla di Kalimantan Barat.
3: Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak buat tambah.
2: Ya. Rumah zakat berikan booster untuk relawan karhutla.
4: Gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya. Dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini, edisi Minggu 6 September 2026. Bersama saya Andre Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar.

0: tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena ada datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
0: Sementara itu, Danlanut Spadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus. Dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjun hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjun hujan.
0: Dan Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Danlanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Danlanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Partisipasinya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru,
4: Kepala BNPB meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya. Dalam peninjauan tersebut, BNPB mengapresiasi kekompakan seluruh unsur dalam penanganan karhutla terutama di wilayah gambut. Kita simak laporannya.
0: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orson, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kubu Raya. Di lokasi ini penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
5: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dengan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kubu Raya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ini selama 6 hari itu berarti 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
0: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orson menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38.000 hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa

0: sekitar 200 hektar lebih.
1: 200 hektar lebih lagi ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun, dari 2000 titik api tinggal 100 lebih aja titik api, dan sekarang tinggal 50 titik api. Yang rendah ada berapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder, dari TNI Polri, kemudian penggerak APNI, kemudian badan penanggulangan daerah, juga pusat ya, kolaborasi semuanya, dan turun untuk
0: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutla di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
2: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Setelah lebih dari 50 hari berjibaku memadamkan kebakaran hutan dan lahan, puluhan relawan pemadam di Pontianak dan Kuburaya mendapat dukungan tambahan untuk menjaga kondisi fisik. Rumah Zakat Kalimantan Barat membuka posko relawan dan menyalurkan booster kesehatan bagi para relawan yang siap, maksud kami yang setiap hari menghadapi asap dan api di lapangan. Kita simak laporannya.
3: Rumah Zakat Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Zakat Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
4: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini, niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
3: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
5: Saat ini di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api, jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan infus booster, relawan semakin...
3: Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan. Salah satunya Yopi Suprianto, relawan damkar karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
6: Saya dari sebelumnya di masyarakat untuk booster
4: Samin.
6: Pengungsi ya. Yang ini baru pertama kali dapatkan.
4: Apa lagi? Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
6: Oh, satu kali ya. Ya.
4: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, masyarakat yang lain juga apa macam kan.
3: Yopi berharap kondisi karhutlah segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak karhutlah di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Sarusani melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pelaku UMKM di Kalimantan Barat terus didorong beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Salah satunya melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI yang dinilai mampu membantu pelaku usaha membuat konten promosi secara lebih efektif. Kita simak laporannya.
0: Indosat mendorong pelaku UMKM di Kalimantan Barat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat promosi dan pemasaran produk di era digital. Pentingnya pemanfaatan teknologi tersebut mengemuka saat webinar nasional UMKM yang merupakan rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Pontianak kemarin. Head of Branch Indosat Pontianak, Rivaldi Prasetyo, mengatakan UMKM menjadi penopang utama perekonomian masyarakat di tingkat akar rumput. Menurutnya, banyak pelaku usaha telah mampu menghasilkan produk berkualitas, namun masih menghadapi tantangan dalam mempromosikan dan memasarkannya secara lebih luas.
7: Kita berikan pelatihan ringan, gitu ya, pelatihan ringan bagaimana sih memulai membuat konten menggunakan AI, membuat material promosi menggunakan AI. Karena kami sadari salah satu challenge terbesar dari teman-teman UMKM itu adalah membuat konten, terutama props marketingnya. Nah, biasanya teman-teman UMKM itu jago membuat produk. Nah, cuman bingung cara memasarkannya, bingung cara membuat kontennya, membuat iklannya seperti apa. Nah, kami
0: untuk menjawab tantangan tersebut, Indosat mendorong pemanfaatan AI dalam pembuatan konten, materi promosi, hingga strategi pemasaran. Indosat juga menyediakan akses akun premium AI Gemini secara cuma-cuma bagi pelanggan M3 dan 3. Serta merencanakan pembangunan AI Learning Center yang dapat dimanfaatkan UMKM, pelajar, dan masyarakat umum. Program pemberdayaan UMKM ini dilakukan melalui kolaborasi dengan PLUT Provinsi Kalbar, Dinas UMKM Provinsi Kalbar, Universitas Tanjung Pura, dan Dinas UMKM Kabupaten Kuburaya. Indosat berharap pemanfaatan AI dapat meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pemasaran, sekaligus membantu UMKM Kalbar naik kelas di tengah persaingan pasar digital. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Kita maksimalkan beradaptasi

Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pendengar, anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Dan pendengar, anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah anda ikuti dan juga anda dengarkan warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar anda Pro Dangdut edisi hari ini, pendengar, Minggu 6 September 2026, di jam 1.30 ya. Nanti anda bisa bergabung dan juga request lagunya di 0851 76 700 977. Namun sebelum itu, anda akan dengarkan terlebih dahulu untuk lagu dangdut yang telah kami persiapkan untuk kami ketengahkan di ruang dengar anda. Dan pendengar, tentunya jangan kemana-mana, tetap di sini saja di 97.4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Boleh, Bebi. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh, ya, pergi ke rumahku.
4: Oke, Li.
5: Berlama-lama kemudian.
6: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
7: Bebi. Li, tang cari sakit dengan batik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si Antuk Be yang kena batu, Li.
8: Aulah tuh, jalan kami Be udah lama rusaknya.
6: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah.
9: Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya.
10: Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
8: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
10: Bisa lah Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
8: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
10: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja.
9: Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Selamat siang menjelang sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap semangat, tetap bahagia ya, walaupun kondisi kekeringan yang sedang melanda kawasan Kabupaten Sambas sudah hampir 1 bulan di Sambas Kota belum turun hujan. Di beberapa tempat lainnya bahkan juga sudah lebih dari 2 bulan. Walaupun kering, walaupun panas, tambah kabut asap, mudah-mudahan tentunya suasana hatinya tidak berkabut, tidak kering juga, semangatnya tidak luntur, begitu pendengar ya. Dan biar makin menyala, makin membara, biar makin panas ya, kita meriahkan dengan lagu dangdut pilihan dari para pendengar setia kita di RRI Sambas. Bersama Bang El tentunya edisi hari ini, di hari Minggu 6 September 2026 ya. Oke, di 0851-760-0977. Singkat saja, langsung saja, siapakah di sana? Halo Bro Dangdut.
1: Halo Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciambike, siapa itu?
1: Betul, Ciambi.
0: Apa kabar Ciambike teh?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi di kebun ke?
1: Lagi di kebun tuh bang.
0: Krisis air juga ke sinun atau bagaimana? Oh,
1: bukan lagi si air naik apa tuh bang ini.
0: Nek minum bagaimana? Aman ke masih?
1: Alhamdulillah ada sih
0: masih aman nih.
1: Aman.
0: Aman. Nek mandi?
1: Mandi sih.
0: Di sungai.
1: Juga air.
0: Di sungai iya. Oke lah ya. Ciambi yang agak kepanasan tuh kita beri lagu lah biar sejuk sikit. Lagu apa tuh
1: minta lagu Romai Rama aja lah.
0: Apa tuh?
1: Zulfikar.
0: Zulfikar ya ke. Bentar balik dulu. Salam-salamnya lah silakan dulu sih sama Bu Carika.
1: Salam-salamnya buat Bang Ke, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Dodi. Aki Busri.
0: Yeah.
1: Ella, Mbak Tia sepaket. Bujang E sepaket.
0: Iya.
1: Nah, yang lain kita tangkal sana bang. Itulah bang, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali untuk Ciambi kita ya di Lubuk Laga. Ya, udah bergabung menjadi penelpon pertama di siang menjelang bahari itu Zulfikar ya ke. Oke lah, orang memanggilku bukan Bang El, manggilnya bukan Zulfikar, salah. Oke, dari Bung Haji Roma Irama ya, udah kita persiapkan, sama-sama nanti kita dengarkan lanjut. Halo Bro Dangdut.
2: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh Ibu Sri kita?
2: Kabar Bang El.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Sri bagaimana kabarnya?
2: Agak kepanasan. Cuacanya pun berasap.
0: Berasap, baiklah. Ya, kita sajukalah dengan lagu tuh enak, lagu dangdut apa kita?
2: Lagunya berawannya lah dari Mbak Risa.
0: Cinta berawan ke?
2: Nah,
0: oke, kita bungkus. Salam-salamnya lagi.
2: Salamnya pertama buat Bang E yang bertugas. Terima kasih selalu.
0: Baik, terima kasih.
2: Buat Ella, Bang Sendi yang sakit di paket. Buat di paket, Tuan Usu, Wan Haji. Masa, si Ambu, Bang Pawadi kita juga bersama. Kak Jenap, Kak Meme bersama Bang Ari Antone. Yang lain dirangkulnya lah, apa kecuali dari A sampai Z. Maaf ya, disambut namanya satu persatu ya. Buat Bang El, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Sri. Yai, oke lah ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya di 0851 767-00977 ya. Rada lupa bakal dengan nomor HP-nya, nomor WA-nya, nomor teleponnya ya, karena memang lama banget dan siaran perdangdut ya. Hari Minggu kadang siarannya siaran yang gabung ya. Hari Selasa udah 100% Indonesia ya. Oke lah ya, lanjut kembali. Siapakah di sana ini? Kita terima dulu penelpon berikutnya. Di WhatsApp juga boleh, silakan bergabung ya di 0851760977. Ya, lanjut. Halo Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut. Baik, ya sian suaranya, silakan dicoba lagi. Oke lah ya. Lanjut di 0851760977. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teh Bang Pawadi kita?
3: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Cuman panas nih, masih kita kepanasan tuh, Bang El.
0: Baiklah pun gaya. Kita sajukalah dengan lagu tuh, nak lagu apa?
3: Sajukan dengan lagu, nak dengan air kita sajukan nih, Bang El.
0: Sah, air tuh payah.
3: Air payah betul juga, i.
0: Ngebet ngebet sih.
3: Air payah sajukannya dengan lagu, mudah-mudahan jadi sajuk dah suminya.
0: Jadi, untuk itu.
3: Lagunya, apa nih lagu yang sajuk-sajuk, Bang El?
0: Ape, air mata ke?
3: Air mata perpisahan ya. Air mata perpisahan aja ya, Bang El.
0: Iyalah, kita mudah-mudahan perpisahan dengan musim panas sih.
3: Nah, ini.
0: Oke, kita bungku. Salam-salamnya lah.
3: Dari satu ke air mata perpisahan ya, Bang El.
0: Dari Tommy J Pisa tuh.
3: Ah, jadi.
0: Oke lah, kita bungku. Salam-salamnya lah, silakan buat gaya.
3: Salam-salamnya, pertanyaan tentunya buat Bang El. Mudah-mudahan sehat selalu dan selamat juga buat Candi tadi ya, saat senggolnya kita Bang Eli.
0: Jadi panasan Pak
3: dengan beliau.
0: Itu kepanasan.
3: Yang lagi kepanasan aku namanya papakan deh, panas deh.
0: Lupa.
3: Papakan deh, benar apa gila.
0: Jadi.
3: Atau jalan yang kibu seri tadi ya, manusia dua. Kaya lagu dengan Bang Senja. Kaya lagu dengan Bang Gayan. Kaya lagu apa? Kaya lagu dengan Bang Senja. Pak Bujang dengan Kak Marni, Kak Mo, terus Mama Nosa, Pak Jitulan, Pak Dedo di Dungung-Dundung, Pak Jua dengan Pak Langti gitu, yang mungkin lagi kepanasan, lagi mendengarkannya, coba mendengarkan aja, mudah-mudahan sajuk yang tadi gitu. Kita menerka lagu gitu ya, mudah-mudahan jadi sajuk. Terus juga dengan Mbak Busri tadi ya, yang gak maksudnya. Terus lagi dengan Bunda Eri. Nak lupa juga dengan Kak Jenab, Bang Eli juga. Buat semuanya lah Bang Eli tempat kecuali. Buat Bang Madun juga yang lagi di tempat yang mendengarkannya. Bang Madun mudah-mudahan sehat selalu. Buat orang sama yang selalu setia mendengarkannya. Dia sebutkan yang ada yang asyik mendengarkannya. Kita ucapkan selamat mendengarkan. Mudah-mudahan tetap terhibur dan tetap sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang El, makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, untuk warga Mesemat yang selalu setia mendengarkan RRI Sambas. Cuke Bang El teh, ramai-ramai ya dengarkan di kampungnya, di tempatnya. Semangat jadinya, Bang El nak ngomong ya. Makin semangat aslinya. Ajakilah ya kawan-kawannya, tetangganya, saudaranya ya, untuk dengarkan RRI Sambas. Semakin banyak yang dengar, makin semangat kami itu nak mengudara ya. Apa gitu, merupakan bulannya ulang tahunnya RRI nanti ya, tanggal 11 ya. Hari radio nasional sekaligus hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun, bayangkan begitu ya. Luar biasa ya. Tanggal 11 hari apa tanggal 11 ya? Hari Jumat ya. Jumat kebetulan bakal libur. Oke lah, Jumat nanti ya Bang Uus ya pagi ya. Siangnya ke Eca ya, luar biasa. Nanti silakan ucapkan ya untuk hari ulang tahunnya RRI di tanggal 11 begitu ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Sape ke kira-kira di sini untuk yang agak panas berdanggang tuh usah lupa berandup dolok yang di gabon di ume silakan dolok betaduh minum air putih banyak-banyak. Usah lupa ya. pakai maskernya. Bang Alajak berkabut pakai masker ya, bayangkan ya, karena khawatir ya untuk kualitas udara ini memang sangat juga tidak bersahabat begitu ya. Lanjut, halo Bro Dangdut.
4: Dangdut lah kita.
0: Baik, kebulan kita apa kabar tuh eh?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Baiklah, ya di sini bagaimana? Kan lagi ke kebut asap. Kebut asapnya bagaimana? Kebut asapnya udah berkurang
4: pagi,
0: ke?
4: Pagi itu parahnya tadi.
0: Parahi.
4: Tengah itu tarang
0: juga. Tarang sedikit lah, ya. Baiklah, biar makin tarang tuh eh. Kita beri lagu lah, lagu apa?
4: Lagu Rindu Yang Hilang.
0: Dari siapa tuh?
4: Hati, hati-hati.
0: Bentar,
4: aku lama ya.
0: Rindu yang
4: hilang.
0: Bentar, diambil tuyul kape rindu tuh eh. Hati, hati-hati ya kek, betul kek?
4: Jadi.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan pun kek ya.
4: Salam-salamnya, katanya buat Bang El. Bersemangat, biar kabut asap ya.
0: Iya di.
4: Semoga selalu.
0: Amin, terima kasih.
4: Buat Bang Pawadi tadi ya. Bang Andi Arles Palonin.
0: Iya.
4: Mama Nasa.
0: Iya.
4: Bang Senja dengan relanya. Bunda Ari.
0: Bunda Ari.
4: Kak Mar, Kak Tia.
0: Iya.
4: Bang Nanda, Pak De. Ujang Cahaya, Bang Alimin.
0: Oke.
4: Okay. Ayah jarak. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Terima kasih Bang El.
0: Masih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk cikulan kita di Mengkudus Indonesia. Oke, Bang El bacakan dulu untuk SMS yang sudah masuk. Assalamualaikum Bang El, lagunya. Waalaikumsalam. Lagunya Hari Berbangkit dari Roma Irama. Bang El bacakan, semoga sehat selalu dari Dedi di Kantan. Baik, terima kasih. Untuk Bang Dedi di Kantan. Salam untuk warga di Kantan semuanya sih, Nun. Mudah-mudahan tentunya untuk warga Kantan sehat selalu. Begitu ya. Lanjut, kita ke lagu dulu. Nanti di sesi yang kedua kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Roma Irama, Zulfikar, Rita Sugiarto, Cinta Berawan, Tommy Jepisa, Air Mata Perpisahan, Ati Adiati, Rindu Yang Hilang. Tetap bersama kami di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sampas di 97,4 FM pendengar ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya di 0851 76 70 977. Di WhatsApp juga boleh, silakan di telepon begitu ya, di WhatsApp pendengar ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Siapakah di sana? Kita terima dulu ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar tuh ya?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Wan Usu di Sejangkung bagaimana? Untuk airnya aman ke mansi?
1: Air tuh mandi banyak deh ya. Udah datang air pasang tuh dari dalam air.
0: Air minum?
1: Minum ada masih air John.
0: Masih aman sih nih.
1: Aman, tapi menurang dah meli rate pakai oto.
0: Ah, ya berarti memang sinun dah mulai
1: jual. Ya aku pasti belum meli, ya aku orang Bang Ene.
0: Oke lah, siap pun gaye. Untuk pertanian padi sinun bagaimana? Kekeringan ke, padi, aman ke?
1: Ya, kering di juga, tapi kering. Masih pakai jual lah.
0: Udah mulai benak beranyi ke atau bagaimana?
1: Oh, belum. Masih merumput pun belum.
0: Oh, masih lama ternyata.
1: Baru laka nandur Bang El.
0: Nah, gimana lah ye, mungkin musim panas itu eh.
1: Jadi, ya ada payah di we. Lain di dari musim hujan.
0: Jadi, ya mudah-mudahan cepat turun hujan lah tentunya.
1: Jadi, mudah-mudahan lah kan dong cepat turun hujan. Tapi sebenarnya dah ada guru-gurunya juga.
0: Jadi, oke lah ye. Oke, Wan Usu, kita langsung pindah ke lagu. Nak lagu apa kita tuh?
1: Lagunya Rita dah tampil ke?
0: Udah, bro naik tadi berusaha naik.
1: Oh, hawaii. Dari Maggie Z
0: aja. Maggie Z,
1: Tajamnya Cinta.
0: Bentar, Tajamnya Cinta. Maggie Z, Tajamnya Cinta. Bentar, ya.
1: Oke, munisian dari Mansur S aja.
0: Bentar, salam-salam dulu lah sambil Bang cari ikan tuh Tajamnya Cinta tuh
1: Salam pertama buat Bang yang lagi berpuasa selalu.

0: Deddy, buat Elas Paket, buat Bang Nanda, Pak Ade, buat Wanaci, Mak Sulung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Ibu Sri, Bang Pawadi, Bang Bujang SK Amarnye, Pak Anjang, Bang Roni, Kak Memes Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darus, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Kang Marwan, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, terima kasih untuk Wan Usu. Lagunya Tajamnya Cinta dari Meggy Z. Oke, sudah kita bungkus ya, nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Lanjut ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana? Di 085176700977. Di WhatsApp juga boleh ya. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore. Itu ada yang dengar lagu Sama Jahatnya dari Mega Mustika. Salamnya sama Ella, Alimin, Tia, Kak Mar, Bunda Ari, Pak Anjang Kite, Ibu Sri, Wan Usu, Mama Nasa, Julia, Lung Amsia, Bang Oyot, Bang Jajan, Ning Sangsut, Arisa, Meimei, Arianto, Imana Bella, Ci Ipul, dan buat semua yang dengar aja lah. Buat Ali yang baca, makasih. Semoga selalu sehat. Wassalam dari Wan Aci di Seganggaling yang masih mendung. Cuacanya di sini oke lah ya. Mudah-mudahan cepat hujan nih untuk daerah kita pendengar ya. Karena memang sudah banyak juga yang kekeringan begitu ya. Di beberapa tempat memang sudah ada juga yang penyaluran airnya, air gratis ya untuk warga begitu ya. Kemarin di Teluk Keramat ya, Kecamatan Teluk Keramat, Kecamatan Tengaran, itu juga disalurkan ya untuk air bersih bagi warga. Kemudian di Kubangga ya, kemarin Bang lihat itu di masjid ramai-ramai juga kesana ya untuk mendapatkan air bersih begitu ya. Di mana lagi kemarin ya? Bentar ya. Di mana ya kemarin ya? Di Samos ada juga ya. Itu di salah satu partai ya. Kemudian di Tebas kemarin di Dusun Asam Kanis disalurkan juga air bersih oleh PDAM ya, bersama Karang Taruna begitu ya, sudah juga. Kemudian di Sambas ini dari Kodim 1208 Sambas ya, ini juga salurkan air bersih ke dua desa, di Desa Gapura dan Desa Lumbang begitu ya, sudah disalurkan juga untuk air bersihnya ya. Hari apa itu ya, hari Sabtu ya, semari. Mana lagi nih, dan mudah-mudahan tentunya kita segera turun hujan lah ya untuk di Kabupaten Sambas ini pendengar ya, karena memang sudah cukup lama panasnya ya. Sambas ini udah 1 bulan lebih ya, ya kalau di beberapa tempat bahkan sudah 2 bulan lebih, mau 3 bulan ya belum ada hujan begitu ya. Pontianak informasinya kemarin sudah diguyur hujan ya, itu hujan singkat ya di Pontianak itu ya, dan juga di Putu Sibau ya, itu ya kemarin kalau Pontianak itu hari Jumat ya, itu sudah turun hujan cukup deras ya. Kita berharap lah Sambas segera ya turun hujan. Hari ini memang perkiraannya berpotensi terjadi hujan intensitas ringan begitu ya. Tentunya dengan hujan deras ini yang bisa memadamkan karhutla begitu ya, memadamkan api begitu pendengar. Oke, Bang Ali pindah dulu ke WhatsApp ya di 085176700977 ya. Siapakah di sana? Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Pak Anjang kita apa kabar di sinon?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik. Ya, ayik kita bagaimana sinon?
2: Keadaan di situ asap.
1: Asap. Lah,
2: kurang juga sikit. Pun masalah ayik. Ayik bantuan dah datang juga.
1: Datang. Ya, bersih.
2: Yang uang mandi masih bangkut ke proyek ini.
1: Oke lah.
2: Gaya lah dia ceritanya.
1: Dah lama
2: lagi, lagi itu. Tadi bola kak ngelit lagi tu.
1: Ngelit lagi. Adik ke yang digali kere-kere je.
2: Lagi untuk mandi. Mudah-mudahan ya tu nek hujan galak lakak digali tu.
1: Pas digali ye keluar kena naiknya.
2: mau yang keluar Pak. Bang El.
1: Ngapalah tanda tamas ke bi. Kaye, tamas ke minyak ke kalau maya nih. Ye, mau yang keluar weh. mudah-mudahan tentunya kita segera turun hujan ya. Udah lama.
2: Iyalah minta hujan di weh kita tuh.
1: Minta hujan. Ya hujan dari langit. Ye, bukan hujan
2: dari
1: mana.
2: Dari langit.
1: Mata-mata musim panas kalau keluar hujan naik mati bahaya.
2: Sah.
1: Okey lah biar daan hujan naik mati tu kita beri lagu lah, lagu apa lah kira-kira?
2: Lagu Eri Susan je lah, dah ada ke?
1: Apa itu nak hujan ke? Nak apa tu
2: Nah, hujan aja lah, tak hujan dulu.
1: Mudah-mudahan hujan juga lah ye. Abis dengar lagu tu Okey lah, salam-salamnya lah silakan pun gaya.
2: Salamnya kita minta kopi dengan Wan Usu aja lah, Bang El.
1: Okey lah,
2: lengkap lah ye. Buat Bang El, terima kasih. Semoga sehat selalu Bang El.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Anyang kita luar biasa di sinun ya, di Pak Anyang ya, di Dungun Perapakan nih duper ya, udah ada juga penyaluran air bersih ya. Boleh nanti juga ya Pak Anyang ya disampaikan ya ke di Halo RRI begitu ya untuk informasinya ya, atau warga lain juga boleh, kondisinya nanti bagaimana di sana, kekeringan juga kah atau sudah mendapatkan bantuan air bersih atau belum ya, perlu diturunkan untuk penyaluran air bersih, boleh juga nanti diinfokan di Halo RRI atau kirimkan ke WhatsApp-nya, nanti akan disampaikan di Halo RRI begitu ya, setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat tentunya begitu ya. Oke, terima kasih untuk Pak Anjang kita yang udah bergabung di via telepon tadi ya.

Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Kita ke lagu dari siapakah ini kira-kira. Kita terima dulu lagunya, putarkan dulu maksudnya begitu ya. Maggie Z, tajamnya cinta ya. Eri Suzan, hujan. Dan dari Mega Mustika, sama jahatnya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Auk lali, mateku pun rasa padih inyan.
2: Manalah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ninggal dana pakai masker.
1: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalak makeup keluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
2: Auk lah, malas, jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
1: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yo pakai maskerku, untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di segmen terakhir ya di Prodangdut. Tentunya waktu kita masih 23 menit ke depan. Masih dapat 3 ataupun juga 4 penelpon lah ya. Di 085176700977 silakan bergabung di WhatsApp juga boleh pendengar ya. Oke, Bang Al juga akan update dulu untuk kondisi kualitas udara pada sore hari ini pendengar. Untuk indeks standar pencemar udara ini turun ya, tadi sempat di 163, sekarang di 160 ya, tapi tetap ya kategorinya masih kategori tidak sehat begitu ya. Jadi untuk yang akan bepergian silakan gunakan masker ya, tentunya sayangi diri, jaga kesehatan, lindungi diri dengan masker ya. Karena memang untuk kabut asap ini mendengar ya, itu mengandung partikel halus ya, yang mana untuk ukurannya itu 2,5 mikrometer. Dan partikel yang sangat kecil ini bisa masuk menembus saluran pernapasan yang sangat dalam hingga ke paru-paru. Bayangkan begitu ya. Kemudian tentunya perbanyak juga minum air putih, karena kalau sudah musim panas seperti ini begitu ya, ini tentunya juga kalau tidak minum air putih nanti terhidrasi lah, sakit tenggorokan lah dan lain sebagainya begitu ya. Dari Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Arief Riyadi Arifin ini juga sempat melontarkan pernyataan bahwa memang kalau paparan asap kebakaran hutan lahan ini berdampak buruk ya pada kesehatan masyarakat ya. Jadi dapat memicu gangguan pernapasan, memperburuk penyakit yang sudah ada, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak. Nah ini anak-anak ya, baik itu yang PAUD kah, TK kah, SD kah, SMP kah, itu juga rawan tentunya ya. Kemudian warga lanjut usia dan penderita penyakit kronis, begitu pendengar ya. Dan mudah-mudahan nanti segera turun hujan tentunya untuk di Kabupaten Sambas ya. Lanjut dulu, kita tinggalkan informasi tadi, kita ke penelpon berikutnya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut ada anak kita Jombang ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuh ya Kak Tia? Alhamdulillah sehat ya. Kak Tia, di sini bagaimana kondisinya tuh karing ke air?
1: Ayo minum air putih
0: ya. Si Ade.
1: Ayo mandi Ade di
0: sini. Ade, aman lah ih.
1: Aman lah ih.
0: Aman ya. Baiklah, udah nyampe ke dua bulan dan hujan Hinun. Oke lah ya. Oke lah Kak Tia, mau request lagu apa kita tuh
1: Lagunya dari Nes.
0: Apa itu?
1: Kulepas dengan ikhlas.
0: Kulepas dengan ikhlas. Oke, kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buat kamu. Selamat datang selalu.
0: Amin.
1: Yang lain sekarang kalau macam mana? Hmm.
0: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulepas dengan ikhlas ya. Oke lah, kita bungkus lagunya. Nanti sama-sama kita dengarkan ya. Lanjut ya, sudah ada yang bergabung lagi di 085176700977 begitu ya. Tadi informasinya dari Kak Tia belum nyampe 2 bulan ya, sebulan lebih ya, yang disinun ya panas begitu ya. Mudah-mudahan nanti tentunya segera turun hujan lah ya, semua kita merata ya di Kalimantan Barat begitu ya, agar kebakaran hutan dan lahan ini benar-benar itu sudah padam total. Karena kalau untuk kebakaran hutan dan lahan di tanah gambut ini di sambas ya, itu bisa sangat dalam ya untuk apinya yang makan ke dalam tanah ya, akhirnya nanti nyebar kemana-mana. Belum lagi ditiup angin ya, ketiup angin ke bawah angin jatuh ke tempat yang lain yang tidak begitu jauh ya, muncul lagi titik api yang baru, itu biasanya yang memang sulit ya untuk dipadamkan begitu ya. Kemarin saya lihat juga di tempat saya itu juga ada kebakaran hutan lahan juga ya, di perbatasan antara tempat saya itu dengan Jawa ya, itu kemarin saya lihat itu ada 2 titik ya untuk kebakaran hutannya ya, dan kemarin itu asapnya masih mengepul ya, sepertinya memang dia itu basis sambasnya apinya makan tanah ya, yang bahaya begitu ya. Oke lah pendengar, kita langsung saja dengarkan lagunya ya, karena belum ada juga yang bergabung. Ini langsung saja ke lagu dari Lesti, Kulepas dengan Ikhlas.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Benar, kami informasikan untuk kumandang azan asar ya hari ini di jam 2 lewatnya 53 menit ya. Satu lagu terakhir, Selpiyama Menuntun Rindu, menjadi lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini, pendengar. Sekaligus tentunya saya juga harus pamit di Perdangdut. Dan saya akan kembali temani Anda nanti di jam 3 sore, pendengar, dengan rangkaian musik dan informasi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus membantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: nervous. Nak ngapa be kau ye?
1: Lili, aku nak bakar daun-daun tu. Nak bersihkan lahan di kabonku. Kan pun dengan cara dibakar, cepat dia bersihnya.
0: Oh, Narwas, usah nak kau bakar ye. Engkau lihat ke cuaca kita akhir-akhir itu yang kuat panasnya. Dah ye dengan angin-anginnya lagi Kalau pun dah hidup apinya, lalah kau nak matikannya. Bisi-bisi kebakaran lah hangutan itu.
1: Oke, kan aku jage. Anjua nak sampai kutinggalkan ke jauh-jauh.
0: Jaga ya diri ya, api ya an bisa nak kita tabak, kalak kita juga yang rugi. Dahlah kalak udara jadi kurang bagus, lingkungan rusak, dan YB bisa melanggar aturan juga.
1: Oh ngapa aku an berpikir panjang, kan bahaya juga udah sampai kebakaran.
0: Betul, daripada kau ngambil risiko yang besar, bagus kau tanam jak ya.
1: Betul kata Muli, makasih udah ngingatkan aku. Dan lagi lah aku nak bakar-bakar sembarangan.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kami akan kembali hadirkan di ruang dengar Anda informasi pada sore hari ini, pendengar ya. Dan di akhir pekan ini, pendengar, untuk Anda yang hari ini tidak ada kegiatan begitu ya, ya lebih baik di rumah saja lah ya. Melihat dengan kondisi cuaca saat ini yang panasnya juga luar biasa, ditambah lagi kabut asap yang memang ini juga belum hilang begitu ya. Jadi kalau misalkan mau keluar, ini daripada nanti istilahnya mengganggu kesehatan begitu ya, ya lebih baik di rumah saja lah ya. Sekaligus juga mengirit juga pendengar ya, tentunya mengirit pengeluaran ya. Baru tanggal 6 soalnya pendengar. Awal bulan sih sebenarnya begitu ya, tapi ya istilahnya kalau sudah tanggal 9 nanti itu, kalau yang hobi berbelanja ya, kalau tidak di filter itu bisa kalap ya. Bisa-bisanya nanti di pertengahan bulan itu sudah pada habis tuh. Jadi memang harus pandai-pandai juga mengatur pengeluaran, mengatur keuangan. Berhubung juga sekarang harga barang itu pada naik ya. Harga gas di tempat saya kemarin itu 38 ya. 38 atau 35 ya? 38 ya. Kakak soal itu beli ngisi ulang, bukan beli, isi ulang ya, 38 begitu ya. Luar biasa ya harga gas pendengar ya. Kalau dulu itu memang sebelum ada gas masih menggunakan kayu bakar ya. Tapi sekarang sepertinya sudah agak jarang nih yang menggunakan dapur untuk kayu bakar ya. Kalau dulu tuh dapurnya menggunakan tanah ya, dibikinkan semacam persegi empat, dikasih papan, nanti tanah dimasukkan ke dalam situ, tanahnya tanah gambut ya, setelah tanahnya itu yang basah, setelah agak kering nanti akan digunakan, ditaburin abu dulu, biar nanti ketika dilakukan untuk memasak ya, bakar kayu itu tidak pecah begitu ya. Setelah itu nanti abunya akan merata ya, seperti itu, dan nanti akan mengeras seperti itu ya. Tetapi kalau sekarang sudah beralih juga dilakukan semen, di semen ya. Setelah itu nanti baru bisa digunakan untuk kayu bakar ya. Sekarang kebanyakan memang sudah menggunakan kompor gas ya, kompor listrik juga sudah banyak. Jadi memang sudah cukup maju begitu ya. Dan mendengar, sore hari ini cuaca sudah berawan. Untuk arus lalu lintas di Sambas, tepatnya di Jalan Tabrani ini cukup ramai lancar di akhir pekan begitu ya. Sudah saya hitung dulu lah ya. Terakhir itu hujan di tanggal 4 Agustus ya. Sudah satu bulan lebih ya. Itu hujan yang cukup lebat itu hari Selasa ya, 4 Agustus ya. Sekarang udah tanggal 6. Satu bulan dua hari ya tidak hujan di Sambas begitu ya. Dan berkaitan juga dengan kondisi cuaca yang cukup panas pendengar ya, beberapa hampir merata sepertinya memang ini mulai kesulitan mendapatkan air bersih ya, kekeringan. Seperti tentunya di beberapa tempat begitu ya, yang sudah juga kemarin itu mendapatkan bantuan distribusi air bersih ya, di Dusun Asam Kanis Kecamatan Tebas itu sudah kemarin ya, sudah mendapatkan bantuan air bersih dari PDAM, kemudian di Sekura dari salah satu partai ya, di Tangaran juga informasinya juga sudah dapat juga. Kemudian ini terbaru ya, hari Sabtu kemarin 5 September di Desa Gapura dan juga Desa Lumbang Kecamatan Sambas, ini
juga mendapatkan bantuan air bersih. Menghadapi kekeringan ya dari Kodim 1208 Sambas ini hari Sabtu kemarin telah menyalurkan bantuan air bersih kepada warga dua desa ya, di Desa Gapura. Desa Gapura ini masuknya di kecamatan mana ini? Sambas ya? Iya betul ya. Itu di ke arah Kartiasa ya? Gapura ya? Iya betul ya. Ke arah Segarau, Parasa, Sinun nih. Kalau dari Kartiasa dari pasar tradisional lurus ya, nanti masuk ke jalan kecil ya, sebelum pas nanti sebelum kantor desa dia belok kiri itu ya, di situ ya untuk Gapura ya, Desa Lumbang ini tempat Kak Eca ini. Apakah Kak Eca juga dapat ini? Dan personel Kodim 1208 Sambas bersama jajaran Koramil ini turun langsung ya, mendistribusikan, menyalurkan air bersih ya kepada masyarakat yang memerlukan. Dan langkah ini memang juga menjadi bentuk ya dari kepedulian dari TNI Angkatan Darat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar warga di tengah keterbatasan sumber air. Komandan Kodim 1208 Sambas, Letkol Infanteri Dwianto Kusumo ini mengatakan kalau memang TNI akan terus hadir membantu masyarakat, khususnya ketika warga menghadapi kondisi sulit akibat kekeringan. Dan menurutnya musim kemarau ini menyebabkan sejumlah sumber air mengalami kekeringan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat itu juga ikut terdampak. Oleh karena itu penyaluran air ini memang diharapkan dapat meringankan beban warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Komandan Kodim 1208 Sambas ini juga mengajak kepada masyarakat tentunya begitu ya, untuk menghemat penggunaan air dan menjaga sumber-sumber air yang masih tersedia ya. Upaya tersebut itu juga dinilai penting tentunya agar ketersediaan air ini dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan selama musim kemarau ya. Kita juga belum tahu pendengar ya kapan ini sebenarnya bakalan turun hujan deras ya. Mudah-mudahan nanti segera turun hujan begitu ya. Untuk penyaluran air bersih oleh Kodim 1208 Sambas menjadi bagian dari upaya ya untuk membantu masyarakat ini memang yang menghadapi ya dampak dari musim kemarau di Kabupaten Sambas. Kemarin juga di ini ya, di Masjid Kubangga ya yang warna oranye itu, saya lupa itu nama masjidnya apa ya. Itu dusun apa ya? Kubangga pokoknya desanya ya. Itu juga kemarin saya lihat ya ramai warga yang membawa jerigen untuk jerigen itu ke masjid ya untuk mengambil air bersih ya. Apakah di sana juga menyalurkan begitu ya bantuan air bersih juga kah dari masjidnya kah atau dari pihak lainnya ya? Nanti dari sana untuk warga di sana boleh disampaikan informasinya ya kepada kami pendengar bagaimana begitu ya. Mudah-mudahan tentunya untuk air bersih ya yang didapatkan oleh warga ini ya meringankanlah untuk keresahan begitu ya, ataupun juga istilahnya dampak ya dari musim kemarau ini yang dirasakan oleh warga ya. Dan kita berharap juga tentunya segera turun hujan, hujan lebat-lebat aslinya bi, biar api segera padam, kemudian asapnya, kabut asapnya hilang, aktivitas bisa macam biasa, yang sekolah ya, kesehatan pun tetap terjaga begitu ya. Mudah-mudahan nanti
kedepannya daan seperti itu lagi ya, daan lagi terjadi kebakaran hutan dan lahan begitu pendengar.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
1: Li, aku udah sampai depan rumahmu. Bibi, Li, tang cara sakit menyenot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang, si Gipen si antuk be yang kena batu, Li.
3: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
1: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
3: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
1: Bisa lah, Li, kan iya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan iya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
3: Betul juga, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
1: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi, langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Go.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda.

0: 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Kepala BNPB terus memperkuat operasi modifikasi cuaca tangani kebakaran hutan dan lahan.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang.
2: Pemerintah Kabupaten Sanggau perketat pengawasan pembakaran ladang di saat musim kemarau.
4: Yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladangnya yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan sore ini, edisi Minggu 6 September 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Soeharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan juga TNI Angkatan Udara. Berikut laporannya.
5: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
6: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Soeharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut, ya.
6: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
7: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung jatuh.

0: survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
1: Kita bisa usahakan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kualitas udara tidak sehat terdapat di wilayah Kalimantan Barat seperti di Kabupaten Sintang, Kuburaya dan Mempawah. Laporan dan berikut laporan selengkapnya.
3: Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat menyatakan untuk kualitas udara di sebagian Kalimantan dan Sumatera pada kategori tidak sehat hingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat karena dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini. Kepala BMKG Pusat Teuku Faisal Patani mengatakan kondisi udara tidak sehat berada di wilayah Kalimantan Barat terdapat di Kabupaten Sintang, Kuburaya, dan Mempawah. Ia menuturkan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia juga kualitas udara tidak sehat seperti di Pekanbaru, Palembang, Palangkaraya, dan Musi. Untuk operasi modifikasi cuaca saat ini masih berlangsung di Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Lampung, Jambi, dan Sumatera Selatan. Hal ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
4: Kualitas udara di sebagian Sumatera dan Kalimantan pada kategori tidak sehat hingga berbahaya. Yang terburuk terpantau di Sintang, Pak, Kuburaya dan Mempawah dengan kategori berbahaya. Yang tiga itu, Pak. Lalu di Pekanbaru, Talang Betutu Palembang, Palangkaraya dan Musi dua Palembang berada pada kategori tidak sehat. Untuk operasi modifikasi cuaca, ini masih berlangsung di Riau, Kalbar, Kalteng, Lampung, Jambi dan Sumatera Selatan. Ini secara situasional menyesuaikan kondisi atmosfer dan ketersediaan awan potensial.
3: Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengatakan pihaknya telah berupaya melakukan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di daerah ini.
5: Pemerintah tentu pertama minta partisipasi masyarakat untuk sementara tidak membakar. Karena bagaimanapun kemarau, kalau tidak berasal dari sumber api ya, tidak ada kebakaran. Ini saya tekankan benar.
3: Bupati Sintang menegaskan pihaknya juga telah melakukan langkah nyata secara maksimal dalam penanganan kebakaran dengan menurunkan tenaga operasional melalui dinas terkait seperti Damkar Sintang, BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI Polri, pihak perusahaan perkebunan, serta relawan. Hingga saat ini sudah 500 lebih lahan yang terbakar di Kabupaten Sintang. Pihaknya bergerak cepat mengoptimalkan peralatan operasional yang ada. Di Sintang saat ini mempunyai keterbatasan peralatan dan sumber air juga mengalami kesulitan di lapangan saat petugas memadamkan api. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
2: Ancaman karhutla di Kabupaten Sanggau mendorong pemerintah memperketat pembakaran ladang yang berisiko memicu titik api baru. Bupati Sanggau Yohanes Ontot menegaskan langkah pencegahan harus menyasar sumber masalah agar kondisi karhutla tidak semakin meluas.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar rapat kebijakan strategis penanganan tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tahun 2026. Dalam rapat tersebut, Bupati Sanggau Yohanes Ontot menekankan pentingnya mengantisipasi berbagai aktivitas yang berpotensi memperparah kondisi karhutla. Ontot secara tegas meminta pembakaran ladang yang tidak terkoordinasi dihentikan selama kondisi rawan karhutla. Ia menyebut sebagian masyarakat telah memilih menunda pembakaran lahan sebagai langkah mencegah meluasnya kebakaran.
7: Karhutla ini bisa kita sesegera mungkin kita atasi. Artinya hal-hal yang memperparah kondisi hari ini, ini harus kita antisipasi, ini harus kita jauhkan, ini harus kita hindari. Ya. Misalnya pembakaran-pembakaran ladang yang tidak terkoordinatif dengan pihak-pihak kan, tidak boleh. Tadi kan laporan dari bawah yang tidak lagi membakar, yang belum terbakar ladang yang 2 hektar ini, mereka menunda itu.
6: Untuk menegaskan, seluruh pihak harus memperkuat koordinasi agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Ia berharap masyarakat turut berperan aktif mencegah munculnya titik api baru selama status tanggap darurat berlangsung. Tri Putri melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Inflasi Kalimantan Barat pada Agustus 2026 masih terkendali meski tekanan harga pangan dan transportasi ikut mendorong kenaikan. Kondisi ini tercermin dari inflasi tahunan 3,65% dengan komoditas pangan menjadi salah satu pemicu utama perubahan harga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,65% secara tahunan dan 0,20% secara bulanan. Kepala BPS Kalbar, Moh Saikuddin, menyampaikan perkembangan tersebut di kantor BPS Kalbar tadi pagi. Sementara secara tahun kalender, inflasi tercatat 2,83% dengan indeks harga konsumen mencapai 111,88. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan andil 0,16%.
2: Inflasi tahunan yang sebesar 3,65% didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,73% dengan komoditas minyak goreng, ikan baung, cabai rawit, beras, dan ikan kembung. Demikian juga kelompok transportasi dengan andil 0,74% dengan komoditas utamanya angkutan udara, pelumas atau oli mesin, pemeliharaan atau servis, bensin, sepeda motor, mobil, dan servis kendaraan.
1: Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil terbesar sebesar 1,73%. Selain itu, kelompok transportasi menyumbang 0,74%, sedangkan perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,37%. Dari sisi wilayah, Ketapang mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,42%, sedangkan Singkawang terendah 2,91%. Hermanta melaporkan.
0: Persoalan anak dan remaja di Kota Pontianak dinilai tidak hanya berkaitan dengan kondisi di lingkungan sosial, tetapi juga berakar dari ketahanan keluarga. Karena itu penguatan peran orang tua dan kesiapan berkeluarga menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai persoalan anak sejak dari hulu. Dan berikut laporannya.
1: Masalah anak jalanan dan persoalan remaja dinilai tidak cukup diselesaikan di jalan karena akar persoalannya banyak berasal dari keluarga. Ketua KPAD Kota Pontianak, Nia Nurniati, mengatakan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Sudah seharusnya penanganan anak selama ini perlu melihat persoalan dari hulu, terutama kondisi keluarga dan pola pengasuhan orang tua.
3: Jadi sebenarnya kalau kasus-kasus yang kita tangani selama ini, Pak, yang anak jalanan, yang apa itu kan sebenarnya ke hilir ya. Padahal hulunya itu di keluarga. Sebenarnya sih kita mendorong pemerintah itu lebih fokus bagaimana implementasi ketahanan keluarga. Jadi formulasi ketahanan keluarga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah negara dalam hal ini ya, sehingga orang tua itu betul-betul aware terhadap anaknya.
1: Menurut Nia, pemerintah perlu memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan ketahanan keluarga agar orang tua semakin sadar terhadap pentingnya pengasuhan. Nia menilai banyak pasangan muda telah siap memiliki anak tetapi belum sepenuhnya memiliki kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua. Karena itu, pendidikan pranikah dan kesiapan berkeluarga dinilai perlu diperkuat sejak usia remaja, terutama bagi pelajar SMA hingga mahasiswa. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali generasi muda dengan pemahaman mengenai tanggung jawab, pengasuhan, serta membangun keluarga yang sehat sebelum memasuki jenjang pernikahan. Nia menegaskan penguatan keluarga harus menjadi bagian penting dalam perlindungan anak. Dengan orang tua yang lebih peduli, memiliki pengetahuan pengasuhan, dan mampu membangun ketahanan keluarga, berbagai persoalan anak di masyarakat diharapkan dapat dicegah sejak dari akarnya. Hermanta melaporkan.
4: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah terhubung bersama Prakirawan Treni. Silakan Prakirawan Treni.
5: Ya, terima kasih rekan Budiman Taher di studio. Selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Singkawang, Bengkayang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Senin 7 September 2026, diperkirakan Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat masih dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah Kalimantan Barat. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat yang diupdate hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 2.681 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan, umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Koran Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya BNPB memperkuat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, Pemkab Sanggau perketat pengawasan pembakaran ladang saat karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Sabri Mantar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kembali di email kami di redaksi rdipontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sembilan 97,4 FM, mendengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti dan juga dengarkan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan pendengar, sore hari ini kami update untuk kondisi cuaca di Sambas. Ini mendung ya sepertinya ya, begitu ya. Apakah benaran mendung atau tertutup kabut asap ya, sepertinya ini mendung ya. Mudah-mudahan segera turun hujan lah ya, karena kita juga sudah cukup lama merindukan air hujan, cukup lama menunggu turun hujan. Begitu ya, kita harapkan segera turun hujan tentunya pendengar ya. Dan pendengar, sore hari ini masih ditemani oleh saya EL tentunya di ruang dengar Anda. Dan kami juga masih hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Tim gabungan Polres Sambas melakukan ground check kebakaran hutan dan lahan seluas 0,5 hektar di Dusun Batang Air, Desa Santaban, Kecamatan Sajingan Besar. Tim ini bergerak cepat ya setelah mendapatkan informasi dan menindaklanjuti titik panas ataupun juga hotspot yang terpantau satelit NOAA-20 sumber NASA melalui aplikasi Lancang Kuning ya. Kamis 3 September malam hingga Jumat dini hari. Dari hasil pengecekan ini menunjukkan bahwa memang untuk titik api di lahan gambut ini seluas sekitar 0,5 hektar telah padam. Ground check dan penanggulangan dilakukan ya agar api ini tidak kembali hidup dan meluas. Tim gabungan terdiri dari 7 personel Polsek Sajingan Besar, TNI, Brimob, Satgas BKO, Satgas Pamtas serta juga tokoh masyarakat. Petugas ini juga harus menempuh sekitar 15 km ya, menggunakan sepeda motor dan dilanjutkan berjalan kaki sekitar 3 km menuju lokasi. Jauh sekali itu pendengar ya. Kapolres Sambas AKBP Sani Handitia melalui Kasumas Polres Sambas AKP Sadoko Kasihwiono, dia ini menjelaskan bahwa untuk penanganan dilakukan sebagai tindak lanjut deteksi hotspot dan untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan serta juga koordinasi dengan Kepala Dusun Batang Air selama proses pengecekan dan penanggulangan. Setelah dilakukan ground check ya, ditemukan satu titik hotspot dengan luas areal itu sekitar 0,5 hektar dan saat petugas tiba di lokasi api ini sudah dalam kondisi padam ya, dan cuaca di sekitar titik api tersebut ini juga telah turun hujan luar biasa ya. Dia juga menegaskan meski api telah padam, pemantauan juga tetap dilakukan ya, karena lokasi ini berada di kawasan dengan jenis tanah gambut dan ditumbuhi vegetasi berupa resem serta pakis yang mudah terbakar ya. Kalau sudah berbicara mengenai pakis ya, biar pakisnya warna hijau tetap ya. Kalau udah musim panas seperti itu, gampang sekali kebakar ya. Jadi tentunya begitu ya, harapan kita agar segera turun hujan deras lah ya, biar apinya pun padam. Tapi kalau misalkan hujannya satu hari lebat, Tapi di bawahnya masih tetap nyala biasanya ya, masih belum padam sepenuhnya, kecuali hujannya 2 hari 3 hari berturut-turut hujannya lebat ya, baru biasanya baru padam total begitu ya. Itu biasanya ya, mudah-mudahan tentunya segera turun hujan lah ya di Kabupaten Sambas pendengar ya. Dan pendengar, kami akan hadirkan di radio Anda koleksi lagu pop Indonesia, lagu terbaru dari Tulus, Teh Hijau.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Au lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Manalah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ningal dan pakai masker.
1: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup keluntur, sia-sia aku nak ambil makeup tadi eh.
2: Au lah, malas, ya kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita karena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
1: Au sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
2: Nah kan, yuk pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kabut asap di Sambas pada sore hari ini makin terlihat begitu pekat ya, begitu tebal dibandingkan tadi siang ya. Udah jam 4 lewatnya 53 menit ya. Jadi yang akan ke Sambas Kota, yang akan menghabiskan akhir pekannya hari ini begitu ya, di sore harinya, tentunya tetap gunakan masker pendengar ya. Dan tentunya pendengar, kalau berbicara mengenai kabut asap ya, untuk asap dari karhutlah ini mengandung partikel halus serta berbagai polutan yang ini bisa mengganggu sistem pernapasan dan kinerja organ tubuh. Kalau misalkan melansir dari lamannya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gangguan kesehatan yang paling sering ditemukan adalah infeksi saluran pernapasan akut, dan pada 27 Agustus 2026 tercatat 4.082 kasus ISPA dengan total 13.449 kasus di wilayah terdampak. Asap karhutlah ini juga bisa memperburuk keadaan penderita asma, apalagi saat kualitas udara semakin menurun. Partikel dalam asap ini bisa masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan batuk, kemudian juga tentunya ini sesak napas, bahkan ini juga serangan asma itu juga bisa terjadi begitu pendengar ya. Kemudian penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ini juga merupakan salah satu keadaan yang bisa memburuk karena paparan asap. Penderitanya ini termasuk ke dalam golongan yang perlu diperhatikan saat terjadi kabut asap. Selain adanya gangguan pada paru, paparan asap karhutlah ini juga bisa meningkatkan risiko adanya gangguan pada sistem kardiovaskular. Dan paparan asap kebakaran ini juga bisa menimbulkan gangguan jantung serta peningkatan risiko rawat inap pada kelompok rentan. Kemudian paparan asap ini juga bisa memicu iritasi pada hidung, mata, dan tenggorokan. Keluhannya dapat berbentuk mata merah dan juga berair, bersin, hidung berair, batuk, dan juga sakit tenggorokan. Tidak hanya itu pendengar ya, risiko iritasi kulit ini juga meningkat saat terpapar polutan dan dari asap kebakaran. Paparan dari asap ini bisa memicu keluhan seperti peradangan dan gatal-gatal pada kulit. Sementara itu, paparan asap dalam konsentrasi tinggi ini juga bisa mengakibatkan sakit serta pusing, sakit kepala dan juga nyeri dada. Tingkat keparahan gejalanya ini dipengaruhi oleh lama paparan, konsentrasi polutan, juga keadaan kesehatan seseorang. Risiko tersebut ini harus diperhatikan ya, karena partikel PM2,5 berukuran sangat kecil dan ini bisa masuk jauh ke dalam paru-paru. Melansir dari WHO, ini untuk partikel ini juga bisa masuk ke dalam aliran darah serta mempengaruhi sistem kardiovaskular dan juga pernapasan pendengar. Ini banyak sekali ya untuk kabut asap pendengar ya. Dan itu menjadi informasi penutup pendengar pada sore hari ini. Nanti di Sambas sore dan juga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya ya. Terima kasih sudah selalu mendengarkan RRI Sambas. Dan tentunya tetap bersama kami di 97,4 FM. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Bertemu lagi pada edisi berikutnya. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.

0: kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cari sakit menyenlot di jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang singgi pun si antuk be yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani tolak, berani lawan. Selamatkan masa

0: Toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah. Dah, boleh, Li. Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam. Auk, Li, tapi tas belanjaanmu mana? Hah? Ngapa ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memang nih kau belum tahu ke? Di toko itu be, udah ada anak ini diikin kantong plastik.
0: Hah, inyan be, aku udah tahu. Kayaknya gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Aulah Li, bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya be.
0: Betul jimu. Selain iya kan praktis juga, dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko, jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI 19.

kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah. Jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: قل يا أيها الكافرون.
2: Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir.
1: لا أعبد ما تعبدون.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah.
1: Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
2: Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah.
1: Wala antum 'abiduna ma a'bud.
2: Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah.
1: Lakum dinukum waliyadin.
2: Untukmu agamamu dan untukku agamaku.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
3: Auk lali, mateku pun rasa padeh inyan.
4: Mana lah kita tok beh?
3: Dah tahu asap tebal, masih ningal dan pakai masker.
2: Eh, malas lah, nyuruh pangap. Kalau makeup keluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi eh.
3: Auk lah, malas. Jak kami pun masih sehat. Masalahnya, asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
2: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh eh.
3: Nah kan, yo pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
5: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku, ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Bibi, Li, tang cari sakit ngen batik jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk be yang kena batu, Li.
4: Aulah tuh, jalan kami be udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya mun gitu, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Hah, bisa ke udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
4: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana dia maja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Kenapa tidak dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan sekadar mengganggu pandangan. Asap karut telah mengandung partikel halus terutama PM2,5 yang berukuran 2,5 mikrometer atau lebih kecil yang dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan mengganggu kesehatan. Mata perih, batuk, sesak napas bisa menjadi dampaknya. Lindungi diri dan keluarga. Kurangi aktivitas di luar rumah saat asap pekat. Jika harus keluar, gunakan masker yang sesuai dan tutup pintu serta jendela agar asap tidak masuk. Dan ingat, jangan membakar hutan dan lahan. Mari cegah karhutlah, jaga udara, jaga kesehatan, jaga Kalimantan.

0: Halo, assalamualaikum. Lo, halo. Siapa ye? Bon apa? Tang lalu dia los.
1: Berhati-hatilah. Itu bukan hanya sekedar telepon salah sambung. Itu adalah silent call scam. Saat Anda menjawab, penipu sedang merekam suara Anda untuk pemalsuan identitas AI atau memverifikasi bahwa nomor Anda aktif untuk target penipuan selanjutnya. Meskipun seperti terlihat tidak berbahaya karena tidak adanya interaksi, namun ini adalah teknik awal dari serangkaian skema penipuan yang lebih besar. Jangan biarkan rasa penasaran merugikan Anda. Ikutilah langkah aman ini. Abaikan nomor tidak dikenal, terutama dari kode negara asing. Jangan bicara duluan jika penelpon diam saja. Segera ditutup. Jangan pernah telepon balik nomor misterius tersebut. Kewaspadaan menyelamatkan kita dari penipuan.

0: Tahukah Anda, narkoba tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang diberikannya hanyalah ketergantungan, kehancuran masa depan, rusaknya kesehatan, dan hancurnya harapan keluarga. Jangan pernah mencoba, karena sekali terjerat, keluar bukanlah hal yang mudah. Katakan tidak pada narkoba, apapun bentuk dan alasannya. Isi waktu dengan kegiatan yang positif, bergaul dengan lingkungan yang sehat, berani menolak jika ada yang mengajak menggunakan narkoba. Ingat, masa depan Anda jauh lebih berharga daripada sesaat kenikmatan yang menyesatkan. Mari bersama wujudkan lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Hidup sehat tanpa narkoba, berani

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut
2: supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta. Merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di

0: Penerbangan yang dibatalkan baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Rakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
2: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
3: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
4: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAF Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
3: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
6: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, Tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung

0: apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
8: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
9: Sebuah pensil kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
12: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah, aku juga mau dimenangkan.
12: Ada
10: ayah yang ambil.
7: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
10: Yang sesuai usia kakak ya, Mah.
5: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
11: Kita tanam sama-sama ya.
12: Oke, Bu.
5: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
13: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasmen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif. Namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tad Astu Suwaho. Om Anubhadra Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Selamat malam pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma yang saya cintai dan saya hormati. Pertama-tama, marilah kita haturkan rasa angayu bagie, rasa bersyukur yang mendalam kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerto waranugrahnya, kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian, kesehatan dan kerahiman pada hari yang berbahagia ini. Pendengar RRI dan umat sedharma, bertemu kembali dengan saya dalam acara Mimbar Agama Hindu. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang saya bawakan adalah menjaga api kesucian yatnya di era digital. Pendengar RRI dan umat sedharma, hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Zaman di mana jarak tidak lagi menjadi sekat dan waktu terasa berjalan begitu cepat. Kita berada di era teknologi, era digital yang serba praktis, serba instan dan serba canggih. Gawai atau smartphone di tangan kita kini bisa mengendalikan banyak hal. Namun, di tengah gemuruh arus modernisasi ini, sebuah pertanyaan besar seringkali muncul di benak kita, khususnya kita generasi muda Hindu. Bagaimanakah posisi upacara keagamaan kita di tengah kemajuan teknologi ini? Apakah teknologi akan mengikis nilai-nilai spiritual atau justru sebaliknya? Pendengar RRI dan umat sedharma, marilah hari ini kita merenung sejenak, menyelami kembali makna filosofis upacara Hindu, agar kita tidak sekedar ikut-ikutan melakukan ritual, tetapi paham bagaimana menjaga api kesucian yatnya di zaman buatan manusia ini. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma yang berbahagia, upacara dalam agama Hindu bukan sekedar rutinitas tanpa makna. Upacara adalah bentuk visual, bentuk nyata dari ajaran filsafat atau tatwa yang luhur. Upacara adalah yatnya, yaitu korban suci yang tulus ikhlas. Mengapa kita membuat sesajen atau banten? Mengapa kita membakar dupa dan memercikkan tirta? Karena kita manusia yang memiliki keterbatasan untuk mencerna hal-hal yang abstrak. Maka melalui simbol-simbol upacara, nilainya menjadi nyata. Banten adalah simbol alam semesta. Dupa adalah simbol penghubung pikiran kita menuju Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dan air suci adalah simbol pembersih jiwa. Lalu, bagaimana Hindu memandang teknologi? Apakah Hindu menolak teknologi? Jawabannya adalah tidak. Agama Hindu adalah agama yang bersifat fleksibel, dinamis, dan visioner. Hindu tidak pernah mengekang umatnya dalam kejutan zaman, karena kita memiliki kompas kehidupan yang luar biasa, yang disebut Desa Kalapatra. Desa berarti tempat atau ruang. Kala berarti waktu atau zaman. Pala berarti keadaan atau situasi. Semua ini bisa kita lihat dan dijelaskan dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra 1.8 yang berbunyi Anya Kertayuga Dharmas Pertayam Dwi Pare Pare Anya Kali Yuga Drinam Yuga Rasa Nuru Patah. Artinya, ajaran kerohanian manusia disesuaikan dengan zamannya masing-masing. Di zaman Satya Yuga, caranya berbeda dengan zaman Kali Yuga ini. Di zaman
zaman teknologi sekarang, kala atau waktu kita telah berubah. Oleh karena itu, patra atau keadaan kita juga berubah. Teknologi modern tidak boleh dipandang sebagai musuh spiritual. Dalam pandangan Hindu, ilmu, pengetahuan, dan teknologi adalah bentuk gejolak energi dari Dewi Saraswati, yaitu Dewi Ilmu Pengetahuan. Teknologi adalah alat pendukung dalam suatu upakara atau upacara yang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia, termasuk mempermudah umat dalam mengagungkan kebesaran ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saat ini kita melihat fenomena yang luar biasa. Salah satunya aplikasi kalender digital memudahkan kita melihat hari baik atau dewasa ayu di dalam ajaran Hindu. Media sosial memudahkan kita belajar cara membuat banten melalui video tutorial, dan kita juga bisa langsung paham tentang makna banten yang akan kita buat. Live streaming membuat umat yang berada di luar negeri tetap bisa menyaksikan upacara piodalan di pura-pura secara real time. Ini adalah bukti nyata bahwa teknologi bisa menjadi jembatan spiritual yang luar biasa. Pendengar RRI dan umat Sedharma yang saya hormati, meskipun teknologi membawa banyak kemudahan, kita harus bersikap wiweka, yaitu harus cerdas dan bijaksana. Harus ada lampu kuning, ada peringatan tersembunyi yang harus kita waspadai. Teknologi membawa sifat serba instan, dan sifat instan ini kerap kali mengancam esensi filosofis upacara kita. Tantangan terbesar kita saat ini adalah bergesernya orientasi upacara dari esensi menjadi eksistensi. Dahulu kala, proses pembuatan upacara adalah bagian dari sadhana, bagian dari meditasi dan pengorbanan ego. Ketika ibu-ibu berkumpul membuat banten, di sana adalah ada proses ngayah atau gotong royong, menekan ego pribadi, menumbuhkan rasa persaudaraan atau tatuam asih. Di sana ada ketulusan. Hari ini di zaman teknologi, karena semua serba instan, kita bisa membeli banten yang sudah jadi lewat aplikasi. Kita bisa membayar orang untuk menyelesaikan semuanya. Membeli banten yang sudah jadi tentu tidak salah, terutama bagi umat yang memiliki keterbatasan waktu. Kita karena bekerja di zaman era modern ini. Tetapi di dalam konsep Hindu, walaupun upacara itu dilakukan dengan tingkatan yang terkecil, kalau sudah berdasarkan sastra dan yatnya, maka akan bernilai spiritualnya. Pendengar RRI dan umat Sedharma. Namun yang menjadi salah adalah ketika kita kehilangan rasa memiliki, kehilangan rasa tulus, dan menganggap upacara sebagai transaksi komersial semata. Contoh, kita berpikiran bahwa saya mempunyai uang, saya membeli banten mahal, upacara saya selesai. Pikiran seperti ini yang merusak nilai filosofis yatnya. Dapat kita lihat dalam kitab Bawa Gawan Gita bab 17 sloka 11 sampai 13. Mengingatkan kita tentang kualitas yatnya. Upacara yang dilakukan tanpa dasar sastra, tanpa ketulusan, tanpa mantram, dan hanya untuk pamer keagungan disebut dengan rajasika yatnya. Dan yatnya yang dilakukan tanpa petunjuk kitab suci disebut tamasika yatnya, yang nilai spiritualnya tidak ada, melainkan hanya kegelapan. Fenomena lain yang sering kita lihat di era teknologi adalah fenomena upacara demi konten. Saat kita ke pura ingin bersembahyang, fokus kita terpecah. Pikiran kita bukan lagi tentang bagaimana menghubungkan diri kita dengan ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa.
melainkan bagaimana kita bisa mengambil foto dengan sudut terbaik untuk diunggah ke media sosial. Ketika ponsel kita berdenting, menerima notifikasi saat kita sedang menjentikan bunga persembahyang. Saat itulah koneksi spiritual kita terputus oleh koneksi internet. Pendengar RRI dan umat sedharma, disinilah filosofis upacara Hindu diuji. Upacara bukan sebuah pertunjukan panggung. Upacara adalah dialogi sunyi antara jiwa kita Atman dengan Sang Pencipta atau Ide Sang Yang Widiwaksa. Teknologi boleh merekam visual upacara kita, tetapi teknologi tidak akan bisa merekam ketulusan hati kita. Pendengar RRI Pontianak dan umat sedharma, lalu bagaimanakah jalan tengahnya? Bagaimana kita mengharmoniskan teknologi dengan makna filosofis upacara? Kuncinya terletak pada pengendalian diri dan penempatan fungsi. Gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, tetapi jangan biarkan teknologi mengikis efektivitas ketulusan. Pertama, gunakan teknologi sebagai sarana edukasi. Mari kita gunakan gawai kita untuk memperdalam tatwa, filsafat. Bacalah seloka-seloka suci melalui aplikasi. Pelajari makna di balik setiap bentuk banten yang kita buat atau kita beli. Jika kita terpaksa membeli banten karena kesulitan kerja, tebuslah waktu yang hilang itu dengan memperbanyak durasi japa atau penghampalan mantra secara personal. Pahami apa arti banten yang kita persembahkan, sehingga meskipun sarana instan, pemahaman spiritual kita tetap mendalam. Kedua, terapkan disiplin digital saat ritual. Ketika kita melangkah masuk ke area suci pura atau ketika duduk di depan sanggah atau pemerajan kita di rumah, buatlah sebuah komitmen. Matikan data seluler ponsel kita, masukkan ke dalam kode hening, berikan waktu 15 hingga 30 menit untuk tanpa gangguan teknologi, untuk kita menyerahkan diri kita total kepada ide Sang Yang Widiwaksa, Tuhan Yang Maha Esa. Itulah meditasi sejati di era modern. Ketiga, jadikan teknologi sebagai alat penyebar dharma. Jika kita menggunakan media sosial untuk membagikan momen upacara, ubahlah niatnya. Jangan berniat untuk pamer kemewahan upacara. Tulislah. Gibson yang mengedukasi orang lain tentang makna filosofis upacara tersebut. Dengan demikian, media sosial kita berubah fungsi dari tempat pencarian pujian duniawi menjadi tempat penyebaran kesucian agama. Pendengar RRI dan umat sedharma yang saya hormati, sebagai penutup dari Dharma Wacana hari ini, marilah kita tanamkan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Zaman boleh berubah, teknologi boleh melesat hingga ke tingkat yang tidak terbayangkan. Gawai kita boleh diperbaharui setiap tahun, namun ingatlah bahwa hakikat manusia sebagai makhluk spiritual tidak akan pernah berubah. Jangan biarkan teknologi modern menjauhkan kita dari akar budaya dan keluhuran spiritual Hindu. Sebaliknya, jadikan teknologi sebagai pelayan dari niat suci kita untuk mendekatkan diri kita kepada ide Sang Yang Widiwaksa dan menyebarkan ajaran Dharma dalam agama Hindu. Biarlah raga kita hidup di abad ke-21 yang serba digital, namun jiwa kita tetap bersandar pada nilai-nilai abadi sanantana dharma yang suci. Semoga ide Sang Yang Widiwaksa, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan sinar kesucian, kekuatan pikiran dan kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan di era teknologi ini. Ada salah satu sloka yang berbunyi, Om Asatomat Sat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Gamaya Mrityom Mam Amritam Gamaya. Artinya,
Tuntunlah kami dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Tuntunlah kami dari kegelapan pikiran menuju cahaya pengetahuan. Tuntunlah kami dari kematian menuju keabadian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Parama Santi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada malam hari ini pendengar, hari Minggu 6 September 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program mini drama. Setelah itu akan dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas. Setelah itu kami hadirkan juga ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam hari ini lagu-lagu tempo dulu tapi berasal dari mancanegara ya, yang bisa Anda request. Setelah itu menemani waktu istirahat Anda, rangkaian lagu-lagu pilihan dan juga informasi ringan sudah saya siapkan untuk menemani ruang dengar Anda. Lalu untuk mini drama malam hari ini pendengar, produksi RRI Bandar Lampung dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai langsung di tangan, aman deh.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual beli, bikin akun media sosial dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras

0: Punya jasa khusus, kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
1: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
0: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
1: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
2: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
3: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
1: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
3: Rugi? Maksudmu apa?
1: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
3: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
4: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
1: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
2: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
3: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
1: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
3: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
1: Jadi, masih ada harapan?
3: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
4: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
3: Betul, Pak. Justru, kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini, Pak Hendra harus ikut belajar

0: sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
1: Terima kasih Sari, Pak Hendra. Aku janji, aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global, asal kita cerdas dan hati-hati.
2: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
1: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
0: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
2: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa. Thank you.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
3: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Jadi deliknya itu ada dua, ada delik aduan dan delik biasa.
2: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Di update informasi untuk Anda malam hari ini, pendengar, di mana penerbangan di Bandara Internasional Supadio Pontianak terdampak akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang tengah terjadi dan mengakibatkan penutupan operasional dalam waktu tertentu di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini, Minggu 6 September 2026. Ya, cukup banyak penerbangan yang terdampak ya, entah itu dari keberangkatan bahkan kedatangan ya, pendengar. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Supadio Pontianak, Maya Damayanti, mengatakan penutupan operasional Bandara Soekarno-Hatta berdampak pada penerbangan dengan rute Pontianak-Jakarta maupun sebaliknya, termasuk penerbangan yang memiliki rute terkoneksi. Akibat kondisi ini, Bandara Internasional Supadio Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan seperti penambahan kursi di ruang tunggu dan memberikan service recovery seperti pemberian snack dan minuman gratis dan masker kepada penumpang. Pihak Bandara Supadio Pontianak mengimbau calon penumpang untuk memastikan kembali jadwal penerbangan melalui informasi resmi dari masing-masing maskapai, di mana penumpang yang sudah berada di bandara juga diminta tidak ragu menghubungi petugas apabila membutuhkan bantuan dan mengikuti arahan yang diberikan. Dan juga, pendengar, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak

sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal.

0: ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

Pendengar, air bersih semakin sulit diperoleh oleh warga Kuburaya. Sementara ancaman karhutla meningkat sehingga Polri membangun 16 sumur bor. Pembangunan sumur bor ini tersebar di 9 kecamatan di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, menyasar masyarakat, fasilitas pendidikan, rumah ibadah, pondok pesantren, serta kawasan rawan kebakaran. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya Aibtu Adim menyampaikan pesan Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Akta Divia mengatakan sumur bor dibangun untuk membantu masyarakat mendapatkan sumber air yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Kebutuhan tersebut semakin penting setelah sehari sebelumnya Polres Kuburaya menyalurkan 6.000 liter air bersih kepada sekitar 170 kepala keluarga di Dusun Teluk Lais yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Menurut Ade, penyediaan sumber air permanen diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan air bersih ketika kondisi semakin sulit. Dari 16 titik yang dibangun, beberapa berada di Pondok Pesantren Nurul Anwar Al Mahrusyah, lalu Pondok Pesantren Darul Amin, Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin, Masjid Al Karomah, serta sejumlah fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Salah satu sumur bor di Pondok Pesantren Nurul Anwar Al Mahrusyah di Desa Sungai Malaya, Kecamatan Sungai Ambawang telah rampung. Airnya mulai dimanfaatkan santri, pengurus pesantren, serta masyarakat sekitar. Dan pembangunan juga dilakukan di Kecamatan Rasau Jaya, Terentang, Kubu, Sungai Kakap, Teluk Pakedai, Batu Ampar, Kuala Mandor B, dengan pemanfaatan yang disesuaikan kebutuhan masing-masing wilayah. Selain memenuhi kebutuhan air bersih, sejumlah titik sengaja ditempatkan di wilayah yang memiliki resiko kebakaran untuk menjadi sumber air cadangan saat karhutla terjadi. Dan menurutnya, ketersediaan sumber air yang dekat dengan kawasan rawan kebakaran dapat memperkuat kesiapsiagaan dan membantu mempercepat penanganan ketika api muncul. Ade mengajak masyarakat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara bersama agar keberadaan sumur bor memberikan manfaat jangka panjang sekaligus menjadi bagian dari kesiapsiagaan menghadapi karhutla di Kabupaten Kuburaya.

0: Ih, ke toko dah kawankan aku belanja keperluan rumah.
1: Dah, boleh, Li.
0: Dah masuk, kawankan aku belanja ke dalam.
1: Au, Li, tapi tas belanjaanmu mana?
0: Hah? Ngapain ratinya? Kalau kan barangnya dimasukkan ke kantong plastik.
1: Memangnya kau belum tahu ke? Di toko itu, Be, udah ada anak yang nyediakan kantong plastik.
0: Hah, inyan, Be. Aku udah tahu. Kayaknya, gimana kalau aku bawa belanjaanku?
1: Makanya, sebelum pagi belanja ya, kita harus ingat bawa tas belanja seorang.
0: Berarti harus sudah nyiapkan dari rumah lah ya?
1: Oh lah, Li. Bisa juga pakai tas kain atau tas belanja yang bisa digunakan berkali-kali ya, Be.
0: Au, batu jemu. Selain iya kan praktis juga. Dan kita pun bisa ngurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Belanja ke toko. Jangan lupa bawa tas sendiri. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan memilih tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Karena menjaga lingkungan tidak selalu dimulai dari hal besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Semuanya sangat berharga. Namun, kita sering melupakan pentingnya menjaga kebersihan dan keseimbangan alam kita. Sungai kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuang sampah dan limbah ke dalamnya. Air kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering membuangnya secara sia-sia. Udara kita adalah sumber kehidupan, namun kita sering mencemarinya dengan asap dan polusi. Mari kita menjaga alam kita, sungai kita, air kita, dan udara kita. Mari kita buang sampah pada tempatnya, hemat air, dan mengurangi polusi udara. Kita dapat membuat perubahan. Kita dapat menjaga alam kita. Mari kita mulai dari sekarang.

0: Kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: pendengar, dan mohon maaf ya tadi sempat ada gangguan teknis di mikrofon kita antara masuk atau enggak suara Bung Us, dan Bung Us juga butuh masukan dari pendengar kita gimana untuk suara audio kita ini, apakah sudah terdengar dengan cukup jelas ya, ataupun memang ada kendala lainnya. Dan juga Bung Us harap ya, semoga malam hari ini berjalan lancar. Kita dalam edisi jam 21 lewat 3 waktu Indonesia Barat, di edisi Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu barengan Bung Us malam hari ini ya pendengar. Edisinya cukup spesial, malam Senin, dan ada pertanda bagus juga di beberapa daerah. Salah satunya tadi laporan dari Niki Busri kita ya, di Bantilan sudah turun hujan. Alhamdulillah malam hari ini ya. Dan juga untuk Bung Us informasikan ke pendengar, di Sambas, di Lintas Saing Rambi, khususnya daerah Dalam Kaum tadi sempat, dan lewat Kartiasa ya, dan juga Kampung Lorong tadi rintik. Walaupun gak ada intensitas hujan yang cukup lebat ataupun bisa dikatakan hujan ya, tapi kayaknya udah membawa petanda bagus juga. Karena kita lihat dari negara kita sendiri deh ya, banyak sekali fenomena-fenomena alam. Salah satunya juga yang lagi viral sekarang ini adalah erupsinya anaknya, bukan lagi ibunya, anak Krakatau ya. Kita berharap semoga aja ini tidak berlangsung lebih parah, dan juga cepat mereda ya nak. Anak Krakatau ya, kita harapkan ya memang negara kita cepat sembuh ya, daerah kita, tanah air kita cepat sembuh. Itu aja sih harapan Bung Us sebagai opening dan juga penghantar kita di malam hari ini. Bung Us nggak mau terlalu serius juga, kita bisa enjoy juga di sini. Pendengar bisa dengar lagu favoritnya di 0851-7670-0977. Anda juga bisa bergabung via WhatsApp, SMS maupun telepon. Jangan lupa passwordnya Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Kita sapa yang pertama. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimi nomor 1.
1: Ya, jelas.
0: Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Alimin?
1: Alhamdulillah, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Tempat juga gerimis tadi.
0: Di siaga?
1: Tahu?
0: Arito.
1: Ah, ini agak gerimis-gerimis
0: deh. Alhamdulillah, berarti kabar baik juga di CWI ya.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat turun hujan.
0: Melambat malam tuh enggak apa-apa, lambat-lambat dah saya.
1: Ah, ini.
0: Agak malam tuh ya sadap tidur kan.
1: Alhamdulillah.
0: Oke ya. Oke, kita arahnya ke lagu dulu. Mau lagu apa dok, Bang Limin?
1: Lagu Selimut Tetangga aja lah, Pak. Republik.
0: Republik ya. Wah, nampak sih yang ingin nak sajuk tuh. Sampai minjam selimut tetangga. Oke, bungkus dah.
1: Salam-salamnya.
0: Yap.
1: Lagunya spesial untuk kan orang yang tersayang.
0: Mantap.
1: Usah nak percaya dengan gosip murahan.
0: Mantap.
1: Usah nak percaya dua. Bisa tak percaya juga dengan SMS murahan.
0: Sebab
1: ini alamnya buat Ki Busri, Panaci, Kak Tia, Bang Yayannya, Kak Jainab, juga dan Pak Anjang, Bang Jaja, Pak De, Pak Manabela, Bang Nanda, Ngah Marwan, Ning Sang Sud kita, dan juga buat Pak Nang PI, Pak Tamrusli, Pak Nang lain kita pumpung semuanya.
0: Oke, kita pumpung semuanya.
1: Buat Pak Uus, selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu semangat, selalu ceria, Bang Uus, beserta keluarga.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Makasih Bang Uus.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak informasinya juga dari Bang Alimin ya. Mantap sekali di Sungai Deden, berarti lagi gerimis-gerimis manca. Nah, mudah-mudahan tempat lainnya juga boleh diinfokan juga ya pendengar, sambil gabung sambil request lagu. Ada. Boleh. Kita sapa lagi di belakang Bang Alimin, ada siapa? Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warna cik nyusul.
2: Oh, dapat nyusul juga.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca hari itu, Cik?
2: Alhamdulillah nak anujan, nak hari dah berapa, dah seminggu ada dah.
0: Oh, dah anujan ke?
2: Dapi Mandung nak.
0: Mandung?
2: Mandung dah budak asap ni.
0: Oh, wow, dia bayi.
2: Dah rakyat-rakyatnya di.
0: Eh, tak ada bangun usah kat saruan di Sagong ya? Man?
2: Ya, mana-mana deh.
0: Tak jauh dari Masjid Huda ke?
2: Oh, bukan, Masjid Anak ya.
0: Tekongan ni dekat.
2: Ilik.
0: Oh, ilik ke?
2: Oh, rahmat ni.
0: Ah, si ya. Rahmat dengan...
2: Tembuk dulu tu kan ni.
0: Oh, berhulusin lagi.
2: Oh, iya tembuk ilik, tembuk sekanan ya.
0: Oh,

0: Tapi mak balas ya.
1: Awak dah kerja dia tikungan nak ke ketelamak nak ke pak rambutnya.
0: Oh, oh dekat ketelamak saya nyaman di nyari ni.
1: Ah, dekat ya jembatan ketelamak.
0: Oh, dekat jembatan. Berarti mahuan tapi jalan ke?
1: Tahu.
0: Oh. Yo kenal kalau orang.
1: Jalan mengendai motor anjar turun ke tanah dan langsung masuk ke rumah.
0: Langsung masuk ke rumah. Tanya orang sih tahu kalau mahuan cik di mana ke?
1: Tahu kalian dari kemajuan tak tahu.
0: Ah, ya syukurlah nyaman dari rumah saya.
1: Tahu.
0: Tahu, sampai tahu singgah be panas kalau dia jalan nih.
1: Tahu lah, kan gila nih kan kameran tahu, tak tahu. Jalan tak merabu, dia ni segali
0: kan. Ah, entah kaya di sana juga saya.
1: Ah, singgah aja, menamun nih ada salak
0: eh. Tahu, ada. Mantap, ada salak kaya ini.
1: Tahu, dia lama angle orang dasar ni, ambil sampai si karut ni buruk lah, nak kena ambil.
0: Doh. Merusak nih.
1: Awak ni dia orang ada yang jatuh kasar, yang tak ikan. Kita ambil kan kita posting kan dia perlu tunggunya. Oh dari sini nambah nung deh kan orang. Tidak ada datang eh.
0: Oh kelamaan.
1: Tahu kelamaan jadi dia lah buruk ni dia.
0: Ah, eh, bos eh.
1: Sip, dia nak bekat ni kat
0: Okey, kawan kita.
1: Lagunya.
0: Lagu apa tu kawan? Kita ke lagu dah.
1: Dulu pernah carikan lagu Bekikis Bulu Batis. Bekikis Bulu Batisnya deh.
0: Ah, weh, lagu apa benda tu?
1: Dari ano dulu dari Ibar dapat kena versi Indonesianya Desi ya dari Desi.
0: Desi ya.
1: Tahu. Nyanyinya Desi. Yang laki banyak ramai tapi nang perempuan be Desi dia.
0: Desi Olivia tu ke?
1: Ah, di.
0: Oh, lagu gawai dayak kalau tu waktu ye tu kena nyanyikan. Tapi
1: lagu Melayunya, lagu yang orang Indonesianya.
0: Indonesianya. Okey.
1: Ya nak nangar di radio, di HP dah didengar juga.
0: Oh, okey. Oke,
1: nangar di radio nyaring,
0: sadop.
1: Selapnya buat ibu silang mari bertugas, mendasar selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Kayaknya dah dulu baru tidur, weh.
0: Iya, di.
1: Belum kuria deh, kasih sama ibu syarat.
0: Sadop.
1: Buat Alimin tadi, ya, makasih sapanya.
0: Iya.
1: Buat Ella, buat dia. Berwan Nusu, Mak Nasa. Nanda, Cikulan, Tipul. Mana bela lah mak lan gabung ke mana di?
0: Oh, ni dia tu.
1: Aku di bawah. Bengoyot, pengjajan, sang sud. Buat Pak Uswanan mudah lagi nangar. Buat Risa, buat Eli Judia. Buat Mak Usu, buat siapa lagi? Pak Busri, Pak Wadi. Buat dengan siap. Buat semuanya yang nangar gak
0: siap. Siap, baiklah.
1: Jarang-jarang yang nangar ya.
0: Inyan.
1: Buat ibu si makasih. Mudah jatuh keluarga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Wanaci di Sagang Kaling. Ya, itu dia. Kita bungkus Bekikis Bulu Batis katanya luar biasa itu sampai telungkah lah ya tinggi hati-hati ya. Saat dikikis gila bulu batis saya kalau nak bantak dah luka. Halo, ruang rindu
2: berbagi rindu memori lagu
0: Kamas Cik Kulan. Sama-sama Cik tu warna Cik Cik Kulan nyusul dek.
2: Betul
0: pangkat Cik dah hating lah malam tu teh
2: tadi.
0: Okay. Hujan dah anse boleh ya Cik
2: tadi jam 5 rintik.
0: Wantarnya. Capek weh ya. Ko semangat awak weh. Kira malam tadi nak anak kalu. Lepot kalu.
2: Guru nak ade. Entar ya.
0: Guru ngasaknya.
2: Guru tujuan sian turun.
0: Moto tolen.
2: Kilat sian do.
0: Kilat sian juak weh ya.
2: Guru tolen.
0: Mandoh eng weh kalu.
2: Siap pades jo urung cenung gorum bunyi.
0: Nampak dia nak bepadah dak lama kami turun ni kalu.
2: Jadi kali.
0: Positive thinking jo kita.
2: Tangga.
0: Kayak kita ke lagu apa tu cik?
2: Lagu Bollywood lah. Lama nak nang rajin bujur tu.
0: Minta goyang apa tu?
2: Lagu Hey Chama.
0: Hey
2: Chama.
0: Chama.
2: Urmila Ahmad Donkar penyanyi.
0: Tunggu lo.
2: Di film eh. Urmila Mas Donkar.
0: Urmila. Oh, Urmila Mas
2: Donkar.
0: Ada kita ih mati ngomong.
2: Tentang film India Ramayana ya.
0: Chama Urmila Matondar.

0: Oh iya gitu.
1: Matonkar.
0: Matonkar. Dari Al Kayak Nik ini. Oke oke oke.
1: Ah ya asing.
0: Oke. Nang itu deh ya.
1: Gitu ya.
0: Ah itu dua ya kita bungkus dok.
1: Nah,
0: salamnya ya mungkin.
1: Salamnya sih.
0: Nah buat siapa tuh cik?
1: Salamnya buat Bang Uus.
0: Siap. Amin.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Buat Bang Deddy. Ini Busri, Wana Cik tadi ya. Bang Pawadi juga. Bang Jaja, Cik Ipul, Bang Darul, Bang Freddy, Kak Ida, Cik Ambi, Bang Andi Agas Padanyinnya, Mama Nasa, Bang Senja dan Kailanya, Bunda Ari, Kak Mar, Kak Tia juga, Bang Nanda, Pak Anjang, Pak De, Ujang Cahye, Pak Usonan. Nah, ya aja lah.
0: Oke.
1: Nah, yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Dari A sampai Z kita bungkus.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia langsung disusul telepon berikutnya nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Bersemori lewat lagu.
0: Alhamdulillah, nyusul lagi ya.
2: Nyusul ya, kak daripada tadi jogennya ya.
0: Jadi
2: pakai ano ya, pakai HP biasa, nak nyambung ya, jadi pakai WhatsApp ya lah itu.
0: Kwe ramai ke biasa lah.
2: Ya lah, macam nak berebut ih.
0: Biasa, ramai.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya juga gabung.
0: Oh, di be.
2: Ya, masih anak ini tempat Bang Acik dan hujannya ini tempat Bang Alimin lagi rintik-rintiknya ini. Di anaknya tadi juga di Sikura ya, ada rintik-rintik juga masih.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, ya, ada sekarang aku nyelpon kenalan aku di Sikura ya, ada rintik lah itu ya, jadi di kampung itu aja. Ada juga lah, tapi ini airnya tak bisa diambil masih bagus.
0: Memang Bang Nobu bantar-bantar.
2: Lah bentar. Nah, kita ke lagu aja lah.
0: Nah, lagu apa, Cok?
2: Oh, hujan datang lagi lah dari anak ya, anak Estaurina ya.
0: Hujan
2: datang lagi.
0: Hujan datang lagi. Oke.
2: Nah, salam-salamnya pertama buat Bang Kusye yang bertugas sebagai saya selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Hati-hati kalau baliknya.
0: Oh, daan balik Bang Ustaz malam.
2: Lo malam di mana? Malamnya di mata biasa ya?
0: Di situ dia be, ya udah ada kawan nih.
2: Malam di sini. Alhamdulillah, di dah beli dua ada ya kan bikin kopi.
0: Ah, ini.
2: Mudah-mudahannya lah ya. Dan bukannya kopi ya, ada ya kopinya kali sih kali ya.
0: Ada, di sini pun dikikis ya dia, burik langsung.
2: Kopi ada, ya kalau ya, mudah-mudahannya lah. Ah, salamnya buat kawan kita ya, Warnan Caci, Bang Alimin, Kak Ella Bang Senja, Kak Tia Bang Yayan, Kak Amar dengan Bujang Es. Nah, siapa lagi? Mama Nasa, Cik Ambi, Wanusu, Mak Sudi Sinjang, Imana Bella.
0: Iya.
2: Lagi, Pak Ade Dumun Cundung, Bang Ujang Cahye, Kak Warwan, Bang Deddy, Bang Andi, Kak Meme, Bang Arianto nya, Berhana Gek Menangkan Jua, Bang Eli, Bang Pardi, Bang Teredi, Pak Anjang, lupa-lupa dengan kawan ke, Bang Kabadi Kice juga, Pak Alang Kice, Di Cimuli, Bang Jaja, Bang Nanda juga. Tapi lagi yang lain merangkul ya lah semuanya. Maklum siah, lupa nangan maklum siah. Mudah-mudahan lagi mendengarkan juga.
0: Siap, baik.
2: Bagus, makasih.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Neki Busri yang udah hadir meramaikan jua ya, informasikan jua tadi di awal sekali. Udah ditelepon Nek nih. Nih, iya madahkan hujan. Alhamdulillah. memang ya kita kabar gembira aja mendah cerita hujan ya kan, cerita asap tolen bau sedih be ya gimana juga ya. Nah harapan kita kan memang ada maunya hujan ya kan, pengurus juga maunya udara kita kembali bersih, mungkin harapan kita semua ya ya, mudah-mudahan cepat terkabul. Nah makin ramai doakannya makin cepat, manilah tahu ada mulutnya yang makbul, amin ya. Nah lanjut lagi buat pendengar kita yang ingin bergabung, mungkin masih stay tune lagi tuning, nunggu antrian bisa jadi. Nah, yang mau gabung silakan catat dulu nomornya biar tak lupa, ataupun diberikan ke kawan-kawannya diajakin juga. Nah, di 085176700977. Gampang sekali ya, catat sekali, ingatnya berkali-kali. Oke. Halo, ruang rindu. Halo.
3: Halo.
0: Nah. Halo.
3: Halo.
0: Ruang rindu.
3: Ruang rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Asli dan asing suaranya tuh iya.
3: Benar enggak sih?
0: Siapa ya? Baling Lingga?
3: Di mana, Bang?
0: Siapa ya? Piola.
3: Iya, benar.
0: Wah. Bukannya udah lama enggak gabung.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Piala gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah ya, masih ingat.
0: Masih. Kadang masih ada sedikit memori suara-suara yang rekaman di kepala, ya kan?
3: Alhamdulillah.
0: Iya, Mbak Piala gimana? Cuaca di sana gimana nih?
3: Wah, Makassar mah panas banget.
0: Panas. Waduh. Eh, Makassar. Panas. Makassar kena ini enggak sih? Kena erupsi debu vulkanik.
3: Enggak lah.
0: Iya ya, jauh ya.
3: Jauh. Oh. Sulawesi.
0: Oh iya, Bung Us lupa. Yang kena tuh sampainya sampai ke Bekasi katanya informasinya.
3: Iya, Jakarta dia kan di daerah Jawa Barat itu pasti kena banget. Mm-mm. Di Banten, Serang itu pasti.
0: Iya, alhamdulillah ya Sulawesi masih adem ayam nih.
3: Alhamdulillah.
0: Tapi kalau untuk asap gimana tuh Mbak Piola?
3: Asap enggak ada.
0: Oh ya.
3: Yang asap itu kan Kalimantan, Abang.
0: Oh, di situ nggak kena ya?
3: Enggak.
0: Oh, ada. Oh. Kok bisa ya?
3: Nggak ada asap.
0: Oke, menarik nih. Tapi Bung Us mau ke lagu aja dulu deh. Nah, Mbak Piola mau dengar lagu apa?
3: Tahun berapa, Abang? Maaf.
0: Tahunnya?
3: Tahun berapa?
0: Bebas tahunnya nih.
3: Bebas. Saya pengen dengerin lagunya Yogyakarta deh.
0: Yogyakarta. Oke, Yogyakarta penyanyinya siapa?
3: Club Project.
0: Club Project. Oke, kita bungkus. Salamnya baca apa nih ya?
3: Dibungkus, dibawa pulang.
0: Bawa pulang ya, dengar sama-sama tapi.
3: Dibungkus. Ya lupa siapa ya, salam-salamnya buat lupa semuanya aja deh. Tanpa terkecuali.
0: Oke, baik.
3: Selamat beristirahat semua sambil dengerin Bang Us. Bang Us berjuap-juap ya.
0: Oke.
3: Selamat beristirahat ya Bang.
0: Oke.
3: Happy terus di sana.
0: Siap. Makasih. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya buat Mbak Viola di Makassar. Alhamdulillah adem ayam, masih di sana enggak kena asam, enggak kena apa tuh? Erupsi dari letusan anak Krakatau. Masih adem ayam ya. Bersyukur banget tuh dia. Kalau di kita mah Kalimantan mah enggak usah kebal. Paru-paru dewa kayaknya dia. Yang dewasa tetap kerja soalnya. Mantul. Gak apa-apa, kita langsung aja nih undang lagi pendengar kita, masih ada satu tempat ya, sepaduan pas buat pendengar kita yang mau masuk sesi pertama ya. Tadi lagunya udah ada bungkus-bungkus dari Yogyakarta, ada hujan datang lagi, Cama, dan juga Bekikis Bulu Betis, apa tuh, sama Selimut Tetangga. Atau kita langsung aja stay dengan lagu-lagu yang udah Bung siapkan di sini, playlist hitsnya udah kita siapkan, udah siap denger, udah siap puter. Dan buat pendengar yang mau gabung, sabar ya. Setelah ini kita akan buka lagi sesi request berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.
2: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda, sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Bibiran tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: Ya pendengar, masih bersama kami di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, barengan Bang Uus masih di jam 21.53 waktu Indonesia Barat. Kita buka kembali callingnya di 0851-7670-0977 dengan password Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu itu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wah, mantap. Wanusu, apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Hujan ke juak din belah itu, belah inun sang.
1: Adalah juak tadi sigede ruruhnya.
0: Sigede di tonge.
1: Au jadi kode lah baru ya.
0: Nyan, bepak dah dolok deh.
1: Kode dolo meri kode.
0: Cucikan dah blong ye kalau airnya bagus nih.
1: Iya di, mudah-mudahanlah datang hujan.
0: Amin. Jadi kak ya, Wanusu ya, di mana berfoto ya? Ada yang melatih yang di tepi laut ya? Oh.
1: Tepi laut. Oh ya. Lagi di anok ya. Di pantai Samudra Indah.
0: Sakit lalu Wanusu tu ayahnya saya. Tepi laut berfoto.
1: Oh. Iyalah di Samudra Indah lah kami ya.
0: Oh, bila pagi ya?
1: Hari ya, waktu tanggal bulan berapa dah ibu? Ada kami pagi waktu ye,
0: okay.
1: Ya, kawan yang ngajak.
0: Oh, tak apa lah, berjonjong sekali-sekali.
1: Iya, bukan lagi itu ya. Ada duit ya, bukan ngajak ye, memang dah pagi.
0: Pagi kan. Akal
1: dan berduit.
0: Nyan, rezeki pun ada kena pakai juga, harus dipakai.
1: Iya, dan suah ke Samudra Indah, ada pagi suah aja.
0: Nah, nyuah kene, iya. Nah,
1: awalah.
0: Kak Iwan, kita ke lagu dah.
1: Lagunya Rindu Semakin Jauh.
0: Rindu Semakin Jauh. Kayak apa?
1: Bukan Rindu Semakin Jauh, Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh.
1: Dari Antara Resmatih ya.
0: Oke, langsung kita bungkus.
1: Nah, salamnya pertama buat Uus yang lagi bertugas.
0: Siap. Ya
1: selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pertama salamnya buat Nia, Dedi, buat Ella Semaket, buat Bang Nanda, buat Pak Ade, buat Wanaci, Pak Sulung Amsia, Bang Bujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Aki Busri, Kak Ammo, Bang Pawadi, buat Bang Bunja SK Marnye, Pak Anjang, ayo gabung Pak Anjang. Bang Roni, Kak Meme Semaket, Bang Oyo, Bang Nyanya, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, Pak Alang Pini, yang lain dirangkul aja dari Azerbaijan.
0: Siap, kita rangkul.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wanusu Jepangnya yang ada di Kawakan itu ya. Rindu tapi jauh, ih barat ya. Mau sedah ya Bung Uus pun anusnya mundah rindu tapi jauh teh. Cie. Oke, lanjutlah kita ya. Ya, saya ada penelpon berikutnya. Halo. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berugasnya tuh nak ke mana?
2: Berugas tuh bagus.
0: Wah. Nerapak gua sang. Langsung ngam ya. Celang mati. Bedong ngam HP. Minum lo, tenang-tenang. Duduk lo, usah nak berdiri. Kalau hitam pandangannya. Cutam. Langsung bangkit ya, cutam gak lah. Iya di. Pelan-pelan.
2: Oke, kabarnya bagus.
0: Alhamdulillah sehat. Tadi info-info jok banyak jok di mana-mana dah hujan jok di sini kena ke?
2: Belum masih Bang. Si on hujan ini
0: masih. Si on lalu weh. Oh, moga-moga status berpadah ge weh si on.
2: Si on we Bang. Oh, kirim-kirim sing si lalu masih.
0: Tetesan naik mate yang ada nang si.
2: Susah juga.
0: Oh, susah ge. Oh, si on lalu asap tolen jok padih mate.
2: Kalau bahagia banget si on.
0: Oh di.
2: Mana koran kita kok? Mana mak biar
0: kita? Ada ngawani Bung Uus di studio tu. Golek-golek deh nyegi, golek-golek. Golek-golek. Di Sanjo kaseng luar tuh. Lagunya
2: enggak bagus ya?
0: Oh, lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Kun Orang Baru.
0: Hah?
2: Kun artis yang terbaru boleh.
0: Adik ke tapi ya, cabut dulu senang menari ing mati ing adik ke. Ya.
2: Sudah
0: jabar
2: dari
0: baru nya
2: dari kawan lah bang si
0: dari Andra Sepati bang Andra Andra Sepati banyak tuh belum kok
2: rela demi cinta bang
0: rela demi cinta mantapnya entah enang dah ya jujur ragu entah iya ataupun rela iyalah rela apa pun. Oh, oke.
2: Salam-salam
0: lah bang. Iya, silakan buat siapa salamnya?
2: Buat bang.
0: Amin, darabal alamin.
2: Bang, sudah ramai kan kamu?
0: Hah?
2: Sudah ramai kan yang ngabung
0: ya? Yang untuk ke, alhamdulillah, sepaduan lebih dah tu eh. Sepaduan biasa
2: dah. Bang,
0: oh, ade, Ibu Sri, Wanusu, Wanaci, Cik Kulan tadi. Sampai lagi Bang Alimin. Berapaan?
2: Mereka-mereka yang dah gabung ya, Bang.
0: Oh, Kapiola. Yaps.
2: Yang lainnya kita rangkul aja lah, Bang.
0: Oh, siap.
2: Oke, mati yang masih tetap bagus.
0: Ah.
2: Okay. Bang, terima kasih.
0: Salam,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Kak Tia, Bang Yayan. Kalau ada ya itu dia salamnya buat semuanya. Banyak ya yang gabung tadi. Oh, ada Mbak Viola juga tadi dari Makassar yang udah gabung. Jauh itu. Ya, merapat ke Sambas ya, ke tepian ujung Kalimantan. Oh, di Sambas ya. Oke. Okay. Masih ada tempat dan waktu, silahkan buat mendengar kita yang ingin bergabung. Iya, itu dia nih. Assalamualaikum Bang Uus, ada dari WhatsApp ya. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari KIK di Pontianak, request lagu Dari Kota. Dari Kota ya. Dari Kota atau Dari Kota ini. Ntar Bang Uus itu ya. Dari Kota. Ada gak ya lagunya? Oh ada, berarti betul ya. Oke, kita bungkus lagunya dari Kak Eka di Pontianak. Semoga kabut asap meredah katanya. Hujan lagi, semoga polusi udara tetap sehat. Alhamdulillah, amin. Ya di Pontianak memang beberapa kali hujan ya. Tapi hujan pertama memang perlu diingat ya. Tidak boleh disalut, tidak boleh dibawa mandi hujan. Tidak boleh diminum airnya. Karena udah beberapa bulan dan minggu kita mengalami kabut asap dan juga debu yang luar biasa, cerebu. Jadi kalau hujan pertama tuh pasti kotor sekali, airnya hitam ya kan. Paling enggak 2 kali hujan atau 3 kali hujan baru aman hitungannya itu ya. Mudah-mudahan cepat hujan ya, lagi-lagi itu doa yang terbaik buat kita semuanya ya, yang ada di Kalimantan. Yang di luar boleh bantu doanya juga buat kesembuhan jantung dunia. Wah, Pulau Kalimantan disebut jantung dunia ya. Kalau sakit jantung otomatis tubuh manusia tuh game. Sakit hati masih mungkin, walaupun enggak terobati masih bisa jalan ya kan. Sakit gigi masih bisa diobati. Kalau sakit jantung, selesai sudah itu ya. Makanya kita perlu jaga juga jantung kita. Jantung dunia malahan ya dititipkan ke Kalimantan. Nih, luar biasa, harus kita jaga. Jangan buka lahan lagi ya. Nih, yang ketemu boleh dilaporin buat ada yang pelaku-pelaku atau oknum. Nah, laporin ke kita juga bisa di RRI, nanti kita teruskan pesannya ke pihak berwenang dan pihak berwajib ya. Nah, itu juga bisa nih pendengar. Ini memang udah ada programnya juga ada ya, di Halo RRI juga ada. Kalau mau lapor sekarang juga bisa, bisa dilengkapi juga dengan bukti foto, video atau rekaman suara. Bisa semuanya ya, di tempat lokasinya juga boleh disebutkan begitu. Nanti kita bantu teruskan ke pihak berwenang dan berwajib yang pastinya. Musik. Iya, kita langsung aja ya pendengar, kita bungkus-bungkus lagunya, udah banyak sekali ini ya yang udah Bung Us siapkan di sini. Mari kita dengarkan bersama. Setelah ini Bung Us akan balik lagi ke ruang dengar Anda, masih banyak waktunya yang bisa kita pakai ya buat bergabung di edisi Ruang Rindu malam hari ini sambil menikmati malam yang sendu. Dan kita mulai dari rindu tapi jauh dari Andra Respati, karena memang kalau rindu udah jauh pastinya beratnya sampai ke hati.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri.
2: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
2: Memang harus.
1: Nah ini yang

0: sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
1: Oh iya juga ya.
2: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan. Karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
3: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Dipiranto. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

Ibadah kurban adalah bentuk ketaatan tertinggi kepada Sang Pencipta. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk mengetuk pintu langit dengan keikhlasan, sekaligus mengetuk pintu rumah sesama dengan kepedulian. Berdasarkan panduan resmi Kementerian Agama Republik Indonesia dan MUI, pastikan ibadah kurban kita tahun ini berjalan tertib, bersih, dan sesuai syariat. Pilih hewan kurban yang sehat, cukup umur, dan bebas dari penyakit menular. Dan belilah melalui jalur atau lembaga yang terpercaya. Sedikit dari kita berarti besar bagi mereka. Siapkan kurban terbaikmu. Selamat Hari Raya Idul Adha.

0: 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi di edisi Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Masih barengan Bang Uus ya, di malam hari ini kita masih buka kembali callingnya nih pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, waalaikumsalam. Akhirnya nyusul juga. Kira dah tidur.
1: Kabarnya Bang Uus.
0: Alhamdulillah sehat, masih sagor.
1: Alhamdulillah.
0: Kemas. Kayak gimana cuaca ya, boleh hinun kayak lah. Kena ke John
1: Sion. Cuaca itu kira sih kan jangan makan asap lah Bang Uus.
0: Muntah-muntah kena
1: asap. Tadi bahari di sempat dia lagi kebakaran di pos sawit orang.
0: Oh, di boleh ya tadi pagi.
1: Bahari dari jam 1 lah dia.
0: Hari itu ke?
1: Aau lah beramai tadi orang pagi nak madamannya.
0: Patut lah dia oto tadi lewat buat air.
1: Iyalah.
0: Oto pemadam kemana ya orang tu tak tahu ke?
1: Dah ya nangai oto ya tak tahu lah ya. Tapi ya orang kampung tadi ramai masuk eh.
0: Bawa semprotan lah rata-rata.
1: Iyalah.
0: Bawa ember.
1: Mau ember, mau samprot, tapi bang Uus di mana nak ambil air?
0: Jadi nak masalah kita itu payah.
1: Air pun taring.
0: Alah ya. Kaya padam
1: juga. Pas kami nak balik ke Jawa itu tadi
0: Padam tak anda pikir-kir ya?
1: Mana bang Uus nak terpadamkan?
0: Nak be?
1: Sabun lah kak disamprot. Tak apalah awi jo gaya nak ang madamkannya.
0: Tahun 94.
1: Mana
0: nak dipadamkan? Wow, patut saya rasa makin bakat dari itu tadi banyak juga sang nama.
1: Bila saya makin tabalnya yang kepada asap dari itu
0: Bukan-bukan yang ngeri gitu. Bagi ya, mana
1: gimana deh. Gimana kan bang, saya tak tahu hujan itu
0: Untuk kan anak-anak, lansia, ibu hamil loh, bahaya itu kabut itu
1: Iya, di kan doang
0: ya. Ngeri itu
1: Tapi ya tidak gimana kan aja
0: loh. Jadi jaga diri doh yang pastinya iya.
1: Nak keluar rumah
0: nak. Sak keluar rumah nak pakai masker. Jadi, okay. Kita ke lagu tu ya Kak Ella. Lagu apa?
1: Lagu ni obati rindu baca oleh.
0: Dari.
1: Cutrani.
0: Cutrani bungkus.
1: Salamnya bertang Uus, semoga kita selalu.
0: Amin.
1: Mak langsung jadi wah. Mate Pak Subutri, Anasi. Mengalimin Bang Pawadi petak deh di bulan nak marengan Bang Bujang ni petak mo Bunda Ari Mak Nasa Bang Lanius nah yang lainnya dirangkul lagi saja lah Bang Uus dari A sampai C.
0: Siap, kita rangkul
1: Bang Uus, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak ya buat Kak Ella dan Bang Sencanya. Man, tadi udah tidur gede. Ternyata memang masih ada titik api di hari ini aja ya sempadian. Di belah durian juga masih apa tadi itu kabut, asap pekat ya dari pagi ke siang, ke bahari, ke malam. Malam OTW sambas nak pergi kerja. Ternyata hujan rintik di kampung lorong. Ada juga sih kabar baiknya malam ini. Tapi mun hujan melabat, syukur juga tadi ya. Walaupun belum datang lagi. Nah apa yang penting hujan. Ya penting bagi kita semua ya. Soalnya individu ajak ada anak hujan nak nyampe kantor dan apa-apa lah. Yang penting hujan dulu. Cuaca tenang ya kan. Senang maksudnya bukan tenang. Tenang aja kalau kayak asap pun bisa hilang ya kan. Bahaya juga ya pendengar buat anak-anak lansia, makanya diliburkan sekolah. Walaupun mungkin sebagian banyak yang bilang pro kontra, ada yang nolak, ada yang setuju, ada yang tak setuju. Karena anak-anak nanti tidak sekolah nih, tidak belajar di rumah katanya. Nyangkei, entah lah. Memang harus testimoni dari orangnya langsung tuh. Ada juga yang bilang setuju karena kesehatan anak-anak lebih penting. Betul, betul juga. Sama-sama betul dah ya. Pokoknya mana yang paling baik nih? Itu dah ya, sama kayak Islam ini. Islam bagus semuanya ya, tapi tidak ada yang enggak bagus, sama-sama bagus, tapi mana yang lebih bagus gitu tuh prinsipnya. Oke, kita masih ada waktu dan tempat ya buat pendengar ingin bergabung di 0851 7670977 juga Bung Us update ya tentang kabar dunia nih. Tadi kan kita bahas-bahas tentang erupsi, situasi terkini juga banyak bandara ya. Di salah satunya Bandara Soekarno-Hatta ini ditutup usai erupsi Anak Krakatau, dan juga berimbas nih 8 bandara lainnya yang ditutup di Indonesia karena erupsi dari anaknya ini Krakatau. Ini mana deh maknya gak dijagain anaknya ini ya, maknya aja ngeri ya. Karena kalau kita flashback balik lagi ke beberapa tahun yang lalu, 1883, nah itu sempat ya erupsi dan juga letusan dahsyat dari Gunung Krakatau-nya sendiri, itu bisa menewaskan sampai 3.600 jiwa pada saat itu ya, tahun 1883. Bahkan rasanya itu bisa dirasakan efek gempa dan juga getaran dan erupsinya itu sampai ke Australia, Swiss di sana ya. Nyebrang pulau bahkan tuh di Jakarta, di Sumatera itu pasti terkena impact yang paling besar ya dampaknya. Bahkan dirasakan seluruh Indonesia juga untuk erupsinya pada tahun itu tuh. Luar biasa. Itu maknya kalau marah, kalau anaknya gimana nih? Jangan kata anak nih kecil-kecil, biasa aja kecil-kecil kadang cabai rawit ya. Nah, kalau tua juga gitu, tua-tua, mungkin tua mungkin jadi. Oh, ada peribahasanya semuanya. Intinya tetap sehat Indonesiaku dan tanah air kita ya. Selalu kita jaga juga ya pendengar ya. Kita nggak bisa selalu berharap, harapan tanpa eksekusi sama juga dengan bohong ya. Ibarat kata usaha tanpa berdoa itu sombong. Berdoa tanpa usaha itu sama juga dengan bohong. Ya, seperti itulah kayaknya analogi yang paling masuk akal nih buat keadaan kita sekarang. Yang juga pengusin pokan tadi belum selesai ya. 8 bandara Indonesia tuh kayak di Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta itu ditutup juga, Bandara Raden Inten Lampung, Bandara Husein Sastra Negara Bandung nih juga ditutup. Ada juga Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang. Pokoknya yang bagian Tangerang nih banyak ya. Dan Taufik Kemas di pesisir barat Lampung tuh, serta Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumatera Selatan juga sempat ditutup. Jadi totalnya udah 8 bandara ya yang udah ditutup nih pendengar. Luar biasa dan juga cukup berbahaya dari erupsi gunung berapi ini sendiri ya. Itu dia sedikit update-update juga sebagai intermezzo kita di edisi Ruang Rindu malam hari ini, sambari kita nikmati kembali lagu dari Cut Rani, Obat Rinduku.

0: Aduh, sakit inyan tenggorokanku tok beh.
1: Auk lali, mateku pun rasa padeh inyan.
2: Mana lah kita tok beh? Dah tahu asap tebal, masih ningal dana pakai masker.
0: Malas lah nyuruh pangap. Kalak makeup kuluntur, sia-sia kuna ambil makeup tadi .
1: Auk lah, malas. Jak kami pun masih sehat.
2: Masalahnya asapnya tuh dan bagus untuk paru-paru. Daripada kita kena infeksi saluran pernapasan, bagus pakai dah masker ya.
0: Auk sih, aku pun merasa dah agak sesak napas tuh .
2: Nah kan, yo pakai maskerku. Untung aku ada mbak lebih.
3: Jangan biarkan asap merenggut sehatmu. Gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Lindungi diri dan keluarga dari bahaya kabut asap. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah setiap detik

Nike Ardilaku tak akan bersuara. Itu dia, nganterkan kita jam 22 lewat 59, 1 menit lagi. Dan damn, betul sekali, udah masuk ke 23 nih. Karena di jam monitor kita ya, memang menunjukkan jam 22.59 tadi. Dan ini artinya pendengar, kita udah berada di ujung dan usai sudah edisi Ruang Rindu di malam hari ini barengan Bang Uus. Terima kasih banyak nih pendengar yang udah banyak sekali bergabung dan berbagi informasi malam hari ini. Semoga lagu-lagu yang kita sajikan di sini bisa dinikmati dengan adem ayem tenang ya, memberikan ketenangan di kala kekeosan atau kekacauan yang sedang kita alami sebagai WNI. Dan Bang Uus juga akan sampaikan, kita akan tutup siaran nanti jam 24.00 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan lagi jazz music yang akan menemani Anda hingga nanti malam tutup siaran. Dan Bang Uus juga sekalian mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi Ruang Rindu ya. Pendengar, selamat malam, sampai jumpa lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, lihatlah, Li. Tanah kosong di belakang rumahmu ya, Be, masih luas lalu. Sayang mun dibiarkan gie. Ngapa dah dicoba tanam jagung ke, bandung ke, atau cabe?
1: Betul juga. Tapi, emang bisa ditanam di tanah macam iya?
0: Bisa aja. Daripada daan dipakai, bagus dimanfaatkan untuk hasilkan pangan.
1: Aku juga, mun padan kalak kan bisa untuk kebutuhan seorang. Kak iya, mun hasilnya banyak, bisa dijual.
0: Betul. Dari tanah yang tadinya kosong, kita bisa menghasilkan pangan sekaligus bantu masyarakat.
1: Berarti menjaga ketahanan pangan tidak harus dimulai dari hal besar lah iya. Mun gie, yuklah sudah biarkan tanah kosong kita jadi sia-sia.
2: Lahan kosong bisa menjadi sumber pangan. Mari manfaatkan lahan yang ada dengan menanam jagung dan tanaman pangan lainnya. Bersama kita wujudkan ketahanan pangan mulai dari lingkungan sendiri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Sambas.

0: kalau malam kita nyantai dah di kafe. Kalau kau aku jemput.
1: Boleh, baby. Aku berpada doa dengan umatku ya. Kalau kau langsung jauh ya pergi ke rumahku.
0: Oke, Li.
2: Berlama-lama kemudian.
3: Li, aku udah sampai depan rumahmu.
1: Pipi.
3: Li, tang cara sakit ingin lo tak jalannya. Banyak lalu jalan yang berlubang si Gipen si Antuk B yang kena batu, Li.
1: Aulah tuh, jalan kami B udah lama rusaknya.
3: Yoh, tang jam aja, Li. Bahaya emang dia tuh, bisa-bisa buat kecelakaan. Kita lapor lewat Halo RRI aja dah. Halo RRI ya, salah satu program di RRI Sambas yang bisa menyampaikan kendala macam kau tadi ya. Halo RRI ya, hari Senin, Rabu, Jumat, jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Hah, bisa kau udah lapor ke si Nun?
3: Bisa lah, Li, kan ya layanan untuk masyarakat. Kalau laporan ya diteruskan ke pihak berwajib biar cepat kena perbaiki.
1: Betul juga iya, biar jalan kampungku jadi bagus dan aman.
3: Betul lalu, pun ada masalah umum, sana diam aja. Jadi langsung aja hubungi kontak RRI Sambas di 085176700977. Yuk, sampaikan lewat Halo RRI, suara kita berarti buat kebaikan bersama.

0: Eh Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya, padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya, zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Eh, bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit. Dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Gi, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: will bring honor to us all.
1: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
2: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
1: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
2: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
1: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
2: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
1: Menarik juga ya, hilirisasi.
2: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
1: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
3: Wah, hari ini sayurannya banyak sekali. Ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
4: Makanya, bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya, hingga kelautan.
3: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
4: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
3: Benar tuh, aku setuju.
4: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu, Bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, lewat streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar Warta Berita, kita awali dari informasi di mana Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Laporannya disampaikan Ayu Isti Prabandari.
1: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
2: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
2: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
3: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
2: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus berkarya.

0: karena plastik mempunyai bahan kimia yang beragam. 2. Perubahan iklim. Proses produksi plastik menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan membuat iklim bumi semakin panas. 3. Mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang dengan sembarang dapat menyebabkan tersumbatnya badan air dan selokan yang dapat menyebabkan banjir, termakan oleh hewan, serta rusaknya ekosistem di sungai dan di laut. 4. Terurai sangat lama. Kantong plastik dan jenis plastik lainnya sulit terurai di tanah karena bantal karbonnya yang sangat panjang. Kantong plastik akan terurai ratusan hingga ribuan tahun kemudian. Wah, bahaya banget kan? Maka dari itu, ayo sama-sama kurangi kantong plastik untuk kebaikan kita dan lingkungan kita.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Catatan peristiwa.
3: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilu 1999. Abdurrahman Wahid adalah mantan Ketua Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Peristiwa pembunuhan Munir pada tanggal 7 September 2004 tetap menjadi kenangan kelam dalam sejarah Indonesia dan masyarakat internasional. Munir, seorang pendiri dan penggerak utama Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, dikenal karena perjuangannya dalam melawan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Munir Said Tholib merupakan aktivis HAM Indonesia. Pria keturunan Arab Indonesia tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Selamat dini hari ya pendengar, selamat malam. Dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan tentunya pendengar, di hari kemarin ya, pada hari Minggu tanggal 6 September kita mendapatkan berbagai ujian. Setidaknya ada 4 gunung api di Indonesia yang mengalami erupsi di hari yang sama, yakni Gunung Anak Krakatau, Gunung Ibu, Gunung Ili Lewotolok, dan Gunung Semeru. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di berbagai daerah, di khususnya di Kalimantan dan Sumatera, ini belum sepenuhnya selesai. Namun dikabarkan di beberapa daerah pemadaman sudah berhasil berdampak pada berkurangnya titik api dan juga telah terjadi hujan lokal begitu ya, sehingga menyebabkan kebakaran juga ini mulai menunjukkan intensitas yang menurun, sehingga kabut asapnya juga mulai berkurang, itu kabar baiknya. Dan terkait dengan letusan gunung api, ini salah satu yang berdampak besar adalah Gunung Anak Krakatau ya, yang dampaknya terasa di Lampung, Banten, Jawa Barat, bahkan sebagian Jabodetabek. Dan pendengar, seperti biasa Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5.

pagi nanti membawakan rekaman-rekaman dialog yang telah berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan, kami hadirkan kembali. Dan segmen kopi kali ini terkait dengan kebencanaan, tim kami mengambil tema terkait dengan Mahkamah Konstitusi ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Tentunya bersama saya hari ini Sabil, senang sekali bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Saya tidak sendirian, di ruang pengarah acara ada rekan saya Wisnu Wardana yang nantinya akan membantu Anda untuk langsung terhubung bersama saya di studio. Dan Anda juga nantinya bisa memberikan komentar dan pendapat Anda terkait dengan tema kita, Mahkamah Konstitusi mengubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama. Apa yang berubah dari keputusan MK, di mana Mahkamah Konstitusi ini mengubah parameter penetapan status bencana nasional melalui putusan yang baru saja dibacakan pada 28 Agustus 2026 lalu, melalui putusan nomor 261/PUU 23/2025. Yang berubah adalah di mana sebelumnya pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mencantumkan 5 indikator. Yang pertama, untuk bisa ditetapkan sebagai bencana nasional, ini parameternya pertama melihat dari jumlah korban, seberapa banyak, dan kemudian bagaimana juga Pemda terkait ini bisa menangani jumlah korban yang ada. Kemudian kerugian harta benda. Yang ketiga, kerusakan prasarana dan sarana. Yang keempat, cakupan luas wilayah yang terkena bencana. Dan yang kelima, dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Dimana pada aturan sebelumnya, untuk bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, kelima-limanya harus ada. Ya. Jadi tidak bisa hanya 3 atau 4, semuanya. Namun di perubahan yang kemarin dibacakan, perubahan terbaru ini cukup 3 saja. Ya. MK menetapkan bahwa sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator harus terpenuhi dengan jumlah korban wajib menjadi salah satunya atau parameter utama. Jadi tentunya ini bisa membuat suatu bencana lebih mudah untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Dan tolak ukur utamanya adalah di jumlah korban. Namun tentu saja untuk menjadi bencana nasional itu syaratnya tidak gampang gitu ya. Enggak semua bencana bisa jadi bencana nasional. Bahkan kemarin di tahun lalu, di akhir tahun lalu juga dampak siklon tropis pada 3 daerah yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, banyak orang menganggap itu seharusnya sudah dijadikan bencana nasional. Namun pemerintah pusat menilai Pemda-Pemda setempat masih mampu berkoordinasi melakukan penanganan sehingga status darurat tidak diberlakukan karena Pemdanya masih cukup mampu untuk menanggulangi dampak bencana tersebut di wilayahnya masing-masing. Namun pendengar, seperti apa tanggapan Anda terkait dengan tema kita, MK ubah syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama? Nanti kita akan buka sesi interaktif di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Pendengar, sebelum kita buka sesi interaktif, seperti biasa saya akan hadirkan terlebih dahulu untuk makin menguatkan ya pengetahuan kita terkait topik, yakni ada rekaman dialog bersama dengan pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Vina Panduwinata, Aku Makin Cinta.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, baik, kita bahas soal keputusan dari Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat penetapan status bencana nasional melalui putusan nomor 261/PUU Romawi 23/2025, di mana MK memotong kriteria dari yang semula wajib memenuhi 5 indikator secara kumulatif kini menjadi minimal 3 dari 5 indikator saja, dengan jumlah korban jiwa sebagai indikator utama wajib terpenuhi. Langkah ini diambil karena aturan lama dinilai oleh MK sering menghambat dan juga memperlambat pemerintah pusat dalam memberikan penanganan darurat serta bantuan ke daerah terdampak. Nah, jika suatu bencana berskala besar terjadi namun tidak memenuhi batas minimal 3 indikator termasuk variabel jumlah korban, maka statusnya secara otomatis dikategorikan sebagai bencana daerah. Namun ternyata dalam putusan MK ini tidak disebutkan nominal ataupun besaran angka spesifik seperti berapa jumlah minimal korban jiwa, kemudian kerugian masifnya juga seperti apa untuk setiap indikatornya. MK ternyata sengaja menolak permohonan pemohon yang meminta kejelasan angka pasti. Mahkamah berpendapat bahwa indikator tersebut harus dinilai sebagai skala spektrum atau kontinum yang fleksibel, bukan angka kaku, agar pemerintah memiliki ruang diskresi yang cepat saat krisis melanda. Dan kami sudah bersama juga dengan pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Harhadiansyah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Trubus, ini kan istilah bencana nasional ketika terjadi bencana selalu menjadi perdebatan, bahkan menjadi kritik buat pemerintah begitu ya. Tapi dengan adanya keputusan MK seperti ini, dampaknya bagi tata kelola bencana bagaimana ke depannya?
2: Iya, harapannya sih ya dengan apa putusan MK yang awalnya istilahnya 7 indikator menjadi 3 lah
1: sekarang. Yeah.
2: Itu apa namanya? Sejadinya akan mengubah paradigma kita dalam hal penanganan bencana secara cepat dan terukur lah, katakanlah gitu. Karena apa? Karena dengan jumlah korban itu otomatis yang sebelumnya juga menjadi jumlah korban. Sebenarnya kalau dilihat secara apa namanya, esensinya sebenarnya nggak jauh berbeda sih. Cuman ini kan yang sekarang lebih teknik administrasinya
1: diminimalkan jadi 3 syaratnya begitu ya, Pak Trubus ya?
2: Iya, sebenarnya kalau sebelumnya di pasal 7 ayat 2 itu kan memang rigid karena dia harus kumulatif lah sifatnya, semuanya harus terpenuhi gitu. Itu kan sebenarnya, tapi yang dulu itu sebenarnya niatnya itu adalah memberi ruang kepada pemerintah daerah, ada provinsi, ada kabupaten, kota. Kalau misalnya terjadi di satu kabupaten, berarti kabupaten itu punya kewenangan. Dengan anggaran yang sudah disediakan itu, dia punya kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan sebagainya.
1: Yeah.
2: Di satu sisi, pemerintah kabupaten ini di atas, ini bapaknya kan ada namanya provinsi. Nah, provinsi ini juga diberikan ruangan mengarahkan. Kan gubernur itu kan fungsinya WPP, wakil pemerintah pusat di daerah.
1: Yeah.
2: Kan konsepnya begitu. Nah, sehingga dia sebenarnya orang pusat tapi di daerah gitulah, sehingga ketika terjadi apa namanya bencana di satu kabupaten itu, maka dia otomatis sebenarnya ikut terlibat di dalamnya gitu, saja pemerintah pusatnya. Hanya kemudian ini kan tafsirannya mulai belok sekarang ini. Sebenarnya bencana yang ada di Sumatera itu toh mulai berbelok
1: menunggu pemerintah pusat turun begitu ya.
2: Turun nggak mau, dan seolah-olah harus semuanya ini. Nah, ini saya khawatir juga, ini yang kedua ada dampak-dampak tentu ya. Ada dampak positif tentu.
1: Iya, ada plus minusnya lah begitu ya, Pak Trubus ya.
2: Nah, ya kan, karena namanya sebuah kritik ya tentu ada. Ini kan ada dampak negatifnya juga. Nanti daerah itu seolah-olah apa-apa ngelepasin mas.
1: Iya, ada seperti moral hazard atau potensi ketergantungan daerah lah dengan pusat begitu ya, Pak Trubus.
2: Betul, dan itu akan ujungnya jadi ini.
1: Memperlambat penanganan, nah, begitu.
2: Betul, penanganannya jadi setengah hati kan, karena biarnya saya cuma pemerintah pusat yang nangani, bukan ini.
1: Yeah.
2: Kan pola-pola berpikir seperti itu. Artinya bencana ini kan harus ditangani sifatnya multisektor. Artinya seluruh perangkat itu harus dalam posisi siapkan penanganan. Enggak hanya ini urusan BMPB, ini urusan BMPD, itu kan bukan.
1: Yeah.
2: Ini daerah gitu. Itu bukan gitu, itu suatu kesatuan harusnya. Cuman memang menjadi apa, sebelum-sebelumnya sih nggak banyak masalah ya, nggak masalah. Ini cuman di setelah bencana terjadi di Sumatera itu, yang 3 provinsi itu kan mulai ramai di situ karena apa namanya, dampaknya luas, cakupannya luas.
1: Ya.
2: Terus ada pemerintah-pemerintah daerah yang selama ini selalu ini beromantisasi, misalnya kayak Aceh kan beromantisasi dulu tahun 2004 kok langsung ketika tsunami langsung bencana.
1: Ya, karena itu bencana nasional Pak kalau tsunami itu waktu itu kan.
2: Iya.
1: Beda statusnya, itu. Ya.
2: Betul, belum waktu itu kan belum ada undang-undang 24 itu kan belum ada,
1: ya.
2: Gitu loh, sehingga waktu itu pemerintah pusat dengan, tapi setelah itu kan begitu banyak penyimpangan yang terjadi lah.
1: Iya, muncullah undang-undang tahun 2007.
2: Betul, nah itu kan kemudian akhirnya dirubahlah itu karena apa? Karena banyaknya istilahnya itu penyimpangannya dari bantuan asing itu banyak sekali yang disimpangkan.
1: Ya.
2: Istilah ini yang kemudian karena kita ya namanya bencana lemah pengawasan, nah daerah itu seperti kesan foya-foya waktu itu pikiran itu, maka disusunnya undang-undang 24 itu gitu loh.
1: Ya.
2: Itu menjadi ukuran, tapi dalam perhatiannya memang 24 ini, nah kemudian ditafsirkan lain. Pokoknya 77-nya harus kumulasi semuanya. Diletakkan pada teknis administrasi.
1: Yeah.
2: Jadi bukan pada penanganannya. Nah ini pun sekarang sudah dirubah memang dari 3. Apakah kemudian dalam penanganan akan berkurang? Saya rasa juga enggak gitu ya. Tetap yeah. Dalam konteks ini kan cuma...
1: Karena ada itu yang kekhawatiran Pak Trubus, adanya potensi ketergantungan daerah terhadap pusat dan juga kerancuan operasional di lapangan begitu Pak, antara pusat daerah saling tunggu begitu ya.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay. Ya, itu yang mengkhawatirkan itu. Karena pada akhirnya bukan apa... Kita kan namanya ada bencana, berarti yang diutamakan adalah perlindungan kepada korban.
1: Iya,
2: kan?
1: Penanganan korban, ya.
2: Nah, makanya di kata-kata itu korban menjadi untuk prioritas yang utama putusan MK. Tapi putusan MK ini juga nggak terlalu detail.
1: Termasuk soal angkanya ya Pak? Ini. Jumlah korbannya betul, berapa begitu ya? Kan. Sebagai patokan ya. Ya.
2: Betul, dia harusnya dia memberikan patokan berapa angkanya kan gitu. Sehingga orang juga tidak akan mengatakan nanti, oh itu urusan nasional kan gitu. Ini saya khawatir juga tetap tarik-menarik juga mas ya. Nantinya. Karena kan... sebenarnya gini, Indonesia ini kan negara ya katakanlah ring of fire, negeri sekarat bencana.
1: Yeah.
2: Bencana selalu ada dan bencana berulang-ulang selalu kita alami lah hampir tiap tahun. Tetapi persoalannya kemudian memang apa, ada daerah-daerah yang kemudian tidak semua daerah itu merata memang masih kepatuhan kepada pemerintah pusat itu ada.
1: Yeah.
2: Tapi ada juga daerah-daerah yang memanfaatkan bencana itu untuk kepentingan politik gitu
1: ya. Yeah. Sudah rahasia umum lah itu Pak Trubus.
2: Ya.
1: Sudah rahasia umum itu, Pak.
2: Ya, entah itu kasarnya jalan kadang pendek itu untuk gimmick-gimmick parpolnya.
1: Yeah.
2: Nah, untuk gimmick-gimmick apa ketokohannya dan banyak hal yang kemudian menjadi hal-hal yang apa bukan prioritas bagaimana apa namanya
1: menangani korban.
2: Contoh penanganan, betul. Karena bencana itu kan ada 3, Mas. Ada
1: yeah.
2: Sebenarnya intinya ya ada kategori pra. Pra itu sifatnya kan memberi pemahaman, knowledge kan ya.
1: Mitigasi lah begitu ya Pak.
2: Masyarakat, oh, intinya kan itu kalau terjadi bencana. Sebenarnya Indonesia punya data daerah titik mana yang terjadi bencana itu ada itu
1: datanya
2: itu. Jadi, nah itu sebenarnya daerah-daerah yang kena titik itu harus sadar. Tapi di daerah itu menjadi problem adalah kemudian ini perilaku korupsi di masyarakat kita tinggi kan itu masalahnya. Jadi akhirnya anggaran yang sudah ada itu seringkali tidak digunakan secara tepat itu misalnya kan itu jadi problem kan itu. Nah
1: yeah.
2: Meskipun itu kritik-kritik itu juga menjadi perdebatan lah katakanlah seperti ini. Yang kedua berlangsungnya bencana, pasal bencana itu selama ini ada daerah-daerah yang memang preventifnya bagus, misalnya daerah Lumajang misalnya atau daerah Merapi misalnya, itu masyarakatnya sudah tahu kalau mau ada bencana dia lari kemana dan kemana evakuasinya. Ya tentu namanya bencana korban itu selalu ada gitu, terpaling tidak korban fisik lah gitu, bukan korban manusia.
1: Yeah.
2: Paling tidak kan ada yang kok ada yang itu, tapi itu bisa diminimalkan pada saat terjadinya jenis bencana. Nah, sebenarnya itu kan kebanyakan waktu terjadi di Sumatera Barat itu, di Sumatera lah katakan di 3 provinsi itu banyak yang panik mas, karena
1: yeah.
2: punya kesiapan, nggak tahu tiba-tiba ada air begitu mendadak, malah mereka terbengong-bengong, akhirnya juga ikut terbawa dan biasanya air yang datang begitu cepat lah seperti itu terjadi di sini.
1: Ya, nah itu mitigasinya yang belum berjalan maksimal lah begitu ya Pak Trubus ya.
2: Betul ya, kira-kira. Yeah. Nah sekarang nggak usah ditanyakan sama siapapun pemimpinnya, kita juga bingung kalau ngadepi bencana, namanya bencana kan
1: yeah.
2: sifatnya apa kita hanya bisa memprediksi, tapi kita tidak bisa memastikan kan seperti Pak airnya berapa, itu katanya berapa ton air yang lewat, karena kan nggak tahu.
1: Yeah.
2: Ya jadi. Itu yang menjelaskan. Yang ketiga, memang sisi pasca. Nah, pasca ini kan ada pemulihan.
1: Ya, rehabilitasi, rekonstruksi. Ya.
2: Nah, seringkali rekonstruksi jadi problem. Kadang kasus kasus di Cianjur misalnya, itu kan dulu juga bencana. Nah itu rekonstruksinya terus ada muncul masalah daerah yang dipilih untuk katakanlah pemukiman pembangunan yang baru itu dianggap tidak aman lah. Yang ini kan terjadi juga itu perdebatan-perdebatan itu di, yeah, di publik. Nah, maksud saya ini ada daerah juga di daerah mana Lumajang yang dulu juga pernah terjadi itu mereka menolak karena terlalu jauh dari mereka tempat itu mencari nafkah sehari-hari, sehariannya.
1: Jadi, karena memang daerah yang menentukan Pak, kalau masih dalam kategori bencana daerah kan begitu kan Pak Trubus, untuk lokasi ya, rekonstruksi, ya, rehabilitasi begitu ya, kan.
2: Betul, tetapi pemerintah pusat kan tetap mau ini
1: memantau, ya,
2: mendampingi, karena ya itu tadi sebenarnya pemerintah pusat sudah ada di tingkat provinsi tadi, gubernur yang sebagai WPP, wakil pemerintah ya, pusat itu sebenarnya sudah otomatis gitu loh. Nah cuman ini memang kedua ini isu-isu media sosial yang belakangan rame itu sebenarnya ketika melihat bencana itu jadi ditafsirkan berbeda lagi,
1: Mas. Yeah.
2: Ketika kemudian terjadi di Sumatera itu kan media sosial kan ramai, kemudian ada kaitan
1: mendorong ditetapkan bencana sebagai bencana nasional, misalkan begitu kan?
2: Iya.
1: Itu kan yang ramai dibicarakan.
2: Ramai karena dengan bencana nasional itu ini terbayang, Mas, romantisasi terbayang sesuatu indahnya ketika apa namanya nasional di tahun 2024, kemudian kita bisa memanfaatkan anggaran yang bukan anggaran ya, bantuan yang apa melimpah untuk kepentingan-kepentingan dirinya sendiri. Lah itu yang kemudian ini Mas Diri kelompoknya atau daerahnya itu kan ada tuh dulu memang waktu itu saat di di apa namanya itu melibatkan banyak juga, ada menteri juga yang menteri kesehatan kalau nggak salah atau menteri apa yang
1: kemudian waktu tsunami banyak kasus itu yang terjadi memang Pak soal bantuan itu.
2: Betul, itu kan faktor-faktor bantuan juga menjadi problem kan. Kemudian ada negara yang kemudian kita kan pernah bantu, kemudian ketika warganya di sini kena hukuman mati, ingat kasus Bali Nine, itu Perdana Menterinya Australia menuntut ke Indonesia karena Indonesia sudah dibantu pada saat tsunami oleh negara itu, jadi mohon untuk di inilah ini yang harus di ini, nggak ada Mas namanya makan siang gratis itu nggak ada, itu ya memang kita, tapi pemerintah masyarakat kita itu pikirannya cuma aku dapat bantuan enak banget dan ini dan bisa menikmati tanpa beban dan itu dianggap gratisan, dianggap sesuatu yang iya rezeki dari langit. Jadi inilah ini juga harus diubah pikiran begitu ini. Tapi dengan putusan ini setidaknya memang saya lihat MK juga mengalami sedikit, saya memandang loh Mas dalam pandangan sebagai seorang pakar itu, saya melihat bahwa MK sendiri dalam memutuskan juga ini apa seperti ini apa namanya bermain di ini kan, bermain di urutan angka saja itu urutannya ini harus
1: padahal dia sebenarnya yang dituntut publik itu ya atau pemohon itu adalah ada patokan angka pastinya, misalkan korbannya berapa begitu ya Pak Trubus ya. Betul, itu yang tidak dikabulkan MK itu kan. Padahal esensi dari pemohon kan itu pentingnya begitu Pak sebetulnya.
2: Betul. Iya, itu dan itu enggak dikabulkan.
1: Iya.
2: Cuma dikabulkan secara detailnya kan enggak ada, yang tadi kita omongin bahwa enggak ada angka pastinya kok yang di ini kan gitu, yang di apa yang disebutkan di dalam putusan petitumnya itu. Jadi 261 pasal apa putusan itu memang ada kayak setengah hati sebenarnya kan memberi putusannya dan masih ngambang juga Mas, karena itu tetap aja bisa dimaknai sebagai teknis administrasi kan gitu. Kalau ya udah itu buat aja korbannya banyak misalnya, mau menolong nunggu korbannya banyak atau menentukan status menunggu korbannya harus banyak dulu lah, banyak
1: berapa jumlah korbannya untuk skala bencana nasional. Nah itu yang memang perlu dirumuskan begitu ya Pak Trubus ya.
2: Betul.
1: Nah Pak, tapi begini Pak, kalau dari informasi BNPB ya, mereka sedang melakukan penyesuaian begitu Pak untuk adanya peraturan presiden barulah, menyesuaikan dengan keputusan MK seperti ini. Nah itu apa yang memang poin-poin harus dipastikan oleh BNPB kalau begitu Pak dalam menyesuaikan keputusan MK ini?
2: Ya putusan MK ini kan sebuah undang-undang ya. Undang-undang katakanlah seperti itu. Nah karena itu perlu ada turunan dari undang-undang, entah itu PP, entah itu kemudian juga nanti ada peraturan BNPB lah, katanya itu kan sebagai
1: Teks
2: itu peraturan teknis Mas, peraturan teknis. Nah, peraturan dibuat oleh BNPB. Nah, tentu ini memang nanti BNPB tetap menyesuaikannya ya, sebagai ini harus nyebutkan itu nanti angka-angka
1: berapa, patokan angkanya itu, begitu ya Pak ya.
2: Iya. Iya, terus cakupan wilayah ini pengertiannya harus jelas juga, apakah harus 3 provinsi, 3 kabupaten atau cukup 3 kecamatan atau misalnya atau 3 desa. Nah, ini kan juga harus jelas Mas.
1: Iya.
2: Itu karena kan nanti jangan sampai kemudian wah ini 3 desa, wah nasional itu. Kalau begitu minta bantuan ke luar negeri kita ini. Jadi Indonesia jadi negara pengemis kan, ngemis apa. Jadi apa-apa minta enggak mau berdiri sendiri padahal ketika bencana ditangani dapat bantuan, muncul lagi bencana di tempat lain. Apakah harus sama seperti itu? Akhirnya kedaulatan negara Indonesia jadi negara yang ini, Mas. Yang kedaulatan dipertanyakan orang nanti, Mas.
1: Yeah.
2: Problemnya di situ. Ketika, karena negara asing tadi yang katakan, yang saya ceritakan tadi kan, berarti tidak ada makan siang gratis lah, katakanlah seperti itu. Nah,
1: yeah. Mereka akan minta imbal baliknya suatu saat negara. Begitu ya, Pak Trubus ya?
2: Iya. Yeah. Suatu saat, dan itu yang terjadi di Australia pernah.
1: Yeah.
2: Australia
1: yeah.
2: menuntut soal ganti parlimen itu atas dasar itu. Nah, ini kan apa menjadi catatan ya, tidak semuanya negara membantu itu ikhlas. Nah, ini harusnya mental masyarakat kita ini juga harus dipersiapkan seperti itu gitu. Nah,
1: yeah.
2: ini menurut saya yang paling penting dilakukan mendesak sekarang masuk di NTB,
1: selain
2: aturan teknisnya disiapkan, itu adalah mengedukasi masyarakat tentang keadaan yang namanya bencana.
1: Yeah.
2: Jadi kebencanaan ini sekarang harus di NTB, pemerintah pusat daerah, serempak Mas, karena memang bencana ini kan sekarang sedang berlangsung, bencana jenis macamnya macam-macam sekarang.
1: Yeah.
2: Sudah tahu di media itu pemberitaannya kan berbagai ini berurutan lah, katakan hampir semua daerah kena semua. Karena apakah berarti kalau daerahnya begitu banyak kena hampir setiap kabupaten kota di Indonesia banyak sekali mengalami bencana. Apakah terus kita nasional terus berbondong-bondong negara asing pada membantu?
1: Yeah.
2: Ini juga harus ini.
1: Baik Pak Trubus.
2: Ya. Ada koridornya. Ya, kira-kira.
1: Terima kasih banyak Pak Trubus untuk waktunya, ya. Pak Trubus. Pemerhati kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Trubus Rahadiansyah.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Profesor Dr. Trubus Rahadiansyah, yang menjelaskan terkait dengan perubahan syarat bencana nasional yang sudah dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi pada 28 Agustus lalu, di mana 5 indikator yang menjadi parameter untuk penetapan bencana nasional ini tidak harus kelima-limanya terpenuhi, tapi cukup 3 diantaranya. Dan yang jadi utama adalah jumlah korban, ya, yang menjadi indikator utama penentuan bencana nasional tersebut. Namun tadi juga dijelaskan bahwa putusan MK ini tidak menyebut jumlah yang pasti, ya, padahal itu yang ditunggu-tunggu. Maksudnya untuk masyarakat awam melihat, ya, ketika ada bencana yang dianggap sangat besar seperti yang terjadi akhir tahun lalu, berapa sih jumlah korban terdampak yang bisa menjadi acuan bahwa bencana tersebut layak dijadikan bencana nasional. Nah, ini tidak secara pasti dijelaskan dalam aturan MK terbaru, karena itu juga mesti dilihat kemampuan pemdanya masing-masing juga, ya. Kalau dianggap mereka masih mampu menanggulangi korban yang ada, maka tetap itu sebagai bencana daerah, tinggal nanti koordinasi minta bantuan ke pusat, seperti itu. Bagaimana menurut Anda pendengar, dan Anda juga bisa memberikan cerita pengalaman Anda terkait dengan bencana yang mungkin hari ini Anda alami, dampak dari karhutla, gempa bumi, maupun abu vulkanik yang sampai ke Jabodetabek, ya. Silakan di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan saya sapa dulu pendengar pertama kita, ada dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh, Pak Caswa.
1: Bagaimana ganteng kabarnya?
0: Alhamdulillah, kita sehat semua di sini. Pak Caswa di Brebes juga, ya, sehat-sehat, ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Cuacanya dingin.
0: Oh, dingin, iya. Yeah. Silakan, Pak Caswa. Syarat bencana nasional, jumlah korban jadi indikator utama.
1: Kok nggak dijelasin, ya?
0: Dijelasin apa tuh?
1: Yang tadi dari MK itu.
0: Sudah, tadi sudah dianalisa oleh pengamat kebijakan publik Trubus, Pak Trubus.
1: Ya, itu yang tadi nggak dijelasin semuanya itu yang terdampaknya.
0: Ya, memang angka spesifiknya tidak disebutkan di aturan MK-nya.
1: Oh. Kalau masalah yang kebakaran sih, itu termasuknya bencana apa enggak?
0: Kebakaran hutan dan lahan, ya, bencana. Iya. Itu, iya, bencana.
1: Tapi kok selama ini masih lemah, ya?
0: Apanya, penanganannya?
1: Ya, penanganannya. Harusnya kan memberikan, pemerintah harusnya memberikan yang tegas tuh. Harus menyediakan kapal sampai mati, harus diberikan
0: sampai padam. Itu sudah dilakukan dong, Pak Caswa.
1: Iya, tapi kan kemarin, kalau Indonesia ini kan belum siap mempunyai kapal yang untuk itu. Kemarin aja kan kesulitan.
0: Iya, memang ada keterbatasan, namun ya, semua armada, semua aparatur sudah disiagakan, sudah bekerja begitu hebatnya. Pak Caswa, kalau melihat media sosial atau berita-berita, melihat bagaimana perjuangan, ya, damkar dan juga para relawan di sana, sampai ada yang pingsan-pingsan, Pak. Itu siang malam tidak berhenti memadamkan, iya, api, Pak.
1: Iya kan, makanya kan kejadiannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan sih, saya berharap, ya, intinya perlu ada bencana apapun, ya, perlu ketegasan benar-benar yang kurbannya juga, yeah, diurusin, jadi, yeah, seperti itu. Okay. Dari saya. Terima kasih, Bung Sabil Sapitri.
0: Baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Brebes, kita coba ke Pasuruan, ada Pak Soleh. Selamat dini hari, Pak Soleh.
2: Assalamualaikum, Bung Sabil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soleh di sana baik-baik saja, aman, ya, nggak ada.
2: Alhamdulillah. Kemarin, ya, ada kabar katanya yang di mana itu, di Lumajang itu juga kayak gitu, Bung Sabil. Ini waktu sangat mengerikan, ya, sekali. Sekarang di Krakatau itu. Jadi, oh, yeah, kalau dibuat bencana nasional itu, ya, seharusnya dari dulu, seharusnya, Bung Sabil. kalau terindikasi dari apa itu namanya tadi kata Bung Sabil bilang itu ya ya masuk akal juga sih kadang kita sendiri kadang nggak sadar loh bakar sampah itu juga jadi penyebab bisa itu kalau penyebab bencana.
0: Iya.
2: Kita iya merokok kita harus makanya sekarang di rumah terus terang saja saya perokok Bung Sabil di rumah itu tempat puntung rokok itu saya kasih air.
0: Iya.
2: Di bawahnya saya kasih air, jadi tapi dipastikan jangan sampai bocor itunya. Jika nanti kan kalau sudah pendek nanti dijatuhkan kan mati sendiri itu. Nah terus kemudian cara membuangnya itu harus dikubur ya kalau bisa itu karena itu juga abunya itu juga bisa jadi penyakit dan segala macam apalagi kalau ada balita. Nah, itu seharusnya ya harus dimulai dari kita masing-masing lah. Kemudian banyak kan sekarang iklan-iklan apa itu iklan layanan masyarakat tentang penggunaan kantong plastik dan lain sebagainya itu memang iya itu penyebab utamanya dari gitu ya juga bisa. Kemudian untuk masalah penebangan liar sekarang kan banyak walaupun ada himbauan tapi kadang-kadang ada yang kalau di pedesaan itu ada yang pura-pura nggak tahu atau memang nggak tahu gitu loh Bung Sabil itu yang herannya di situ Bung Sabil jadi kalau bisa itu ya, kalau masalah kemudian kalau masalah erupsi gunung dimanapun, wah itu sudah bencana alam kita nggak bisa menjawab kita cuman berdoa aja bagaimana langkah baiknya cuman itu aja perlu ada spiritual khusus entah itu para kan banyak itu para pemangku agama semua agama itu harus di itu harus berdoa sama-sama sesuai dengan agama kita masing-masing karena di Indonesia itu kan banyak agama apa saja ada Bung Sabil.
0: Tapi dampak erupsi Semeru sampai Pak di sana enggak?
2: Kenapa?
0: Tadi erupsi Semeru sampai ke sana.
2: Alhamdulillah enggak sampai.
0: Enggak.
2: Katanya sih ada sebagian yang nyampe. Kalau dari teman-teman sih di Pasuruan kota ya di Paskot. Kalau saya kan masih agak jauh. Ini di dekat dengan wilayah Taman Dayu, dekat dengan apa itu? Dekat berdekatan dengan Taman Safari 2.
0: Iya.
2: Tuh, Bung Sabil. Kalau saya masih jauh, alhamdulillah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, Bung Sabil.
0: Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Baik,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terus untuk erupsi gunung ya. Tadi Pak Soleh selain menjelaskan soal langkah-langkah preventif, tapi juga ada satu hal yang kita mesti lakukan yaitu berdoa, berlindung kepada Tuhan gitu ya. Dan ya semoga kita termasuk orang-orang yang soleh seperti Pak Soleh tadi. Kita ke tempat ada Bu Ria. Selamat dini hari Bu Ria.
3: Selamat dini hari perdananya Bang Handani Sabir. Bukan Sabir Sapitri ya. Sekali tahu namanya Sabir. Dengan Wisnu juga baru muncul. Sehat semuanya.
0: Amin.
3: Masih ada Bang Kemantara di sana ya. Mudah-mudahan semuanya sehat menyambut nanti di hari ulang tahunnya RRI yang ke-81 ya kan begitu Bang Sabir ya udah banyak udah kan banyak kegiatan masing-masing RRI yang bikin fest RRI wah luar biasa nih
0: ya dong
3: hari pagi buatan kegiatan wah temanya ini MKU Basyar bencana nasional juga korban jadi indikator utama itulah memangnya kan Bang Sabil Bang Handani Sabil memang apa namanya kan Mahkamah Agung ini kan MK ini kan Mahkamah Agung Konstitusi ini kan memutuskan bahwa penetapan statusnya bencana nasional atau daerah tidak lagi harus memenuhi 5 indikator secara kumulatif melainkan cukup memenuhi minimal 3 dari 5 indikator dengan jumlah korban jiwa sebagai syarat utama yang wajib dipenuhi. Begitu katanya Bang Sabil. Aturannya barunya penetapan bencana satu ya pemangkasan syarat apa itu ya dari sebelumnya itu harus memenuhi di seluruh 5 indikator sekaligus kini status bencana dapat ditetapkan jika dipenuhi sekurang-kurangnya 3 dari 5 indikator begitu Bang Sabil ya. Indikator utama jumlah korban jiwa menjadi syarat mutlak atau indikator utama yang harus ada di dalam pemenuhan minimal 3 indikator tersebut yang aku tahu begitu Bang Sabi.
0: Iya.
3: Apa yang daftar indikator 5 itu? Ya satu jumlah korban jiwa itu wajib ada. 2 kerugian harta benda itu sudah pasti. 3 kerusakan prasarana apa namanya? Prasarana dan sarana ya kalau enggak salah.
0: Prasarana, iya.
3: cakupan luas wilayahnya terdampak. Yang lima, dampak sosial dan ekonomi. Nah, itu alasan perubahannya ada. Aturan lama yang mewajibkan itu kelima indikator secara bersamaan dinilai terlalu berat, menyulitkan serta memperlambat proses penetapan status bencana. Begitu ya Bang Sabri, kalau nggak salah. Keterlambatannya penetapan status ini berisiko menghambat langkah apa penanganan darurat serta bahkan cepatnya bagi korban, ya kan? Nah, yang terakhirnya keputusan ini resmi tertuanglah dalam putusan uji materi undang-undang nomor berapa ya Bang Habib? Oh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulan bencana yang dibacakan Mahkamah di Konstitusi. Ya, sampingnya RRI kan tetanggaan mereka ini, ya kan? Biasa ini berita-berita kan aku udah pernah masuk situ, ada saudara juga. Nah, ya kan harus banyak ini loh, tahu, apa nggak sembarangan sih masuk ke situ ya, harus ada tertentu. Jadi saya Bang Sabir, sekali pokoknya kita apa nih mendekati menyambutnya nanti di hari ulang tahunnya RRI, Radio Republik Indonesia, saya kasih sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli kuaci. RRI kini makin berusia 81 tahun berbakti. Itu pantun saya. Terima kasih banyak. Salam sehat, salam tangguh. Bye.
0: Hey, terima kasih Bu Ria atas pantunnya. Langsung saja kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat demi hari sayangku yang cakep, yang tampan, sekaligus yang ganteng.
0: Amin.
4: Ini juga.
0: Pak Dasun, Purwokerto aman ya Pak? Gimana? Ada kekeringan atau apa di Purwokerto ini?
4: Jawa Tengah ini sebagian utara ada yang kehadiran hujan tadi sore. Di Kabupaten Brebes sebelah selatan ini, perbatasan antara Keranggan Peguyangan.
0: Tapi baik-baik saja ya kondisinya ya, hujannya hujan berkah gitu ya.
4: Baik-baik saja. Kita kan biasanya kalau baru saja hujan itu ya belum terlalu besar, masih sedang-sedang saja.
0: Silakan komentarnya terkait dengan perubahan aturan bencana nasional.
4: Kalau saya sih cara mensikapinya ya tidak ketinggalan katanya orang yang ilmunya terlalu tinggi, katanya itu sih ya bukan apa suratan takdir dari Allah katanya itu yang saya sih sebagai pendengar ya cuman hanya ngomong saja. Yang mengatakan seperti itu ya contoh saja, terus terang saja, nggak malu-malu. Mungkin si orang-orangnya sudah tidur semua, orang yang lebaran dulu biasanya. Jadi seolah-olah tidak ada kata-kata panjang lebar, terlalu kesana kemari, katanya satu-satunya jalan itu suratan takdir dari Allah, tidak menyalahkan siapa-siapa itu katanya. Saya cara komentarnya seperti itu. Barangkali ada tutur kata tidak sopan bagi para pendengar yang lain ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik,
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Dasrun. Dan kita ke pendengar terakhir sesi pertama, ada Mbak Kelin di Jakarta. Selamat dini hari Mbak Kelin.
5: Selamat dini hari.
0: Iya. Di Jakartanya ini kena abu vulkanik nggak Mbak Kelin?
5: Kena dong.
0: Kok kayak seneng kena dong?
5: Iya sebenarnya nggak seneng, nggak jadi nongkrong kan malam
0: ini kan. Di Jaktim ya, Jakarta Timur ya, di mananya sih Jakarta?
5: Iya, cuman tetap aja kena dampak dong, pakai masker kan untuk menjaga.
0: Iya, oh ada maskernya tok. Karena kalau beli baru katanya banyak yang bilang udah mahal tuh harganya tuh.
5: Oh udah, masih ada sih.
0: Oh masih ada.
5: Tok ada, iya. Cuman kan dampaknya pribadi, biasa nongkrong di Kemang nggak jadi dah.
0: Iya, ntar makan di outdoor makanannya kan, kecampur
5: kan,
0: abu
5: kan.
0: Iya.
5: Jadi anak yang baik deh.
0: Tapi gimana melihat aturan baru MK yang mengubah 5 indikator menjadi cukup 3 indikator saja untuk penetapan bencana nasional, Mbak Kelin?
5: Sebenarnya Kelin belum begitu nyimak ya, yang itu ya, berita itu. Cuman gini aja sih kalau menurut Kelin sih, asal itu baik untuk masyarakat banyak ya, pemerintah ya, ya setuju aja sih gitu. Yang pasti ya, apa ya, pemerintah tuh harus lebih inilah, lebih maksimal deh.
0: Iya. Jadi dengan perubahan ini katanya bantuan pusat ini nanti kalau ada bencana besar bisa lebih cepat. Untuk penetapan bencana nasionalnya juga bisa lebih cepat dilakukan karena tidak harus menunggu 5 tapi cukup 3 diantaranya.
5: Oh, 3. Oh berarti gitu. Berarti kan lebih cepat ya.
0: Iya, diharapkannya begitu.
5: Ya bagus sih kalau kayak gitu kan.
0: Iya.
5: Jadi kan enggak harus nunggu siaga darurat banget mungkin ya. Ya bagus sih, setuju sih. Kalau memang dipercepat seperti itu kan kewaspadaan dari masyarakat juga lebih awal ya, lebih ada gitu.
0: Jadi administrasinya dipercepat, dipermudah. Betul. Gitu. Jadi kayak kemarin kan akhir tahun lalu tuh banyak yang minta ini jadiin bencana nasional dong.
5: Iya,
0: mungkin
5: tertunda ya.
0: Iya, jadi ya,
5: semoga aja sih Iya, dipercepatnya gitu, setuju deh.
0: Iya, intinya penanganan bencananya bisa lebih efektif, lebih maksimal sehingga korbannya juga ditangani dengan lebih baik.
5: Maksimal
0: gitu,
5: juga betul. Dan harapannya sih semoga aja sih Gunung Krakatau nggak yang menimbulkan bencana yang seperti tahun 2018 apa berapa sih dulu tuh?
0: Iya, yang ada tsunami ya.
5: Lampung kan dulu kan.
0: Iya, mudah-mudahan nggak sampai segitu.
5: Iya, semoga fan-fan aja deh.
0: Iya, iya.
5: Berdoa
0: Amin.
5: Aja.
0: Betul.
5: Iya. Sorry, ya. Bung Sabil, sebenarnya belum nyimak beritanya loh yang jadi tema.
0: Gak apa, maksudnya sekedar cerita tadi kena abu vulkanik gitu juga kita perlu.
5: Iya, dapat. Cuman rezeki anak boleh kan, iya nyambung gitu.
0: Baik, kalau gitu Mbak Kelin, terima kasih ya.
5: Oke, terima kasih, sehat, Bung Sabil.
0: Sehat selalu Mbak Kelin.
5: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di rumah aja ya, jangan keluar-keluar. Gak jadi nongkrong gitu ya. Malam Senin loh ini. Ya, jadi memang perubahan aturan MK ini bisa membuat penetapan status bencana nasional sepertinya lebih mudah, lebih fleksibel, karena tidak harus 5 indikator yang terpenuhi, cukup 3 saja. Namun angka spesifik seperti jumlah korban tadi yang jadi indikator utama juga masih belum jelas. Nantinya tetap saja akan ada perdebatan sengit apakah perlu ada penetapan bencana nasional atau tidak, dan itu yang masih membuat orang awam merasa belum mendapatkan poin yang jelas dari perubahan aturan ini. Kita lanjutkan nanti pendengar di sesi kedua. Silakan bagi Anda yang mungkin di luar topik ingin memberikan kondisi terkini di wilayah Anda terkait dengan kebencanaan ya, apakah masih terjadi karhutla, kekeringan, kesulitan air bersih, atau mengalami itu ya, abu vulkanik dampak dari erupsi beberapa gunung yang terjadi secara bersamaan ya hari kemarin ya, atau juga masih menjadi korban gempa di NTT ya. Anda juga bisa berbagi bersama kami dan juga memberikan informasi terkini supaya mendapatkan penanganan yang baik ya, dari pemerintah setempat. Kita lanjutkan nanti di sesi kedua. Sebelumnya kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 1.01 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
3: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Laporannya disampaikan Ridwan Maulana.
1: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda kembali memicu dampak lanjutan. Sejumlah wilayah permukiman di Kabupaten Pandeglang, Banten mulai terpapar hujan abu vulkanik sejak Sabtu malam 5 September 2026. Sebaran debu vulkanik tersebut terpantau menjangkau beberapa area kecamatan, salah satunya di Kecamatan Pulau Sari. Di Kampung Parapatan Cikole, Desa Karyawangi, butiran abu tipis tampak menempel di tembok-tembok rumah, kaca jendela, hingga kendaraan warga. Salah seorang warga setempat, Charwadi, mengaku kewalahan karena abu terus-menerus turun meskipun pekarangan dan kendaraan telah dibersihkan berulang kali. Selain hujan abu, keluarga juga melaporkan masih merasakan getaran mirip gempa kecil serta suara dentuman beruntun yang bersumber dari arah Gunung Anak Krakatau. Kondisi tersebut bahkan membuat kaca jendela rumah warga ikut berderit dan bergetar.
2: Debu ini dari erupsi Gunung Anak Krakatau. Jadi letupannya memang terasa dari semalam. Terus rumah pun sempat bergetar, kaca-kacanya sempat bergetar di rumah ini. Nah memang ini di Kecamatan Pulau Sari terdampak abu vulkanik dari erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Ya memang merasa khawatir karena terasa getaran itu seperti gempa bumi kecil ya.
1: Sementara, Pusat Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD PK Kabupaten Pandeglang membenarkan adanya laporan sebaran abu vulkanik yang memasuki wilayah dataran akibat pengaruh pergerakan arah serta kecepatan angin. Berdasarkan data pemantauan, BPBD PK menyebut sebaran abu vulkanik tipis di Kabupaten Pandeglang terus dilaporkan meluas ke sejumlah kawasan lain seperti Labuan, Carita, Menes, Jiput, hingga wilayah pusat kota Pandeglang. Menyikapi kondisi tersebut, BPBD PK Kabupaten Pandeglang menghimbau seluruh masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan, mengurangi aktivitas luar ruangan yang tidak mendesak, serta selalu mengenakan masker dan perlindungan mata guna mengantisipasi gangguan kesehatan akibat paparan debu vulkanik. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah halaman rumah Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat? Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda. Tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi

0: kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nah, bagaimana respon dari DPR? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina. Bu, kelihatan kan MK menurunkan dari 5 indikator jadi 3 ini ya. Tentu kan ada plus minusnya nih, Bu Sally. Bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, pertama saya menyambut baik apa yang sudah menjadi keputusan MK. Tetapi seperti yang disampaikan Mas Jaya, ini ada plus minusnya. Karena kan tidak semua kebijakan itu harus ditanggapi dengan reaksional,
1: yeah.
2: Seperti itu kan. Nah, yang kedua, kalau MK sudah melakukan keputusan seperti itu, maka yang harus segera dilaksanakan oleh DPR adalah merubah regulasinya, artinya undang-undang tentang kebencanaan yang memang rencananya akan segera dilakukan pembahasan perubahan sesuai dengan prolegnas long list yang sudah ada di dalam tahapan yang dibahas oleh DPR. Dan mungkin setelah kita beres membahas di Komisi 8 Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji, kita akan prioritaskan untuk membahas Undang-Undang Kebencanaan
1: ya Bu ya.
2: Itu menjadi di dalam prolegnas prioritas tahun 2026 atau 2027 yang akan datang. Karena keputusan MK ini kan bersifat tetap dan memang harus segera dilakukan perubahan. Salah satu indikatornya tadi berdasarkan jumlah korban. Nah, kalau kita berbicara jumlah korban, mungkin kita berkaca dari beberapa pengalaman kebencanaan yang terjadi di Indonesia. Misalnya Sumatera Utara, kemudian Aceh dan Sumatera Barat waktu itu kan.
1: Yeah.
2: Kenapa sih pemerintah Indonesia lambat sekali untuk menetapkan status kebencanaan? Yeah,
1: jadi perdebatan publik itu ya, Bu Sally ya.
2: Iya, betul. Padahal jumlah korbannya sudah sangat banyak gitu kan. Kemudian dampak kerugiannya juga sampai dengan triliunan, ratusan miliar gitu kan. Fasilitas umum yang terdampaknya pun sangat banyak. Tapi kok pemerintah pusat tidak segera menetapkan status kebencanaan itu darurat nasional, yeah, gitu kan? Nah, tentu ini menjadi salah satu poin kenapa dilakukan gugatan kepada MK. Nah, memang pada saat hal-hal tertentu seperti kedaruratan yang melibatkan lintas provinsi, lintas kabupaten, kota, harusnya diskresi itu segera diambil oleh pemerintah pusat.
1: Yeah.
2: Bisa kita membiarkan itu kepada pemerintah daerah. Nah, undang-undang dan regulasi kita ini di undang-undang yang lama selalu membuat bahwa untuk penetapan status darurat itu kan harus bertahap terus, berjenjang. Daerah dulu menetapkan, misalnya kabupaten, kota menetapkan dulu darurat. Setelah itu, setelah kabupaten kota menetapkan darurat, baru ke tingkat provinsinya. Setelah provinsinya, baru disampaikan ke tingkat pusat. Nah, selama prosesnya terlalu berbirokrasi, dan kemudian harus ada penelaahan, ya akhirnya penanganan terhadap para korban, kepada para korban akhirnya sangat lambat, gitu kan. Nah, kalau nanti ini dirubah oleh MK, oleh DPR, kemudian oleh pemerintah, maka penetapan status daruratnya siapa yang harus menetapkan itu? Maka yang harus segera menetapkan itu adalah presiden.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Yeah. Nah,
2: bentuknya apa? Bentuknya kepres. Seperti halnya waktu kita COVID.
1: COVID, ya, betul.
2: Betul kan? Ya, waktu saat kita COVID, kita kan menetapkan status darurat karena menyebabkan seluruh Indonesia yang terpaparnya gitu. Kemudian melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian presiden menetapkan bentuk keuangannya harus seperti apa yang kita persiapkan untuk menangani COVID tersebut. Nah, jadi memang ada plus minusnya. Pada saat menetapkan status kedaruratan, maka semua harus terlibat di dalam penanganan satu kebencanaan. Gitu loh Mas ini.
1: Tapi Bu Sally ya, keputusan MK ini kan tidak mengabulkan yang meminta pengujian begitu ya, soal kepastian indikator angkanya, misalkan jumlah korban. Nah, ini apakah menurut Bu Sally akan menimbulkan lagi polemik baru karena patokan angkanya misalkan jumlah korbannya berapa, kemudian skala kerusakannya dihitung dengan angka seperti apa. Nah, ini kan dianggap oleh berbagai kalangan ini akan menimbulkan masalah baru karena tidak menyelesaikan masalah yang sudah ada sekarang ini. Itu bagaimana menurut Bu Sally?
2: Ya, mungkin nanti pada saat penetapan kan tidak semudah apa yang disampaikan oleh MK. MK hanya berbicara salah satu indikatornya adalah jumlah korban, ya. Gitu kan. Nah, mungkin nanti saat perubahan regulasinya kita akan menetapkan.
1: Oh, turunannya ya, begitu ya, Bu Sally ya.
2: Yang disebut dengan jumlah korban seperti apa. Mohon maaf nih, kayak misalnya kasus Nepal.
1: Iya.
2: Betul kan? Kasus Nepal, pada saat auzubillahi mindalik, jangan sampai terjadi korban tersebut langsung ke 1000
1: ya.
2: Warganya meninggal. Kemudian
1: ribuan lainnya hilang, misalkan begitu ya, Bu Sally ya.
2: Ribuan orang lainnya hilang.
1: Ya.
2: Itu kan yang terdampaknya kan sangat banyak. Maka kan nggak bisa ditetapkan bahwa meskipun kejadiannya hanya di satu kota, itu ditetapkan sebagai darurat wilayah tersebut. Orang kan taunya kebencanaan di negara Nepal.
1: Ya.
2: Betul kan?
1: Ya.
2: Nah, misalnya hari ini kita berbicara anak Gunung Krakatau. Betul kan?
1: Yeah.
2: Anak Gunung Krakatau sekarang sedang
1: erupsi. Yeah.
2: Erupsi. Nah, kalau misalnya suatu saat dia
1: mudah-mudahan jangan ya, Ibu ya, jangan meletus lah gitu ya.
2: Jangan meletus.
1: Yeah.
2: Kalau dia meletus, kemudian dampaknya kemana?
1: Ke Banten, Lampung, Jakarta, wah kemana-mana itu, Bu Sally ya.
2: Iya, kemana-mana, Jakarta, kemudian ke Lampung, kemudian Banten. Gak usah jauh-jauh, kemarin saja karena akibat panas dari Krakatau, kemudian ada apa sih namanya sound ke udara, akhirnya dentumannya sampai Jawa Barat, gitu kan. Nah, artinya itu kan nggak bisa lagi disebut sebagai bencana
1: daerah Banten misalkan begitu ya, Bu.
2: Iya, daerah Banten, betul kan. Maka itu harus ditetapkan sebagai bencana di tingkat nasional karena dampaknya hari ini kita terasa nih penerbangan tingkat internasional dan nasional sudah tertutup.
1: Iya.
2: Yang dirugikan berapa banyak loh, gitu kan? Orang-orang sudah tidak bisa beraktivitas, gitu kan? Jalur internasional penerbangan yang menjadi transportasi udara kita itu udah nggak bisa terbang, gitu kan? Sementara kita tahu Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu satu-satunya bandara internasional yang penerbangannya, flight-nya itu kan sangat
1: padat ya.
2: Sibuk gitu, padat gitu kan. Nah, jadi memang menurut saya penentuan untuk melakukan review terhadap undang-undang kebencanaan ini harus dilakukan secara menyeluruh untuk lintas kementerian dan lembaga, dan memang nanti leading sektornya adalah kebencanaan itu adalah BNPB.
1: Tetapi
2: kan tidak bisa dikerjakan langsung oleh BNPB.
1: Ya.
2: Begitu, Mas.
1: Nah, Bu Sally, ini tadi kalau kami berbincang dengan pengamat kebijakan publik ya, Bu ya, ada suatu kekhawatiran kalau ini memang akhirnya ada patokan lah diambil menjadi bencana nasional begitu dengan keputusan MK begitu ya. Nanti ada seperti molar harjat lah dari pemerintah daerah bahwa akan tergantung pemerintah pusat kalau terjadi bencana di daerahnya begitu untuk ditetapkan sebagai bencana nasional. Nah, itu bagaimana dengan kekhawatiran seperti itu, Bu Sally? Akhirnya kan ini akan memperlambat juga penanganan para korban nanti, Bu.
2: Oh iya, ya kan tadi kan tidak semerta-merta karena ego pribadi orang-orang di nasional, mohon maaf, karena menterinya orang daerah mana langsung tetapkan bencana nasional daerah mana. Kan ada indikator variabel menentukan suatu kebencanaan tingkat nasional. Bukan hanya karena faktor tadi, mohon maaf, karena korban saja. Gitu kan, dari jumlah.
1: Ada beberapa indikatornya, kerusakan termasuk begitu ya, Bu Sally ya.
2: Iya, kerusakan. Karena pada saat kita menetapkan status tanggap darurat kebencanaan tingkat nasional, maka kan ada konsekuensi logis di situ. Yeah. Dari mulai bantuan logistiknya, ke tanggap daruratannya, pasca bencananya, sosial healingnya, dan segala macam. Nah, yang mungkin itu juga akan menjadi objek perhatian dari APH setelah pasca kebencanaan.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Jadi paling tidak keputusan MK ini kedepannya bisa menjadi salah satu pokok bahasan di revisi Undang-Undang Kebencanaan dan sekaligus juga memperbaiki tata kelola kebencanaan di negara kita lah kedepannya begitu ya, Bu Sally ya.
2: Ya. Intinya dari apa yang digugat oleh masyarakat menurut saya adalah bagaimana negara tidak lambat dalam penanggulangan bencana, poinnya kan itu.
1: Iya.
2: Jangan sampai orang saling lempar tanggung.
1: Iya, saling tunggu begitu ya, Bu, penanganannya ya.
2: Saling tunggu. Iya. apalagi dengan kondisi fiskal kabupaten, kota, dan provinsi yang sangat terbatas hari ini.
1: Yeah.
2: Betul kan?
1: Iya.
2: Yeah. Itu. Jadi mereka ingin sebetulnya warga negara ini, rakyat, fakir, miskin, dan lain-lain sebagainya, itu tanggung jawab siapa? Apalagi pada saat terjadi bencana.
1: Yeah.
2: Nah, intinya kan seperti itu, Mas Denny.
1: Baik, kalau begitu Bu Sally. Bu Sally, kami nantikan perkembangan dari DPR. Terima kasih banyak Bu Sally untuk waktunya.
2: Mas Denny, ya.
1: Anggota Komisi 8 DPR RI, Sally Andriani Gantina.
3: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami sudah bersama dengan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
2: Ya,
1: sudah terdengar dengan baik. Bu Irma, penyesuaian seperti apa nanti yang sudah disiapkan BNPB terkait dengan putusan MK ini?
2: Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak Zaini atas kesempatannya kepada kami untuk berada di sini bersama teman-teman RRI Pro 3 untuk menjelaskan bagaimana tanggapan BNPB atau respon BNPB tindak lanjut setelah keputusan MK yang memandatkan untuk perubahan sedikit sebagian dari Undang-Undang 24 atau sedikit perubahan, yaitu khususnya di pasal 7 ayat 2. Tentunya BNPB keputusan MK ini kan kami terima dengan kami sangat menghormati keputusan yang disampaikan oleh MK ini dalam amar putusannya, dan tentunya setelah keputusan ini mengubah cara indikator penetapan status bencana yang dibaca dan ditetapkan saat ini. MK memutuskan bahwa memang betul Pak, khusus untuk bencana nasional, indikator yang sudah ada ditetapkan dalam Undang-Undang 24 maupun peraturan turunannya, itu ada tadinya 5, namun MK memandang untuk lebih cepat dalam penanggulangan bencana, menyatakan bahwa tidak secara akumulatif harus 5, tetapi 3 indikator terpenuhi maka bisa ditetapkan status putusannya. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang akan dilakukan BNPB, saya boleh menjelaskan
1: ya, silakan Bu Irma,
2: bahwa penetapan indikator ini memang membuat standar bagi seluruh kami di sini di BNPB maupun di BBBD dalam menetapkan status. Karena tentunya penetapan status bencana itu tidak bisa segala jenis kejadian atau keadaan itu dijadikan status bencana atau tanggap darurat. Karena memang ini bukan saja terkait dengan anggaran ataupun sumber daya yang akan dikerahkan, tetapi lebih kepada jenis bencananya sendiri. Apakah memang itu mengganggu atau mengancam penghidupan dan kehidupan masyarakat secara luas, sehingga bisa ditetapkan status bencana, baik itu di tingkat lokal, dalam hal ini bupati dan wali kota di tingkat kabupaten dan kota, kemudian naik ke tingkat provinsi oleh gubernur, dan tentunya kalau bencana nasional akan ditetapkan oleh presiden. Sejauh ini penetapan status darurat itu sudah dilaksanakan oleh teman-teman Bapak dan Ibu di BBBD maupun wali kota, kabupaten, kota, dan provinsi, itu sesuai dengan skalanya memenuhi 3 indikator yang tadi kami 5 indikator yang sudah ditetapkan di undang-undang ini sebagai dasar. Karena tidak kalau seandainya misal contohkan kita ini negara yang sangat curah hujan sangat tinggi, sehingga banyak sekali genangan lah air. Kalau semua ditetapkan sebagai status bencana kan tidak sesuai dengan ketentuan ini. Sehingga makanya dibuatlah standarisasi dari penetapan suatu status bencana itu sendiri, apakah bencana daerah itu dalam pengertian bupati, kabupaten maupun provinsi. Nah, kemudian inilah yang dijadikan dasar bagi kami. Kami juga sudah memiliki satu yang namanya pedoman untuk penetapan status darurat sendiri. Jadi status darurat ini ada dalam pedomannya itu sendiri setelah adanya Undang-Undang 24 ini. Nah, memang MK memandang bahwa sekurang-kurangnya 3 indikator ini harus terpenuhi dengan jumlah korban sebagai indikator utama yang dipenuhi.
1: Yeah.
2: Pertimbangan MK memang jelas Pak, penerapan 5 indikator ini secara kumulatif berpotensi menghambat menurut MK dan memperlambat penentuan dini penanganan bencana sehingga tanggap darurat tidak berjalan optimal. Dan menurut MK bahwa penanganan dalam fase tanggap darurat perlu dibutuhkan kecepatan dalam penanganannya. Namun harus digarisbawahi Pak, keputusan mahkamah ini tidak menetapkan angka atau ambang batas tertentu. Ya, sehingga putusan ini memberikan kerangka Pak, bukan besaran. Jadi kerangka itu memudahkan pendengar penetapan 3 indikator utamanya ini yang akan menjadi bukan lagi menetapkan angka besarannya, karena mungkin agak kesulitan, sulit bagi menentukan apakah 1.000 jiwa itu termasuk dampak yang harus ditangani secara nasional, ataukah 999 itu belum bisa masuk karena tinggal kurang satu, sehingga agak memang menyulitkan, sehingga MK memang dengan kapasitasnya menyampaikan bahwa putusan ini kerangkanya, bukan besaran yang harus ditetapkan oleh MK, karena memang bukan mungkin kapasitas tidak dalam kapasitas MK untuk menetapkan angka atau besaran dari suatu indikator, misalnya contoh dampak jiwa. Dan BNPB sudah mendalami Pak putusan tersebut secara menyeluruh, tidak saja amar putusannya, tetapi juga pertimbangan dari mahkamah itu sendiri. Dan ini pendalaman sudah kami lakukan, kami juga sudah menyusun suatu apa namanya peraturan presiden terkait dengan draftnya sedang kami NSPK-nya, maksudnya regulasi di bawahnya ini termasuk ketika memang harus dibuatkan keputusan presiden atau perpres itu sudah dibuatkan draftnya menyesuaikan dengan peraturan perundang-undang menyesuaikan peraturan perundangan yang sudah ada saat ini dengan perubahan sesuai dengan putusan dari MK tersebut. Termasuk pedoman dan standar operasional prosedur yang dipahami yang saat ini dipahami oleh semua pihak mulai dari tingkat daerah hingga lintas kementerian dan lembaga di tingkat nasional, sehingga ini yang perlu kami segera, dan kami memang sudah memulai Bapak sesuai dengan putusan MK itu mulai membuatkan NSPK yang terkait dengan penyesuaian pengaturan di bawahnya ini. Dan tentunya yang perlu kita rumuskan di BNP saat ini adalah yang lebih rinci, karena MK tidak menetapkan angka yang besaran, karena memang akan sulit Pak menetapkan angka besaran. Apakah 1.000, saya tadi bilang 1.000, apakah bencana ini, kemudian apakah 99 jadi tidak masuk atau bagaimana. Jadi tentunya ini yang membuat MK juga cukup berhati-hati dengan tidak menetapkan angka, namun meminta kita untuk secara rinci merumuskan suatu parameter, parameter penilaian apa ya, metodologi pengkajian cepat, serta tata kelola datanya. Jadi tujuannya tentu agar penilaian dampak berjalan konsisten, ini tidak ada lagi menimbulkan perbedaan tafsir di lapangan, sehingga proses penyusunan bersifat lintas kementerian dan lembaga ini bisa sesuai dengan kewenangan yang masing-masing.
1: Iya. Jadi Ibu Irma, sebentar Bu. Jadi dengan penekanan jumlah korban wajib menjadi parameter utama dari MK itu, dalam penyusunan regulasinya tetap nanti tidak akan ada perincian standarisasi batas angka real di lapangan korbannya seperti apa jumlahnya begitu ya, Bu?
2: Iya.
1: Irma.
2: Betul Bapak.
1: Oh, begitu ya.
2: Sampai saat ini yang kami pahami Pak, atau yang kami pahami adalah bahwa akan sulit Bapak untuk menentukan angka. Misalnya apakah kalau tidak ada jumlah korban seperti karhutla, kan tidak ada korban Pak misalnya gitu. Yeah. Apakah tidak bisa ditetapkan sebagai bencana, even untuk bencana tingkat kota pun kalau memang seperti ini. Jadi ada kami akan lebih detail bencana jenis apa saja yang memang akan ada indikator dampak jumlah korban, indikator korbannya. Karena memang sulit ya Pak, kalau
1: sulit, ya?
2: Misalnya apakah nanti yang NTT misalnya saat ini ada sekian ratus, apakah tidak ini statusnya apakah tidak bisa ditetapkan karena tidak memenuhi indikator jumlah korban seperti itu Pak. Jadi
1: itu akan jadi perdebatan baru lagi begitu ya Bu Irma nanti ya.
2: Iya Bapak, perdebatan baru lagi betul ya.
1: Tapi Bu Irma begini Bu, kalau dari wawancara atau bincang-bincang saya dengan pemohon begitu ya. Jadi maksud inti mereka adalah agar penanganan bencana ini kan lebih dipercepat, karena menurut mereka urutan-urutan penetapan bencana dari kabupaten kota ke provinsi sampai ke pemerintah pusat itu memakan waktu yang cukup lama, birokrasinya akhirnya penanganannya agak lambat. Nah, itu maksud dari para pemohon seperti apa Ibu?
2: Gini Bapak, kami di BNPB pada saat contoh kasus yang kemarin bencana Sumatera ya Pak, sebetulnya tidak ada kelambatan Bapak, karena pada saat diberikan peringatan dini oleh BMKG, BNPB maupun BBBD di daerah atau pemerintah daerah sudah melakukan rapat mitigasi dari awal Oktober Bapak. Jadi dari awal Oktober itu sudah mereka sudah melakukan apa ada tahapan penanganan bencana itu, mulai dari siaga darurat, mereka sudah memahami permasalahan yang akan dihadapi oleh daerah dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG akan terjadi bibit cyclone senior, saat itu masih bibit ya Pak, karena tidak semua cyclone bibit itu akan menjadi cyclone, dan makanya perlu ditetapkan teman-teman di daerah menetapkan yang namanya status siaga darurat. Dan Bapak, pada saat kejadian bencana atau pada saat tanggal 25 sudah mulai hujan deras dan ada beberapa kota yang sudah mulai terdampak dari hujan deras ini, di tanggal 25 itu sudah ada kabupaten kota yang menetapkan tanggap darurat. Jadi pada intinya tanggap darurat itu menurut pedoman yang kita keluarkan itu adalah bahwa penggajian dilakukan 1 kali 24 jam secara sudah bisa dilakukan oleh BBBD atau teman-teman di daerah untuk kemudian mengeluarkan status tanggap darurat. Dan semua kejadian bencana termasuk tanggap darurat yang dilakukan oleh provinsi. Jadi intinya SK tanggap darurat yang dikeluarkan oleh provinsi. Pada intinya tidak ada keterlambatan secara administratif ya Pak. Yang ada itu hanya memang karena dampaknya cukup besar.
1: Kendala lapangannya termasuk infrastruktur begitu ya Bu ya. Itu ya problemnya ya.
2: Dan Betul, dan banyak juga kapasitas pemerintah daerah dalam hal untuk memberikan bantuan itu memang kurang, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan kepada Bapak Presiden pada saat rakor dengan Bapak Presiden di NTT. Bapak kan juga menyampaikan Kepala Badan bahwa penting untuk penguatan daerah, khususnya kemampuan mereka merespon dalam memberikan bantuan langsung misalnya kepada kepada masyarakat terdampak. Karena kalau menunggu pusat dari Jakarta, ini akan tentunya take time, Pak, karena ada logistik yang dan transportasi yang menjadi kendala.
1: Tapi artinya begini, Bu, dengan dikecilkannya dari 5 menjadi 3 indikator ini, paling tidak bisa lebih mempercepat penanganan bencana begitu ya, Bu Irma, ke depannya, Bu?
2: Tidak, Bapak. Karena kalau menurut kami tidak.
1: Oh,
2: karena,
1: begitu ya.
2: Iya, karena ini tidak tidak mempengaruhi kecepatan dari bencana, karena
1: ya, betul.
2: Sepanjang yang kami tahu selalu 1 kali 24 jam setelah tanggap darurat kaji cepat dilakukan oleh BPBD, dan kadang-kadang hari yang sama juga keluar SK tanggap darurat dari kabupaten kota bupati, sehingga tentunya kami tidak melihat ini menjadi kendala. Mungkin yang selama ini yang perlu kami luruskan adalah seolah-olah untuk naik ke nasional itu akan jadi sulit.
1: Birokrasinya panjang begitu.
2: Padahal pada saat yang bersamaan itu semua bergerak, Pak. Jadi pada saat kaji cepat dilakukan di daerah, kemudian flagship ada, kemudian provinsi juga turun, Pak, dengan kaji cepatnya melihat, kemudian juga menetapkan langsung, dan kami harus luruskan, Pak, penetapan status darurat itu tidak harus menunggu nasional sebelum aset nasional itu turun, Pak. Dalam hal ini, sepanjang kami pahami, Pak, sejak tahun 2020, awal tahun 2006 hingga tanggal 5 kemarin, Pak, sudah terjadi 1.708 kali kejadian bencana. Dan ini BNPB turun, Pak, aset pusat turun.
1: Prioritasnya penanganan cepatlah terhadap para korban terdampak, begitu itu ya, yang jadi pegangan ya, Bu Irma ya.
2: Betul, Bapak.
1: Baik, kalau begitu. Bu Irma, kami nantikan perkembangan dari BNPB. Terima kasih banyak, Ibu, Bapak, untuk penjelasannya, Bu Irma.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak,
2: terima
1: Ibu Irma.
2: Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama BNPB, Irma Dewi Rismayati.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kita sedang membahas terkait dengan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat bencana nasional, di mana jumlah korban menjadi indikator utama. Jadi jika sebelumnya 5 dari 5 indikator, kelima-limanya harus terpenuhi untuk ditetapkan jadi bencana nasional, namun keputusan terbaru menyebut cukup 3 indikator saja suatu bencana bisa ditetapkan menjadi bencana nasional, dengan prioritas utamanya adalah melihat dari jumlah korban. Kedua narasumber kita yang telah kami putarkan kembali rekaman dialognya menegaskan bahwa tidak adanya angka pasti terkait dengan jumlah korban ini bisa menjadi ambiguitas ketika ada bencana besar terjadi namun belum ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai bencana nasional. Bagaimana menurut pandangan Anda pendengar terkait dengan topik kita? Atau selain ini Anda juga bisa bercerita kondisi terkini di wilayah Anda terkait kebencanaan, apakah sedang dilanda kabut asap, ada karhutla di sana, atau abu vulkanik ya, di mana kemarin ada 4 gunung api yang aktif dan erupsi ya, khususnya Gunung Anak Krakatau ini yang bahkan di Jabodetabek pun terasa abunya. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Saya sapa terlebih dahulu pendengar kami yang pertama di sesi kedua ini, ada Bu Item dari Surabaya. Selamat dini hari, Bu Item.
1: Ya, selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Bu Item sehat ya, Bu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana?
1: Di sana gimana, vulkanik?
0: Ya, di sini terasa abunya.
1: Oh gitu, ya. Saya cerita sedikit abu ya.
0: Iya.
1: Ya. Dulu itu ada Gunung Kelut. Ya, Gunung Kelut itu di Kediri, jaraknya dari Surabaya lumayan jauh. Tapi ketika dia erupsi malam harinya, besok paginya itu Surabaya kabut. Kabut, ya. Dari mulai pagi. Dan si pemangku jabatan, wali kota, segala polisi, mereka gercep langsung bagikan masker di pagi hari itu.
0: Iya.
1: Iya. Dan mereka juga melakukan penyemprotan di jalan supaya lebih reda si agak kabut ininya, abunya itu.
0: Itu berapa dan lama hujan abunya itu?
1: Satu hari itu mereka usahakan reda.
0: Oh, seharian reda?
1: Iya, karena kan menyangkut sekolah dan kerja dan sebagainya itu. Kan hari kerja.
0: Yeah.
1: Kemudian yang terjadi di rumah itu juga abunya ada di teras. Itu bisa ada yang setebal sampai 10 cm.
0: Wow, 10 cm.
1: Ya, cukup tebal. Iya, cukup tebal. Dan itu memang disarankan untuk tidak disapu, tapi disiram ya, pokoknya pakai air. Supaya dia tidak berterbangan.
0: Nah, itu. Yeah.
1: Jadi kalau kondisi kayak anak Gunung Krakatau yang kemarin itu, ya hari ini baru terasa ya. Itu bisa jadi karena angin ternyata ya.
0: Kayak terbawa angin abunya, iya.
1: Iya, iya, karena angin memang penyebabnya itu.
0: Tapi ketika itu masyarakat yang terdampak abu Gunung Kelut, apakah mengeluhkan sakit pernapasan seperti ISPA gitu, Bu Item?
1: Sepertinya dampaknya ada keluhan itu. Iya, sepertinya ada. Cuman mungkin kurang terekspos atau bagaimana ya, sudah lama juga ya, saya juga begitu ingat lagi sudah itu.
0: Gitu. Jadi debunya jangan pakai sapu atau kemoceng gitu ya, langsung siram ya?
1: Iya, jangan. Langsung disiram dengan air, iya.
0: Iya. Itu termasuk yang di kendaraan gitu ya, disiram dulu ya harusnya.
1: Iya, harus dengan air langsung supaya juga tidak berterbangan. Dan itu pemerintah kota Surabaya cukup gercep ya, mereka siram airnya itu di jalan, di mana pokoknya supaya itu teredam debunya itu.
0: Iya.
1: Jadi cepat bersih udaranya itu.
0: Jadi pelajaran juga nih buat warga Jabodetabek yang nggak biasa-biasanya kena abu vulkanik ya, anak Jaksel tadi Bu Ria ya, orang Jaksel kena abu vulkanik kan nggak biasa banget ya. Jadi ada edukasi dari Bu Item nih. Iya. Supaya jangan langsung disapu, pakai air ya yang paling bagus ya.
1: Iya. Karena dari Semeru juga pernah ada itu abunya, tapi nggak sehebat waktu Gunung Kelut.
0: Iya.
1: Ya, itu karena anginnya kencang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada asap, itu bukan asap ya kalau kayak gitu ya, kalau abu itu ya beda ya.
0: Iya, ada pasir-pasirnya gitu ya.
1: Ya, iya betul, itu yang bahaya ya. Tapi katanya menurut ahli malah asap bakaran yang bahaya itu malahan daripada si abu.
0: Sama-sama bahaya sih.
1: Yang bahayanya ya.
0: Iya gitu.
1: Dan ini ada kejadian hari ini lucu. Sebenarnya bukan lucu ya. Kan ada kekeringan di Surabaya, ada wilayah-wilayah yang kosong, dan itu terbakar. Nah, pemadam kebakarannya itu menggunakan foam.
0: Menggunakan?
1: Memadamkan api, foam. Jadi bukan cuma air, iya bukan cuma air supaya cepat.
0: Iya, iya.
1: Cepat reda dan tidak ada penyebaran begitu api di apinya. Ternyata air itu mengalir ke salah satu kali yang di sekitar kebakaran tersebut dan mengalirlah ke kali di tengah kota. Yang terjadi itu, si kali itu ikan-ikannya kan banyak, mereka biasa mancing dan sebagainya di situ untuk konsumsi dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini terjadi mereka mabuk timbul semua ke atas. Dan mereka ada yang cuma nonton, ada yang terus berebut mau diserok, mau dipancing. Tapi ada himbauan larangan karena takutnya itu kontaminasinya luar biasa.
0: Iya.
1: Karena itu dari si alat pemadam kebakaran itu tadi. Cuman hari ini masih dites ya, di tech lab apakah
0: kejadiannya.
1: Hasil dari si foam atau yang lain.
0: Iya.
1: Ya, tapi ternyata karena alirannya ini memang si kali ini sumber juga dari air yang di Surabaya. Beberapa kali sama semua ikannya ternyata timbul semua.
0: Iya.
1: Jadi nggak cuma satu kali itu aja begitu. Itu mungkin agak sedikit harus diperhatikan juga ya kondisi yang kebakaran-kebakaran itu airnya itu.
0: Iya, penanganan memang penting, perlu, tapi juga harus memikirkan efek negatif adanya ada enggak ya gitu ya, dampaknya.
1: Iya.
0: Ini jangan sampai menghilangkan satu bencana muncul bencana baru jadinya.
1: Iya, mungkin enggak disadari ya karena kan namanya air kan mengalir ya begitu aja.
0: Iya.
1: Mungkin cuma dari parit-paritnya situ aja atau got-got di depannya situ aja, tapi kan alirannya kan menujunya kan ke sumber-sumber kali itu tadi gitu.
0: Ya, dan belum dipertimbangkan ketika ada kebakaran kan yang namanya buru-buru ya harus dipadamkan.
1: Pokoknya
0: ternyata akibatnya seperti
1: itu. Dan tidak memakan korban kan itu kan nomor satunya.
0: Iya.
1: Kemudian terhitung kemudian kan begitu ya. Saya nggak berani bicara korban stabil karena sangat sensitif ya. Kalau menurut badan bencana itu satu korban pun tuh sudah banyak kan.
0: Jadi sebisa kalau mungkin bisa, jangan sampai ada satu pun korban ya. Baik kalau gitu Bu Item.
1: Iya.
0: Terima kasih ya tadi informasinya dan juga edukasinya tadi ya. Karena pernah pengalaman juga Bu Item ini jadi korban abu vulkanik Gunung Kelut yang terakhir erupsi Gunung Kelut itu tahun 2014. Kita ke Pak Awe di Sidoarjo. Selamat dini hari Pak Awe.
2: Selamat dini hari, Bu.
0: Iya, saya dengan Sabil, Pak Awe.
2: Oh iya, Bung Sabil, malam.
0: Iya.
2: Ya. Ini untuk topiknya apa tadi, Bung? Karena saya nggak bisa dengar.
0: Belum. Iya, MK ubah syarat bencana nasional. Jadi nanti akan lebih mudah kalau suatu bencana besar dijadikan bencana nasional. Karena indikatornya cukup 3 sekarang, nggak harus 5.
2: Apa itu indikatornya, Bung?
0: Jumlah korban, kemudian kerusakan sarana-prasarana, dampak sosial ekonomi gitu Pak. Wilayah terdampak, kerugian harta benda begitu.
2: Ini dari status bencana apa ke status bencana apa, Bung, tadi yang dirupa?
0: Bencana daerah ke bencana nasional.
2: Nah, kalau yang di Sumatera kemarin statusnya apa ya, saya?
0: Bencana daerah.
2: Jadi tidak bisa nasional karena ada peraturan MK itu ya?
0: Bukan, tapi pertimbangan pemerintah pusat karena menganggap bencana daerah tersebut masih terkontrol dan bisa ditangani sepenuhnya oleh Pemda setempat. Jadi pusat sifatnya membantu.
2: Nah, sekarang pertanyaannya, setelah syarat nasional dikurangi, tapi kalau pemerintahnya tetap berasumsi seperti peristiwa di Sumatera, itu bagaimana ya?
0: Ya, tentu saja kita mempercayakan mereka semua pasti sudah berdiskusi dengan para ahli juga tentang bencana terkait yang terjadi, dan keputusan ya kita serahkan ke mereka, Pak.
2: Nah iya, berarti kan ya mohon maaf, kita tetap hormat dengan putusan MK, tapi kalau kewenangan tetap ada di pusat seperti yang terjadi di Sumatera, akibatnya mohon maaf, saya nilai itu lamban sekali. Kalah cepat, kalah gercep dengan kawan-kawan yang dari independen, yang warga bantu warga, rakyat bantu rakyat, kayak begitu ya, LSM-LSM. Karena kalah gercep itu.
0: Kalau bantuan pusat sebetulnya tidak perlu harus ada status bencana nasional, bencana daerah pun pusat pastinya akan mengirim bantuan dengan cepat juga, Pak. Tentara dan polisi kita cuma memang ya tidak apa ya, kurang di lebih sering netizen kita di medsos itu ya lebih suka mengupload yang kontroversial begitulah, Pak. Dianggapnya pemerintah kita lebih lamban daripada influencer, padahal sejatinya tidak, TNI dan Polri sudah sigap di sana lebih dulu, Pak.
2: Nah sekarang kan begini, Bung, ya, kita ini punya Kominfo, ya kan, itu tidak dioptimalkan. Kemudian mohon maaf, kemarin kalau saya tidak salah, kalau salah ya dikoreksi, TNI pun juga menganggarkan dana sekian untuk cyber-cyber itu, terlepas dari keperluannya apa. Terus yang berikutnya lagi, tokoh-tokoh politik itu kalau mengupload kegiatannya kok bisa lebih bagus, lebih indah daripada TNI Polri. Itulah sebabnya maka kemarin banyak yang meragukan gercepnya TNI Polri di Aceh. Itu satu ya, itu contoh dulu ya. Jadi kita jangan anulah terlalu underestimate dengan kawan-kawan yang sudah berupaya terus kemudian menuduh TNI-nya kurang, Polri-nya
0: BNPB-nya lambat, padahal enggak, sebenarnya udah standby duluan di sana itu sebetulnya.
2: Sebenarnya tujuannya bukan dari relawan-relawan itu. Relawan itu enggak menganggap itu kok. Relawan penting jalan-jalan. Ya, hanya memang netizen-nya saja.
0: Betul.
2: Yang membanding-bandingkan itu netizen, bukan relawan. Nah, kedua, contoh yang kedua itu yang di NTT kemarin. Kita lihat ada seorang camat yang mohon maaf emosional kepada pejabat dari pusat bahwa dia itu dimaki-maki oleh bawahannya, lurah, RT-RT itu apa ini kok bantuannya sekian. Nah itu kan menunjukkan bahwa dari pusat tidak bisa cepat kalau tidak mau dibilang lamban. Terus kedua, mana ini TNI Polri-nya? Kan gitu, jadi pertanyaan juga kan? Gitu, apakah dalam hal ini, mohon maaf juga sekali lagi, apakah dalam hal ini terus netizen atau LSM yang kemudian dianggap mengkurang baguskan atau menjelek-jelekkan atau apalah bahasanya yang pas terhadap TNI Polri misalkan, atau mengurangi liputannya lah.
0: Iya, baik. Kita tangkap maksud Pak Awe ya.
2: Iya, mudah-mudahan lah apa yang diputuskan oleh MK ini benar-benar diperhatikan.
0: Iya.
2: Sama seperti kasusnya MBG terhadap anggaran yang tidak tepat itu mudah-mudahan diperhatikan oleh pemerintah.
0: Terima kasih Pak Awe, sehat selalu.
2: Nyari sehat selalu.
0: Amin. Ya, jadi memang betul ya, bagaimana framing media sosial memposting yang kontroversial gitu ya, seolah-olah pemerintah lambat, seolah-olah BNPB dan teman-teman damkar kalau ada kebakaran ya, TNI Polri ini lebih lambat daripada influencer-influencer yang seolah-olah dengan tampilan visual yang lebih menarik gitu ya, dianggapnya lebih punya peran daripada para aparatur negara yang sedang ada di sana. Ini tentu saja miris ya, kita melihat perjuangan relawan-relawan pasukan damkar TNI Polri, BNPB, Basarnas begitu luar biasa berjuang siang malam tanpa henti, bahkan sampai pingsan-pingsan mereka. Namun memang kadang di media sosial ini karena netizen begitu senang ya. Beberapa ya, enggak semua ya. Beberapa begitu senang membuat konten-konten yang seolah mengadu domba, seolah mendiskreditkan usaha kerja keras yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman di sana dan membanding-bandingkan, padahal influencernya juga biasa aja ya. Justru mereka berkolaborasi bagaimana supaya karhutlah ini segera bisa tertangani begitu ya. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino. Selamat dini hari Pak Rino. Ya, nampaknya terputus dengan Pak Rino. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, Pak Nanang, di Mataram aman, Pak? Tidak ada bencana atau kekeringan barangkali? Ada di sana kekurangan aman. Air bersih?
3: Aman, tetap sejuk.
0: Aman, alhamdulillah. Tapi di sini banyak dampak. Saudara kita di Kalimantan belum selesai, Sumatera. Dan kita ada abu vulkanik di Jabodetabek. Lampung, Banten, Jawa Barat terdampak juga. Pak Nanang gimana tanggapannya terkait dengan bencana kita, bencana-bencana yang ada atau terkait tema kita? Silakan.
3: Ya, MK membacakan keputusan perubahan tanggal 28 Agustus 2006 karena nomor 261 garing PUU garing 23 garing 25. Jadinya yang diubah itu oleh MK itu pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulan bencana. Yang dimaksud dengan penanggulan bencana ini maksudnya dari indikatornya yang dirubah.
0: Iya.
3: Yang tadinya kan 5 indikator harus terpenuhi supaya dianggap apa bencana nasional dari bencana daerah. Tapi sekarang 3 aja sudah cukup gitu, nggak perlu 5.
0: Iya.
3: Itu adalah salah satu indikatornya adalah jumlah korban. Alasan MK mengubahnya itu menilai syarat 5 indikator yang akumulatif itu terlalu kaku gitu dan bikin lambat penanganan tanggap darurat gitu mas.
0: Iya.
3: Padahal tujuannya biar pintu bantuan pemerintah pusat itu cepat terbuka gitu. Mungkin banyak sekali apa namanya yang terlalu lambat dalam mitigasi atau penanggulangan bencana ini.
0: Iya.
3: Bahkan saya lebih mengapresiasi, bukan banyak maaf ini mas, bukan saya ingin pada membela atau apa partai PDI Perjuangan mas ya, bagunanya dalam bencana ini sangat sigap dan sangat cepat siap pada bencana gitu, langsung mengirimkan di bawah komando Ibu Risma mantan ada apa-apa diinstruksikan oleh Ibu Ketua langsung ke sana dan langsung langsung berdiskusi dengan korban segala macam. Tidak membedakan agama, suku dan segala macam, mereka semua dibantu.
0: Iya.
3: Ya jadinya saya rasa dari bencana daerah maupun bencana nasional, setiap ada bencana pokoknya kita harus respon gitu, membantu bersama saudara kita di Indonesia walaupun di daerah ataupun bencana nasional. Mungkin maksudnya dalam bencana nasional ini supaya pemerintah tidak terlalu memboroskan anggaran untuk mengeluarkan dari bencana daerah ke bencana nasional itu. Tapi kalau secara manusiawi, setiap saudara kita yang terkena bencana wajib kita membantu.
0: Iya.
3: Ya, cuma kan ada istilahnya dari jiwa atau pribadi seseorang, ada yang membedakan kalau bencana daerah yang tidak perlulah bantu, bisa ditanggulangi oleh APBD daerah atau badan penanggulangan bencana daerah atau pemerintah. Tapi kalau menurut saya secara manusiaan yang adil dan beradab, kita wajib selalu membantu warga negara Indonesia yang terkena musibah, apalagi internasional gitu.
0: Baik.
3: Kita wajib terpartisipasi.
0: Baik Pak Nanang.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nanang ya. Sehat selalu Bapak.
3: Ya, sehat selalu.
0: Ya, meskipun tidak berstatus bencana nasional, pemerintah pusat pastinya tetap memberikan bantuan semaksimal mungkin atas bencana-bencana daerah yang terjadi. Dan terkait dengan perubahan aturan terkait penetapan bencana nasional yang sudah dibacakan MK 28 Agustus lalu, Ini pastinya akan dipertimbangkan para ahli ketika bencana terjadi. Mereka akan mempertimbangkan dari sisi kedaruratan dan juga logistik, ya. Dan tentu saja ketersediaan bala bantuan yang ada, kesediaan dana begitu ya. Apakah ditetapkan bencana nasional atau tidak. Meskipun tidak, bencana daerah pun bukan berarti pemerintah pusat diam. Pastinya membantu daerah tersebut untuk menangani bencana dengan lebih cepat dan maksimal. Kita akhiri seksi Kopi Pro 3 di sini hari ini. Saya Hadin Sabil, mewakili rekan kerja saya yang lain, pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 3 karena kami masih akan memutarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan kini kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

pukul 3.03 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Pendengar, Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
1: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hanif Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya, fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hanif menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutla, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
2: Dan karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
1: Sementara itu, Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api. Namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
3: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya, kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
1: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan Liang Anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita harus siap sebelum terjadi gempa bumi. Mengetahui sosialisasi tentang gempa bumi itu perlu, dan mempelajari penyebab gempa bumi, membuat konstruksi rumah tahan gempa, mempertahankan sistem peringatan dini dan membuat sistem peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang tergantung dengan kuat, melaksanakan dan mengikuti simulasi, mengetahui di mana informasi gempa bisa didapatkan, yaitu di BMKG, TV, radio, orari, dan jangan lupa menyiapkan tas siaga bencana.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
3: Catatan peristiwa.
4: Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940. Ia adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi Presiden Indonesia keempat dari tahun 1999 hingga 2001. Ia menggantikan Presiden B.J. Habibie.

0: tersebut meninggal dunia pada usia 38 tahun.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar, selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Edisi 7 September 2026 bersama saya Al-Fatih yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, Mutiara Pagi hari ini nanti kita akan bahas beberapa informasi-informasi religi temani Anda sambil kami putarkan juga beberapa koleksi lagu-lagu religi dari playlist Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Komentar dan opini Anda kami nanti juga di kopi Anda. Kemudian Pontianak menyapa, cek fakta, dan juga Halo RRI jelang tutup kebersamaan kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih panjang sekali kebersamaan kita pendengar. Untuk itu kita putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda di pagi hari ini mengawali aktivitas. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar.

berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan selamat bergabung bersama kami di Mutiara Pagi edisi hari ini. Untuk hari ini pendengar, kita akan membahas mengenai tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana ini juga bertepatan dengan hari Senin. Keberkahan di hari Senin di bulan Rabiul Awal ini tentunya mengingatkan kita semua sebagai umat Islam pada keutamaan hari Senin.

di dalam Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melaksanakan ibadah puasa sunnah karena pada hari tersebut amal-amal manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta merupakan hari kelahiran beliau yang membawa rahmat bagi semesta alam. Nah, pendengar, di mana juga sebagaimana sering disiarkan melalui berbagai pandangan keagamaan. Salah satunya di laman resmi Nahdlatul Ulama di nu.or.id. Momentum berada di dalam bulan Rabiul Awal memang harus nantiasa dimanfaatkan oleh kita semua sebagai umat Islam untuk merawat kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara mempelajari, menghayati, serta mengimplementasikan akhlak-akhlak mulia beliau dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita akan putarkan juga beberapa koleksi solawat, pendengar ya, untuk temani di pagi hari ini. Nanti kami masih akan hadirkan kembali informasi-informasi mengenai penguatan spiritual hijrah dan transformasi sosial, kemudian menjaga tradisi keagamaan dan rasa syukur kita, pendengar ya, dan pentingnya muhasabah serta konsistensi ibadah. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar, bulan Rabiul Awal ini syarat dengan catatan sejarah agung, termasuk dinamika perjuangan Islam seperti peristiwa hijrah. Melalui penanggalan ini, umat Islam diajak untuk terus merefleksikan semangat hijrah dari keburukan menuju kebaikan, serta membangun solidaritas sosial yang kokoh demi kemaslahatan umat. Nah, kali ini pendengar, di mana kita juga tetap harus menjaga tradisi keagamaan dan syukur, di mana peringatan-peringatan hari-hari besar dan perputaran tanggal di dalam bulan Rabiul Awal ini menjadi penggerak tradisi positif di tengah masyarakat Nusantara, seperti pembacaan maulid, kemudian pengajian rutin juga sering diadakan, sekalian bersolawat begitu ya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta majelis zikir yang berfokus pada peningkatan ketakwaan serta mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Pentingnya juga untuk kita bermuhasabah dan konsisten beribadah. Dengan berjalannya waktu hingga tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah ini tentunya menjadi pengingat bagi setiap individu untuk senantiasa melakukan introspeksi diri atau muhasabah. Nah, menjaga konsistensi dalam amal saleh serta mengoptimalkan sisa hari di bulan mulia ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Sari Berita Penting.
1: Sebanyak 10 penerbangan di Bandara Supadio batal berangkat akibat erupsi Gunung Anak Krakatau dan Karhutla.
2: 6 keberangkatan, flight keberangkatan yang cancel, dan 4 flight yang...
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 7 September 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, dampak erupsi Gunung Anak Krakatau berdampak dibatalkannya 10 jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak. Dan 3 penerbangan ditunda akibat kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat yang memengaruhi jarak pandang pada Minggu pagi. Kita simak laporannya.
1: Branch Communication dan CSR Department Head Bandara Supadio, M. Joko Wahyudi, mengatakan berdasarkan data hingga pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, terdapat 10 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Dari 10 penerbangan yang dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari 6 keberangkatan dan 4 kedatangan, masing-masing dari maskapai Batik Air, CityLink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan Garuda Indonesia.
2: Erupsi vulkano Gunung Anak Krakatau itu data sampai dengan siang ini jam 11.38 ya, itu ada sekitar 6 keberangkatan, flight keberangkatan yang cancel, dan 4 flight yang kedatangan yang cancel.
1: Airport Operation Center Head Bandara Internasional Supadio, Deni, menuturkan, selama terjadinya pembatalan jadwal penerbangan, PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Supadio telah memastikan semua fasilitas di bandara berfungsi normal dan membagikan snack dan air mineral, serta memberikan himbauan kepada calon penumpang melalui maskapai masing-masing.
3: Ke setiap calon PAX itu kita melalui maskapai agar memberitahukan kemungkinan yang akan terjadi, yaitu dampak delay berkepanjangan ataupun cancel flight. Nah, karena untuk saat ini memang ada 2 kejadian ya yang membuat penerbangan di Bandara Supadio ini terganggu. Yang pertama adalah vulkano yang disebabkan oleh meletusnya anak Gunung Krakatau, Jakarta, dan yang kedua adalah kabut asap di Kalimantan Barat.
1: Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Desi, merasa kecewa ketika saat tiba di Bandara Internasional Supadio, jadwal penerbangannya menggunakan maskapai Lion Air tiba-tiba dibatalkan.
4: Di bandara kita udah antri kisaran berapa puluh menit gitu, terus as itu tiba-tiba dari staffnya langsung bilang dibatalkan. Jadinya ya udah mau nggak mau kita langsung antri ke bagian reschedule gitu. Soalnya kalau refund kan juga percuma, karena memang harus kembali ke Jakarta kan.
1: Desi menuturkan dirinya baru dapat informasi pembatalan penerbangan saat sudah berada di bandara dikarenakan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari pihak maskapai sudah memberikan alternatif dengan mengembalikan uang dan reschedule atau penjadwalan ulang yang ditukar jadwal penerbangannya pada hari ini pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah warga di kota Pontianak mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Kelangkaan ini membuat warga harus berjuang mencari air galon hingga berkeliling demi memenuhi kebutuhan air minum dan memasak sehari-hari. Berikut laporannya.
1: Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengungkapkan bahwa kesulitan tersebut dirasakan sejak air ledeng asin selama musim kemarau. Di saat bersamaan, stok air galon di tingkat pedagang juga menjadi sangat terbatas dan sulit ditemukan. Selain sulit didapat, harga air galon di pasaran juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp6.000, kini harganya merangkak naik hingga Rp10.000 per galon.
5: Sulit bang, jadi kita kemarin beli air galon mutar-mutar nggak dapat apa bang. Itu pun kalau ada pun sekarang udah naik, ada yang Rp9.000, ada yang Rp10.000. Itu pun terbatas bagi air ini satu galon aja. Kadang-kadang nggak dapat sama sekali.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat Pontianak sekaligus sebagai Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak atau KBTP, Henry Pangestulim, menyoroti adanya laporan oknum depot isi ulang dan toko yang menaikkan harga galon secara tidak wajar di tengah situasi krisis ini. Henry meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan melakukan pengecekan dan menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan sepihak.
6: Dan kami meminta kepada pemerintah, saya dapat informasi bahwa ada oknum-oknum di depot isi ulang dan toko-toko yang jual air galon, dia menaikkan harga tidak sesuai, apalagi ini dalam situasi seperti ini.
1: Merespon kesulitan air bersih ini, gabungan organisasi masyarakat pun menginisiasi menghadirkan depot air bersih gratis. Melalui aksi kepedulian ini diharapkan tidak ada lagi kesulitan air bersih bagi warga. Muhammad Rokib dan Indri Rizkita melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan 12 sorti penerbangan dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC yang melibatkan pesawat Kasa A2117 milik TNI AU dan pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB. Kita simak laporannya.
7: Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Barat terus dilakukan Satgas Udara melalui Lanut Supadio dengan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kasiop Suwadron 4 Malang, Mayor Penerbang Chandra Ariwibo mengatakan pelaksanaan OMC ini telah menjalani 12 sorti penerbangan dengan menebar 9.600 kg natrium klorida untuk membantu mengendalikan karhutla di Kalimantan Barat. Chandra menjelaskan selama bertugas menangani karhutla di Kalbar, timnya telah melakukan 12 sorti penerbangan.
8: Sendiri adalah kondisi visibility karena asap di Kalbar ini sangat tebal sehingga mengganggu proses penerbangan itu sendiri. Namun dengan kemampuan dan pengalaman kami sehingga kami bisa melaksanakan penerbangan dan menuju ke area yang ditentukan oleh dari tim BMKG.
7: Sementara itu, petugas penyemayan garam, Ari, menuturkan dirinya ditugaskan melakukan penyemayan garam yang telah disiapkan ke dalam pesawat Grand Caravan 208B yang melakukan operasi modifikasi cuaca. Setiap garam yang sudah disiapkan akan dimasukkan ke tempat yang telah ditentukan.
9: Tempat kerjaannya kita, lokasinya memang segini, yang memang harus ditutup ini ya, biar safety ya mas. Jadi biar garamnya nggak masuk ke dalam bagian pesawat, karena kan bisa korosi, jadi ditutup pakai ini. Jadi dengan adanya ini maka angin apa AC tidak masuk ke dalam sini. Jadi memang khusus untuk pengaburannya aja. Dan ini corongnya, jadi nanti garamnya dalam karung itu disobek ke dalam sini, baru keluarnya dari corong bagian bawah sini nanti.
7: Ari menambahkan setiap pelaksanaan OMC, petugas dari BNPB akan meletakkan 10 sampai 15 karung ke dalam pesawat dan setiap karungnya terdapat 20 kg garam yang akan disemai. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan.
10: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
11: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
11: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita beralih ke informasi lainnya di mana Polres Kuburaya, Polda Kalimantan Barat menyalurkan 6.000 liter air atau 6 kubik air siap minum kepada 314 kepala keluarga di Jalan Parit Haji Muksin 2 pada Sabtu siang kemarin. Kita simak laporannya.
7: Pendistribusian air minum di Jalan Parit Haji Musin 2 oleh Polres Kuburaya sebagai bentuk respon cepat mengatasi kesulitan warga akan kebutuhan air minum. Kapolres Kuburaya AKBP Rensa S. Aktadivia mengatakan bantuan air minum ini disalurkan kepada warga sebagai respon atas kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih maupun air minum untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Kapolres, kebutuhan air minum menjadi persoalan mendesak bagi masyarakat. Kapolres Kuburaya mengatakan penanganan dampak karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga perlu memperhatikan persoalan lanjutan yang dihadapi warga setelah kebakaran terjadi. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan.
0: Pendengar, aktivitas orang tak dikenal di ruko bekas kebakaran Jalan Barito Pontianak pada malam hari mulai meresahkan warga. Kondisi ini mendorong tokoh masyarakat meninjau lokasi sekaligus mengingatkan pentingnya pengamanan lingkungan dan kepatuhan terhadap imbauan pemerintah. Kita simak laporannya.
7: Bangunan ruko bekas kebakaran di Jalan Barito Pontianak kini menjadi perhatian menyusul keresahan warga terhadap aktivitas orang asing pada malam hari. Ketua Komunitas Budaya Tionghoa Pontianak, Henry Pangisulim, bersama pengamat ekonomi dan sosial kemasyarakatan Pontianak, Andreas Acoy Simanjaya, meninjau lokasi dan berdialog dengan warga. Warga mengaku melihat orang tidak dikenal lalu lalang hingga naik ke atap bangunan yang diduga berupaya mengambil barang-barang tersisa pasca kebakaran.
13: Ya, ada spanduk di depan di bawahan-bawahan kota. Tidak boleh bangun. Ya, bisa sebagai masyarakat yang mentaati aturan, ya, Pak. Ya, kita jangan bangun. Ya. Tapi kalau untuk ini demi keamanan, Pak, apa mesti tutup ya? Jelas sesuai perintah Pak Wali Kota, jangan kita tambah tinggi ataupun kita bangun kembali, tidak boleh. Tapi ada mekanismenya. Nah itu.
7: Sementara itu, Andreas Acuy Simanjaya menilai pengamanan lingkungan menjadi hal penting setelah kebakaran, terlebih masih terdapat warga yang beraktivitas dan menyimpan aset di sekitar lokasi.
14: Nah, saat ini warga yang tinggal sih ketakutan. Kenapa? Ada pencuri dan orang-orang mengambil barang nih di sebelah-sebelah ini. Dan bahkan berusaha masuk ke rumah yang masih ada penghuninya. Kita lihat ini ya, kita perhatikan ya. Yuk di senter ya. Ini baru dipotong dari ini. Ini posisi baru dipotong. Jadi kita benar-benar prihatin dengan situasi yang tidak pasti ini.
7: Selain aspek keamanan, warga juga diingatkan menyelesaikan persoalan administrasi termasuk hak guna bangunan

0: Patra Rindo-Rindo tampil agresif sejak awal pertandingan. Pukulan-pukulan keras pun terus dilancarkan oleh pasangan Indonesia ini untuk menekan lawan. Permainan menyerang tersebut membawa Indonesia unggul dan menutup set pertama dengan skor 21-11. Memasuki set kedua, pasangan Chinese Taipei mulai mampu mengembalikan tekanan. Kejar-kejaran poin terjadi hingga selepas interval. Indonesia terus berusaha mengejar, namun Chia Yanlin dan juga Lin Yongsheng berhasil mempertahankan keunggulan dan merebut set kedua dengan skor 21-19. Pertandingan semakin sengit di set penentuan atau di set ketiga. Kedua pasangan terus berbalas serangan dan tidak memberikan kesempatan satu sama lain untuk mengembangkan permainan. Di tengah ketatnya pertandingan, Lin Yong sempat mengalami cedera pada jarinya saat kedudukan imbang, sehingga pertandingan pun harus break sementara. Setelah pertandingan kembali dilanjutkan, perebutan poin pun semakin menegangkan hingga memasuki angka kritis. Indonesia akhirnya harus mengakui keunggulan pasangan Chinese Taipei setelah kalah tipis, skor 21-22.
1: Permainan kita mungkin kurang dari ketenangan aja, fokus aja. Ya di bagian akhir tadi sayang banget, harusnya kita bisa ngambil, cuman ya kita kecolongan aja jadi kesimpulan.
0: Meski gagal meraih gelar juara, Rambitan dan Rindo-Rindo tetap mengapresiasi dukungan penuh masyarakat Pontianak yang memadati arena pertandingan secara penuh. Rambitan menilai atmosfer dukungan tersebut menjadi tambahan semangat bagi mereka sepanjang laga.
2: Kita sampai di final full ya, dan full banget, antusias banget, ramai banget. Kita pun merasa senang, merasa bangga banget bisa duduk sama supporter sebanyak ini di Pontianak. Terima kasih sudah ada.
0: Hasil ini membuat Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo harus puas sebagai runner-up Politron Pontianak Indonesia Master Super 100 tahun 2026. Keduanya akan menjadikan hasil ini sebagai bahan evaluasi terutama untuk meningkatkan stamina dan kesiapan fisik untuk turnamen berikutnya. Gulista Kisra melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
4: Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda.
5: Selamat pagi rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini Senin 7 September 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi mengalami kekaburan udara yang diakibatkan oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sekadau. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk malam hingga dini harinya masih kami perakirakan pula wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan yang diselimuti oleh kabut asap, dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Sekadau. Untuk angin, kami perakirakan pergerakan arah angin di sekitar wilayah Kalimantan Barat dominan dari arah tenggara. Dengan kecepatan angin, kami perakirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km/jam. Dengan suhu udara, kami perakirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perakirakan berkisar 46% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan masih menurunnya potensi curah hujan ini dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dan perlu diwaspadai pula potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas di wilayah Kalimantan.

0: Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 3.197 titik panas. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah mudah terbakar, yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 September 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di laman website kami, yaitu di kalbar.bmkg.go.id, ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube, yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debi, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Terima kasih rekan Debi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Edisi hari ini Senin 7 September 2026. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Halo, selamat pagi Pati.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi juga Pak semuanya.
1: Sehat-sehat semuanya ya rekan-rekan.
2: Alhamdulillah
1: sih.
3: Walaupun flu masih aman.
1: Masih flu juga ya di hari Senin ini ya langsung ya. Kami juga menyapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp melalui 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa, kita ingin tahu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota. Kita ke Bung Riko di Sintang, silakan.
3: Baik, terima kasih Fatih, pendengar dan juga penonton kita melalui kanal YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi cuaca di Sintang ini kalau kita melihat atau boleh tebak-tebakan sepertinya akan terjadi hujan ya. Akan terjadi hujan dan ini memang harapan bersama. Kemarin juga sudah dilaksanakan sholat istisqa memohon hujan, mudah-mudahan segera terwujud. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi jalan Yesi Pangurai. Fatih.
1: Baik. Kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyudi, bagaimana kondisi terkini di sana?
2: Ya, baik, di Sanggau pagi hari ini tampak masih itu ya, asapnya lumayan tebal juga walaupun beberapa hari kemarin juga diguyur hujan dengan sangat lebat di Sanggau. Semalam juga sudah mulai gerimis tapi nggak jadi nih hujannya Fatih. Kalau untuk lalu lintas aman lancar karena pagi hari ini mungkin karena anak-anak masih libur jadi belum begitu padat Fatih.
1: Baik, bagaimana dengan di Sambas rekan Wahyu?
4: Kalau di Sambas rekan Fatih, Kabupaten Sambas menjadi salah satu kabupaten yang belum turun hujan, walaupun kalau kata BMKG sih hari ini harusnya hujan ya, mudah-mudahan hari ini hujan. Untuk lalu lintas lancar dan cuacanya ini saya bingung ini mendung atau memang efek kabut asap ya, tapi ya terkesannya sih mendung, mudah-mudahan hujan siang hari ini Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda. Kemudian begitupun di Kota Pontianak, pendengar, kemarin sempat hujan di hari Sabtu ya, dan kini belum ada hujan lagi di Kota Pontianak ya. Dan simpang Garuda kami pantau juga melalui laman CCTV di sub Kota Pontianak, lalu lintas pagi ini terpantau ramai lancar pendengar. Itu dia update yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan jika Anda ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda juga dapat bergabung sekali lagi di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 7349987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Kita mulai ke informasi pertama pendengar kali ini dari Pontianak terlebih dahulu, di mana dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang ternyata juga berdampak ya, dibatalkannya 10 jadwal penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio, dan 3 penerbangan ditunda akibat kabut asap yang masih menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat dan memengaruhi jarak pandang pada Minggu pagi. Branch Communication and CSR Department Head Bandara Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 11.30 kemarin pendengar, terdapat 10 penerbangan dari maupun menuju Bandara Internasional Supadio Pontianak yang harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Minggu pagi. Dan pada 10 penerbangan lainnya pendengar yang dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terdiri dari 6 keberangkatan dan 4 kedatangan. Masing-masing dari maskapai Batik Air, Citilink, Pelita Air, Super Airjet, Lion Air, dan juga Garuda Indonesia. Sementara itu, satu di antara penumpang yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan dari Pontianak menuju Jakarta, Desi, merasa kecewa ketika saat tiba di Bandara Internasional Supadio, jadwal penerbangannya menggunakan maskapai Lion Air tiba-tiba dibatalkan. Desi menuturkan dirinya baru dapat informasi pembatalan penerbangan saat sudah berada di bandara dikarenakan erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari pihak maskapai sudah memberikan alternatif dengan mengembalikan uang atau reschedule atau penjadwalan ulang yang ditukar ataupun ditukar ya dengan jadwal penerbangan pada hari yang sama pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Itu dia pendengar informasi awal yang dapat kami sampaikan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan beralih ke Sintang, di mana di sana sumber air menipis. Warga Sungai Ayak Sekadau Maksud kami ini di Skadau, pendengar ya. Nah, di mana warga Sungai Ayak Skadau antre mendapatkan air bersih. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di RRI Sintang, Riko Saputra.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Dalam hal ini puluhan jerigen, galon, ember, juga hingga wadah penampungan air di pemukiman warga yang ada di Dusun Sungai Ayak 1, Desa Sungai Ayak 1, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Skadau. Ini terpantau pada Jumat 4 September 2026 lalu. Warga yaitu datang membawa wadah masing-masing untuk mendapatkan stok ataupun pasokan air bersih, di mana musim kemarau yang memang masih berlangsung ini membuat sejumlah sumber air mulai menipis yang ada di daerah Sungai Ayak, Kabupaten Skadau. Sementara kebutuhan untuk keperluan rumah tangga ini tetap harus terpenuhi setiap harinya. Nah, dalam hal ini mengatasi hal tersebut, satu unit mobil yaitu milik BPBD Kabupaten Skadau ini masuk ke pemukiman dengan membawa pasokan air, di mana warga kemudian bergantian mengisi seperti galon, jerigen, ada juga ember, ini sebagai tempat untuk penampungan air yang telah dipersiapkan oleh pihak BPBD, diberikan secara gratis untuk masyarakat yang memang membutuhkan air bersih. Di mana personil kepolisian juga bersama dengan petugas BPBD ini juga ikut membantu proses pembagian air agar masyarakat di sana yang membutuhkan bisa mendapatkan semuanya. Dan di sekitar titik distribusi memang wadah-wadah bagi warga ini berjajar ya untuk menunggu gilirannya. Nah, layaknya kalau Anda pernah melihat antrian BBM deh gitu modelnya ya. Dan ini dibagi merata untuk memenuhi kebutuhan air bersih di sana. Dan pada kesempatan tersebut selaku Kapolsek Belitang Hilir Ibtu JC Sinarta Sianturi, beliau melalui Kasih PLT Humas Polres Skadau ini mengatakan bahwa yaitu Ibda Iwan Kurniawan, bantuan ini memang merupakan bagian dari upaya untuk membantu masyarakat bisa memenuhi dan memulai kesulitan untuk memperoleh air bersih dengan adanya bantuan dari pihak terkait pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pihak kepolisian. Mudah-mudahan kemarau segera berakhir sehingga sumber-sumber air yang tadinya kering dengan adanya hujan yang mencukupi bisa kembali normal dan kebutuhan cuci, minum, mandi dan sebagainya bisa terpenuhi kembali seperti sedia. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Skadau tadi pendengar. Dan kali ini masih seputar kemarau panjang, di mana di Sanggau objek wisata Pancur Aji ditutup. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Sri Wahyuni.
2: Iya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana kemarau panjang membuat debit air di objek wisata Pancur Aji Sanggau Kalimantan Barat terus menurun hingga aliran air itu menghilang. Kondisi tersebut membuat pengelola menutup sementara kawasan wisata itu sejak 22 Agustus untuk mencegah resiko keselamatan dan juga kebakaran. Menurut Nuriwan, yaitu staf pengelola Pancur Aji, di mana kemarau panjang tidak hanya membuat aliran air di Pancur Aji itu menghilang, tetapi juga berdampak terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Karena kondisi kawasan yang kering membuat daya tarik wisata menurun sehingga kunjungan wisatawan mengalami penurunan yang drastis. Ia juga menjelaskan pengelola juga mengantisipasi potensi kebakaran akibat kondisi kawasan yang kering dan juga mudah terbakar. Karena kelalaian pengunjung seperti membuang puntung rokok sembarangan dikhawatirkan dapat memicu kebakaran di tengah kemarau panjang. Ia juga mengatakan pengelola belum dapat memastikan waktu pembukaan kembali Pancur Aji karena menurutnya kawasan akan dibuka setelah debit air kembali normal dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan keamanan bagi pengunjung. Fatih.
1: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kita akan ke informasi selanjutnya pendengar, di mana Kajari Sambas tegakkan hukum dan tegaskan hukum akan ditegakkan ya terhadap pelaku karhutla yang sengaja membakar hutan dan lahan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
4: Menurut saya rekan Fatih, memasuki bulan kedua bencana kebakaran hutan dan lahan terkhusus di Kabupaten Sambas, Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Bapak Sulasman baru saja menegaskan memang komitmennya untuk mendukung penegakan hukum terhadap individu maupun koperasi yang memang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan. Dan menurutnya karhutla yang meluas dapat menimbulkan kabut asap yang memang berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan. Sampai dengan sekarang sebagai aparat penegak hukum, katanya pihaknya terus melakukan koordinasi dan komunikasi dalam dengan pihak terkait jika terdapat penindakan hukum terhadap pelaku karhutla. Dan memang pada saat ditanyai mengenai jumlah kasus karhutla yang sedang ditangani oleh Kejari Kabupaten Sambas sampai dengan sekarang ini, Sulasman yang mengatakan sampai dengan saat ini pihaknya belum menerima atau melanjutkan proses penegakan hukum terkait dengan karhutla. Sementara itu titik karhutla di Kabupaten Sambas, pendengar dan Fatih, masih terus bertambah, terutama di titik-titik kecamatan. Kalau misalnya kemarin laporannya itu ada di Kecamatan Paluh, kemudian ada juga Kecamatan Jawai, mulai dari lahan dan juga lahan pertanian milik warga yang juga ikut terbakar. Sementara itu kondisi kesulitan air bersih juga sudah mulai terjadi di beberapa titik. Kemarin BPK sudah juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat dengan kondisi semampunya, tentunya di Kecamatan Sebawi, kemudian membasahi beberapa arus jalan di Kabupaten Sambas untuk paling tidak membuat kondisinya tidak terlalu parah asapnya yang ada di Sambas Kota. Rekan Fatih.
1: Terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Dan pendengar, kami juga masih nantikan informasi seputar situasi di sekitar Anda ya, baik itu cuaca maupun lalu lintas. Dan kami nantikan melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Anda juga dapat bergabung melalui live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
5: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat
7: berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
8: Sama-sama.
9: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
9: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
9: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja, toh.

0: Telaten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami untuk update informasi teraktual seputar Kalimantan Barat, dan Anda juga dapat melaporkan situasi Anda di sekitar ya di WhatsApp 0811 0811 570 1042 atau telepon di 734987. Tadi di YouTube juga kami sapa ya, ada Bapak Sanusi yang bergabung. Selamat pagi Pak, boleh laporkan situasi di sekitar Anda juga sambil kami update informasi di Pontianak terlebih dahulu ya, di mana sejumlah warga pendengar di kota Pontianak ini juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih di tengah kondisi air ledeng yang asin. Kelangkaan ini membuat warga harus berjuang mencari air galon hingga berkeliling demi memenuhi kebutuhan air minum dan memasak untuk sehari-hari. Salah seorang warga Pontianak, Syarif Hendra, mengungkapkan bahwa kesulitan tersebut dirasakan warga sejak air ledeng terasa asin selama musim kemarau. Dan di saat bersamaan, stok air galon di tingkat pedagang juga menjadi sangat terbatas dan sulit ditemukan. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Pontianak sekaligus sebagai ketua komunitas budaya Tionghoa Pontianak KBTP, Hendri Pangestulim, menyoroti adanya laporan bahwa ada nih oknum-oknum depot isi ulang yang nakal gitu pendengar ya, yang menaikkan harga air galon secara tidak wajar di tengah situasi krisis seperti sekarang ini. Hendri Pangestulim meminta pemerintah dan instansi terkait segera turun tangan, melakukan pengecekan dan menindak tegas pihak yang mengambil keuntungan secara sepihak. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami kembali sampaikan dari Pontianak. Kemudian kita beralih ke informasi Bintang Radio, di mana kali ini kita melihat Bintang Radio Indonesia RRI Sintang, yang mana ada 15 peserta audisi yang telah unjuk kemampuannya. Selengkapnya akan disampaikan dengan kami di Kosa Putra.
1: Ya, sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang ini tampil menunjukkan kemampuan mereka di bidang talenta tarik suara yang berlangsung di Aula RRI Sintang, tepatnya pada Sabtu 5 September 2026 malam. Fatih dan juga pendengar, di mana sebelumnya calon peserta ini terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 11 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum berlangsungnya audisi. Dan usai tampil, salah seorang peserta itu atas nama Duina Francisca yang berusia 19 tahun, dirinya mengakui memang masih belum percaya diri sepenuhnya saat tampil di depan publik. Meskipun dirinya mengatakan bahwa sebelumnya pernah mengikuti yaitu lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang, namun rasa gugup itu tidak bisa hilang ya. Dirinya menyatakan deg-degan ya, tetapi dirinya berpikir mampu untuk mengendalikan dirinya hingga saat tampil Sabtu malam itu sukses ya, memukau para penonton yang hadir menyaksikan secara langsung dan juga dewan juri. Dan saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur sendiri mengatakan bahwa ajang Bintang Radio Indonesia ini memang sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua yang ada di Indonesia, di mana ini telah hadir ya, telah lahir sejak tahun 1951, di mana keberadaan ajang ini yaitu dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia atau RRI yang sejak awal yaitu telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia. Meskipun pada masa itu yaitu teknologi penyiaran ini memang masih sangat sederhana dan terbatas. Dan dirinya menyatakan bahwa melalui pelaksanaan Bintang Radio di Kalimantan Barat khususnya RRI Sintang ini diharapkan bisa muncul talenta-talenta baru yang berkualitas, mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Semoga konsisten dan tentu terus berlatih untuk tampil berikutnya dan menjadi yang terbaik. Fatih, kembali ke Anda.
0: Terima kasih rekan Rick atas laporan Anda mengenai RRI Bintang Radio ya, di Sintang. Kemudian pendengar, kita bergeser ke Sanggau, di mana Bulog Sanggau pastikan stok beras tetap aman. Selengkapnya akan disampaikan Sri Wahyuni.
2: Ya, Fatih dan juga pendengar, di mana Kepala Bulog Kancap Sanggau Kartika memastikan ketersediaan stok beras di wilayah Kabupaten Sanggau dalam kondisi aman dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal itu disampaikan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung terhadap pergerakan harga dan juga pasokan pangan pokok di pasar sentral serta pasar Soroje Sanggau. Dikatakannya, petugas Bulog juga memeriksakan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat pedagang eceran atau SPHP. Ia juga menjelaskan menegaskan pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan beras SPHP tetap tersedia dan juga dapat diperoleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kartika juga mengatakan pemantauan harga dan juga pasokan pangan dilakukan secara rutin melalui sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok, karena menurutnya pemantauan tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi ketersediaan dan harga pangan di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau. Ia juga menegaskan harga jual beras di sejumlah pasar di Kabupaten Sanggau juga masih terpantau stabil. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ia juga menyebut harga beras masih berada sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian ada rekan kami Wahyu Putra yang akan melaporkan pemerintah percepat revitalisasi sekolah wilayah Paloh masuk prioritas Sambas. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Fatih, peringkatan kualitas sarana pendidikan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat terus menjadi bagian daripada agenda pemerintah pusat dan juga daerah. Salah satunya adalah wilayah yang memiliki kebutuhan tersebut adalah Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Data resmi ini dari Kementerian Pendidikan mencatat ada SDN Negeri 20 Sungai Tengah sebagai sekolah negeri dengan kriteria tersebut yang berlokasi di Dusun Sungai Tengah, Desa Sububus, Kecamatan Paloh, serta berada di kawasan naungan pemerintah daerah. Dan memang upaya memperbaiki fasilitas sekolah saat ini diperkuat juga melalui program revitalisasi satuan pendidikan. Sekretaris Jenderal daripada Kementerian Pendidikan juga sudah menegaskan kalau misalnya kemarin di tanggal 16 Juni 2026 menjelaskan memang pemerintah telah mengalokasikan sekitar 13,4 triliun untuk 11.744 satuan pendidikan dan memang merencanakan penambahan sektor sekitar 60.000 sekolah. Dan memang jika perluasan tersebut terrealisasi, sasaran revitalisasi 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan. Pemerintah terus memprioritaskan mulai dari sekolah rusak berat, kemudian wilayah tertinggal juga, kemudian terdepan dan terluar, serta sekolah yang memang memerlukan rekonstruksi daripada pasca bencana. Kalau misalnya dari SDN Negeri 20 di Sungai Tengah sebagai sekolah dasar ini, kami sudah menerima fotonya karena memang akan direvitalisasi dan ini harusnya sudah sangat cocok untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kita doakan mudah-mudahan lancar dan terrealisasi di tahun ini, rekan Fatih dan pendengar.
0: Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Sanggau dan juga Sambas.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, terima kasih. Yes, Sintang semakin mendung, semoga hujannya. Bagaimana tempat kalian?
2: Amin.
0: Pontianak udah kemarin ya. Kalau di Sanggau dan Sambas gimana? Udah hujan belum kemarin?
3: Kalau Sambas Sintang ini sepertinya udah mendung. Sambas sih udah mendung. Tapi kayaknya ini mendung atau asap juga bingung juga saya ini.
2: Semoga hujan hari ini ya.
1: Betul, mendung banget ini, Cika. Kalau di Sintang ya, alhamdulillah mudah-mudahan segera turun.
2: Amin, amin, amin.
0: Amin. Ya, nanti sambil kita berdoa kembali tentunya pendengar dan operasi modifikasi cuaca juga sedang dilakukan saat ini pendengar ya. Kita tentunya berharap yang terbaik. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di RRI Pontianak, Sintang, Sanggau dan juga Sambas. Setelah ini nanti Kabar dari Kalbar masih dapat Anda saksikan melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selamat pagi dan sampai jumpa.

belajar kini tidak lagi terbatas oleh jarak atau buku fisik. Perpustakaan digital menyimpan ribuan e-book, jurnal elektronik, audio, video, dan dokumen lainnya. Siswa atau masyarakat bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja. Selain hemat waktu dan biaya, koleksi digital selalu lengkap dan up to date. Banyak materi interaktif, video, animasi, sampai kuis yang membuat belajar semakin menarik. Ramah lingkungan mendukung pendidikan inklusif dan memastikan setiap anak mendapatkan ilmu berkualitas. Perpustakaan digital, jendela pengetahuan untuk semua.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
2: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.